Ya sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, dan penunjukan ini menandai masuknya salah satu tokoh buruh paling berpengaruh ke dalam lingkaran pemerintahan. Selama ini Said Iqbal itu dikenal sebagai pengkritik berbagai kebijakan ketenagakerjaan termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, dan kehadirannya dinilai dapat memperkuat kanal komunikasi antara pemerintah dan kelompok pekerja. Sebagai informasi nih sahabat Sonora, bahwa jabatan Said Iqbal ini memiliki kedudukan setingkat menteri sesuai dengan Perpres nomor 137 tahun 2024. Dan pelantikannya sebagai penasihat khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan ini dinilai sebagai langkah strategis dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan kalangan pekerja. Sebagai pemimpin KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal ini sudah bertahun-tahun lamanya ya menjadi representasi aspirasi pekerja dalam isu upah, jaminan sosial, sampai perlindungan tenaga kerja. Nah, dengan posisi tersebut, pemerintah mengharap memiliki saluran komunikasi yang lebih langsung begitu dengan organisasi pekerja dalam menyusun kebijakan, ketenaga kerjaan, dan hubungan industrial. Nah, kalau menurut Anda gimana nih sahabat Sonora dengan masuknya aktivis buruh yang akhirnya ada di lingkungan pemerintahan setingkat menteri? Anda yes or no? Apa komentar Anda? Apapun kami tunggu 0812-1229200 ataupun juga yang mau menyampaikan di TikTok, kita sedang live, boleh banget kita tunggu. Atau juga nanti saya buatkan pollingnya ya di Instagram. Saya sapa dulu untuk yang sudah laporan Lalin dari Siuli Ibu. Siuli Ibu, Tol Janger kontraflow arah Tomang padat merayap. Terima kasih Ibu Siuli, Siuli Ibu malah ya. Jangan dibalik. Dari Bunda Wenos di Semblah Bogor Barat masih berawan. Insya Allah terang nanti ya. Ada juga Bu Sapta menuju pintu tol Cilandak padat dari KM2 nih akibat dari yang mau keluar Blok M cuaca cerah. Siap, terima kasih. Yang lain yang mau berbagi info cuaca lalu lintas atau juga ikutan topik pagi hari ini, pendapatnya tentang dilantiknya Said Iqbal menjadi penasehat Presiden Prabowo Subianto, kami tunggu. So

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Menyoroti kasus dugaan korupsi, pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bukan sekedar tindak pidana biasa. Tegas anggota Komisi 13 DPR RI Rike Diapitaloka, kasus itu merupakan ancaman serius terhadap integritas, keamanan hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Legislator Fraksi PD Perjuangan itu menegaskan bahwa sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi koruptif. Menurutnya, langkah perbaikan sistemik harus segera diambil agar celah kejahatan transnasional tidak makin terbuka lebar. Usai rapat koordinasi bersama pemerintah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan dan stabilitas ekonomi nasional saat ini.
1: Untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Percy Christy Baron, menekankan pentingnya penguatan netralitas dan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri. Menurut Mercy, institusi kepolisian harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi politik maupun kepentingan oligarki agar tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan akuntabel.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Dengarkan Sonora Network.

Accidentally in Love Anda dengarkan di Sonar FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, saat ini lalu lintas traffic light Halim Baru Jalan Mejen Sutoyo Jakarta Timur arah MT Haryono terpantau padat ya. Arah DI Panjaitan terpantau ramai lancar. Dan tadi juga ada yang menanyakan bagaimana dengan daerah Cibubur Junction Jakarta Timur arah Puperta terpantau ramai lancar nih. Info dari TMC Polda Metro Jaya. Kita akan baca koran dulu ya sahabat Sonora pagi hari ini. Apa yang menarik yang ditulis oleh Harian Kompas di hari Selasa 9 Juni 2026. Masih membahas tentang mobil listrik belum terjangkau untuk mayoritas pekerja. Ini di sini juga menarik disampaikan ada skema-skema untuk cicilan mobil ya. Tenor 5 tahun, tenor 3 tahun, tenor 1 tahun nih berapa kira-kira. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi gambaran Anda terkait dengan mobil listrik yang saat ini cukup menjadi pilihan dan favorit banyak masyarakat mengingat harga bensin yang semakin naik ya. Di halaman 1 juga masih dibahas cadangan devisa yang terus menyusut sahabat Sonora. Jadi cadangan devisa RI turun hingga ke level terendah sejak Juni 2024 pada saat nilai tukar rupiah melemah hingga menembus level Rp18.100 per dolar Amerika Serikat. Selengkapnya di halaman 1. Kemudian juga yang kemarin kita bahas di Sonora pagi terkait dengan gempa bermagnitudo 7,8 di Filipina yang menewaskan sedikitnya 32 orang sahabat Sonora. Ini pusat gempa di Mindanao, Filipina. Ada 32 orang yang tewas dan selain korban jiwa juga ada lebih dari 200 orang terluka akibat sejumlah bangunan yang runtuh di sejumlah kota pesisir Selatan Mindanao. Selengkapnya di halaman 1 di Harian Kompas. Kemudian juga terkait dengan mobil listrik bekas yang nilainya susut paling tajam, ini juga Anda boleh membaca kalau sedang berminat begitu ya, tertarik untuk mengganti ataupun beralih ke mobil listrik, silakan dibaca di Harian Kompas di halaman 1 dan 2. Termasuk juga infrastruktur, keterbatasan infrastruktur hambat adopsi mobil listrik di luar Jabodetabek. Kemudian, aduh masih banyak nih berita-berita menarik ya terkait dengan 12 kepala daerah hasil pilkada 2024 sahabat Sonora yang kena OTT KPK. Kemudian juga aturan kewajiban polisi mundur dicabut. Selengkapnya silakan dibaca di Harian Kompas yang terbit hari ini Selasa 9 Juni 2026. Atau Anda juga bisa klik aja kompas.id dan berlangganan di sana untuk membaca versi digitalnya.

0: y Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kembali kita update untuk Anda informasi di ruas tol pukul 7:30 menit waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Tol Jakarta Tangerang KM12 mengarah KM13 padat. Kunciran KM17 mengarah KM18 80 padat, ada perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Bitung KM21 mengarah KM20 padat, KM18 ke KM15 imbas keluar masuk rest area juga padat. Kunciran KM12 padat, KM11 ke Meruya KM5 padat, KM3 400 menuju KM00 Tomang berlaku kontraflow. Perhatikan bagi Anda yang melintas. Tol dalam kota Cawang Kuningan padat. Sebaliknya Tomang KM14 mengarah KM13 padat. Pejompongan yang menuju Senayan padat. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat KM12 mengarah KM13 padat. Bekasi Timur KM18 padat. Cikarang Pusat KM36 mengarah KM38 padat imbas pekerjaan jalan. Sebaliknya Tambun KM20 mengarah Bekasi Timur KM15 padat imbas perbaikan jalan di lajur 1. Tol Jagorawi Cawang ke Ciawi lancar. Sebaliknya Taman Mini KM6 mengarah KM4 padat. Cililitan yang ke Cawang padat.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, sahabat Sonora, kita sampaikan juga untuk Anda di sekitaran Tanjung Barat seperti apa pantauan lalu lintasnya. Ada rekan Rico Marbun dengan pantauannya, silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Kami lanjutkan, sahabat Sonora. Anda akan lewat di seputar Lenteng Agung Raya dari arah Kampus UI atau dari arah Margonda. Kendaraan yang bergerak menuju ke arah Stasiun Tanjung Barat ini mulai akan padat nanti selepas halte UP mengarah ke Simpang Kavi dan juga putaran U-turn Lenteng Agung mendekati Kampus ISIP, lalu lintas tampak tersendat padat. Lanjut ke arah area Stasiun Tanjung Barat menuju Pasar Minggu juga tersendat padat karena volume kendaraan yang cukup tinggi pagi ini mengarah Pasar Minggu ataupun belok kiri menuju ke arah ruas jalan TBC Matupang. Sebaliknya tidak ada kendala, relatif ramai lancar dari arah Tanjung Barat menuju Lenteng Agung tiba di seputar Margonda Raya Depok. Cuaca cerah, sahabat Sonora, di seputar Tanjung Barat. Rico kembali melaporkan, kita kembali ke rekan-rekan di studio.
1: Rico, terima kasih. Ada informasi ya, sahabat Sonora, kecelakaan di layang MBZ Cikarang Pusat KM37 arah Jakarta di bahu luar atau di kiri dan saat ini sedang dalam penanganan petugas.
0: Sonora FM News.

0: Anda masih bersama dengan saya, Rara Kalesaran, ya, di Sonora Pagi. Kita masih ngomongin soal Said Iqbal, sahabat Sonora. Kita pernah juga wawancara beliau, ya, sebagai orang yang memang termasuk vokal dan kritis begitu di dalam menyampaikan aspirasi pekerja, isu upah, isu jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja gitu ya. Dan selama ini memang Said Iqbal sebagai salah satu yang terkenal begitu sangat-sangat gigih dalam memperjuangkan itu semuanya. Nah, sekarang Said Iqbal sudah mendapatkan posisi baru sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan, sahabat Sonora, yang tentu diharapkan menjadi saluran komunikasi yang bisa lebih dekat dan langsung begitu ya, antara pemerintah dengan organisasi pekerja, dan juga tentunya dalam menyusun kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan dan hubungan industrial. Seperti itu tujuannya, namun juga banyak yang mengkritisi tentang perjalanan Said Iqbal ini yang akhirnya menjadi atau berada dalam lingkaran pemerintahan, sahabat Sonora, di mana Presiden Prabowo Subianto menambah kekuatan lagi nih di bidang ketenagakerjaan. Artinya ada orang baru lagi yang masuk di sana setingkat menteri, sahabat Sonora. Nah, Said Iqbal sendiri memastikan dirinya akan mulai menjalankan tugas setelah dilantik di istana di hari Senin kemarin, dan masih akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja begitu. Apa komentar Anda, sahabat Sonora? Pak Siprianus Dalu sudah menyampaikan di 0812-1229200. Pagi Kak Rara, dari kemarin saya ada pertanyaan perihal diangkatnya Pak Said Iqbal ini. Sebenarnya kita udah ada Menteri Tenaga Kerja, terus diangkat lagi staf sus Presiden. Untuk apa? Ya, dan tadi dikatakan juga setingkat menteri ya, bukannya malah buang-buang duit untuk bayar gaji dua orang ini. Yang ada jadi bikin bingung dan tumpang tindih antara kebijakan menteri dan staf sus. Itu aja deh. Selamat hari Selasa untuk seluruh sahabat Sonora, untuk Rara dan juga kru yang bertugas. Thank you Pak Siprianus. Pak Floren Parera, selamat pagi. Menyapa dari Rutang Flores. Dari gate entrance tol Karawaci menuju Jakarta, padat nih, dari Pak DYP Surya Wikanta. Kemudian juga Kak Dodo Zakaria, selamat pagi dari Kemanggisan, Palmerah. Cuacanya meriah, cerah meriah. Wih, cerah meriah emang kita ya. Ini apa ini? Ini cerah atau berawan tebal? Berawan aja ya. Apa tuh, Kak Lia? Oh iya, baik. Kita juga akan menyampaikan untuk Anda ya, sahabat Sonora, terkait dengan informasi lalu lintas dari ruas tol. Kali ini dari ruas tol Desari sudah ada rekan Galih yang akan menyampaikan untuk Anda. Dan sambil saya tunggu juga ya pendapat untuk topik pagi hari ini dengan direkrutnya atau dilantiknya Said Iqbal menjadi staf khusus penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan. Apa komentar Anda? Silakan untuk yang ingin mendengarkan pantauan lalu lintas dari Desari. Ini dia, silakan Kak Galih.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mbak Rara. Kami dari Sentral Komunikasi Tol Depok Antasari menginformasikan untuk arus lalu lintas terkini di ruas Tol Depok Antasari masuk dari Antasari Fatmawati Tol Jermangara Gerbang Cilandak Utama terpantau lancar. Selepas Gerbang Cilandak Utama mengarah exit Andara dan juga exit berikutnya terpantau lancar. Kemudian untuk yang mengarah exit Krukut, Kukusan, Margonda, Cijago, dan juga Limunnya terpantau lancar. Untuk yang mengarah exit Sawangan, baik mengarah arteri Parung dan juga Mampang, terpantau lancar. Kemudian untuk arus baliknya, masuk dari On Sawangan dan juga On Krukut, Kukusan, Margonda, Cijago, serta Limunnya mengarah Gerbang Cilandak Utama, terpantau padat di kilometer 1, keluar Antasari dan juga Fatmawati. Kemudian untuk On Brigip dan juga On Andara mengarah Gerbang Cilandak Utama terpantau padat di kilometer 1 baik keluar Antasari maupun Fatmawati. Untuk yang mengarah Tol Jor baik keluar Kampung Rambutan ataupun Pondok Indah terpantau ramai lancar. Untuk cuaca terpantau cerah saat ini di ruas Tol Depok Antasari. Kami himbau kepada sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman Anda, dan pastikan saldo Anda tercukupi. Apabila mengalami gangguan, silakan hubungi kami di nomor 021-2780-8888. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita kembali ke

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sabah Sonora, Majelis Etik Ombudsman RI memutuskan menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua Ombudsman Heri Susanto. Majelis Etik memberhentikan Heri dari jabatan. Anggota Majelis Etik Ombudsman Partono menjelaskan pihaknya akan memberikan surat resmi ke Presiden Prabowo Subianto terkait pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Heri. Majelis Etik berharap Prabowo segera menerbitkan kepres pemberhentian tetap terhadap Heri Susanto. Polda Metro Jaya menunda operasi Patu Jaya 2026 yang sedianya dimulai hari ini, Senin 8 Juni 2026. Kegiatan operasi Patu ditunda dan kegiatan rutin berjalan seperti biasa. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Komarudin mengatakan kegiatan rutin yang dimaksud yaitu penegakan hukum yang dilakukan setiap hari, seperti tilang elektronik statis maupun mobile, teguran simpatik, tilang bagi pelanggaran yang berpotensi ancaman terhadap keselamatan, dan sebagainya.
0: Demikian Sonora Update.

Someday Michael Bublé dan juga Meghan Trainor. Anda dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara Kalisara masih menemani Anda. Tadi sebelumnya ada Kahitna ya, cerita cinta. Kalau dengar intronya tuh langsung ada sebunca memori yang terusik gitu deh di kepala saya. Karena itu adalah kaset pertama yang saya beli sama Sonora SMP atau kelas 6 gitu. Pergi sendiri ke toko kaset dan membeli kaset Kahitna. Dan sekaligus juga Kahitna adalah konser pertama yang saya tonton. Saya diantar jemput sama orang tua, pengen nonton itu, jadi dianterin, terus berdiri paling depan. Ya ampun, kelas 6 SD. Well, enough about the story. Kita menuju ke WA ya. Bu Meti Karun yang selamat pagi. Good morning Rara and crew, hadir menyapa pagi hari ini. Sehat-sehat ya Bu Meti ya. Ibu Bapak Ari Murti, selamat pagi Rara, selamat beraktivitas, sehat dan bahagia selalu. God bless you too. Pak Rudy, biasanya nih ya, saat mendekat kekuasaan dan memiliki kuasa, tinggal menunggu waktu untuk jatuh seperti beberapa nama yang sudah terlebih dahulu sebelumnya karena memanfaatkan jabatannya. Kita tinggal tunggu apakah masih istiqomah. Kemudian Pak Chandra Budiman, selamat pagi. Wah, zaman sekarang mah yang melawan pemerintah atau mendemo ditarik ke bagian kepemerintahan. You know lah ya, money talks. As you wish, be a rich. Joke rakyat jelata, Mbak Rara. Ciputat macet gak ke bagian parkiran di Lebak Bulus parking line? Oh gitu, dari Lebak Bulus ganti ke MRT kah atau bagaimana? Atau emang kerjanya di Lebak Bulus, Pak Chandra? Pak Toto Su, selamat pagi. Dari Perum Kelapa 2 Karawaci Tangerang, absen aja, siap. Ada juga informasi untuk Anda sahabat Sonora. Pagi hari ini di traffic light Harmony arah Jalan Juanda maupun arah Suryo Pranoto terpantau ramai lancar. Dan ada kecelakaan di Tol Jor E Bintara KM 49200 arah Rorotan ya, melibatkan 2 kendaraan truk di lajur kiri. Saat ini sudah selesai penanganan.

0: Ya, sahabat Sonora, seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, bahwa hari ini kita membahas tentang pelantikan Presiden Partai Buruh sekaligus juga Presiden KSPI Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Dan pendapat sahabat Sonora cukup beragam ya dengan pelantikan ini. Kita akan coba membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Jamsos Institute, Bang Andi William Sinaga, yang sudah tersambung di melalui telepon. Bang Andi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, selamat pagi pendengar Sonora.
0: Terima kasih Bang William sudah, Bang Andi ya, sudah berbincang dengan Sonora. Nah Bang, kita mau bertanya nih, kalau menurut Anda ya, dengan masuknya Said Iqbal ke dalam pemerintahan, apakah kemudian aksi unjuk rasa buruh berpotensi mereda begitu, karena kedepannya begitu ya, karena aspirasi pekerja sudah memiliki saluran langsung ke istana, Bang Andi?
1: Iya, pertama ini adalah merupakan satu sejarah kalau kita lihat dalam sejarah Republik, bahwa bukan hanya Said Iqbal aja, hampir sebagian besar itu pengurus-pengurus serikat buruh, serikat pekerja tingkat nasional itu diakomodir oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Prabowo Subianto. Tapi kalau kita lihat dari data yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan tentang data buruh pekerja yang menjadi anggota serikat buruh, itu hanya sekitar less than 5-10%. Nah, artinya masih ada sekitar 90% buruh pekerja di Indonesia itu belum bergabung dengan serikat buruh, serikat pekerja. Nah, kalau saya melihat dari data statistik yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, yang pertanyaan dari Mbak tadi dari Sonora FM tadi, bahwa itu belum tentu dapat menurunkan intensitas daripada aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa itu bukan hanya kita lihat di Jakarta saja, tapi di beberapa daerah-daerah industri itu masih memungkinkan terjadi, apalagi dengan situasi saat ini yang pemerintah belum mengambil suatu tindakan, yaitu masifnya ya, banyaknya sekarang fenomena terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi artinya mungkin pemerintah melihat bahwa wah, ini selama ini pemain besarnya itu adalah Said Iqbal, tapi belum tentu, karena teman-teman pekerja buruh itu melihat bahwa Said Iqbal itu semacam oportunis politik yang dia bisa berpindah-pindah dari partai satu ke partai lain. Dan kita lihat juga dari data statistik hasil pemilu, partai buruh itu tidak mendapatkan suara di parlemen. Nah, ini yang saya lihat belum tentu ya, bahwa intensitas demo buruh pekerja itu akan berkurang. Dan juga kalau kita lihat ada beberapa juga petinggi-petinggi serikat buruh seperti Andi Gani Nerwea, terus kemudian ada Bung Ilham Syah atau Boeing yang kemarin baru kongres KPBI, ada Mbak Eli Rosita dari KSBC, dan beberapa ya. Dan terakhir yang fenomenal adalah kawan Bung Muhammad Jumur Hidayat yang diangkat menjadi ke Menteri Lingkungan Hidup. Beliau kan ketua umum daripada KSPSI. Jadi ini memang fenomena menarik dalam sejarah Republik dengan diakomodirnya para pemimpin serikat buruh. Ada beberapa lagi lah ya. Jadi artinya belum tentu itu Mbak. Jadi karena ya saat ini ya sistem kerja outsourcing dan juga PHK yang sampai ini sering terjadi, deadlock yang negosiasi, belum tercovernya jaminan sosial, upah yang belum layak, dan lain-lain itu masih terjadi dalam sistem hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi saya nggak tahu apa maksud daripada Presiden untuk Iqbal ya. Ya kita lihat aja nanti.
0: Saya juga penasaran nih Bang, dengan beberapa tokoh-tokoh yang disebutkan Bang Andi tadi, yang juga secara aktif memperjuangkan aspirasi buruh, namun Pak Said Iqbal lah yang terpilih. Ini menurut Anda apa? Dan apa alasannya?
1: Iya, kalau bisa dilihat dari background daripada perjalanan Bung Said Iqbal, pendengar mungkin bisa searching ya di Google bahwa sebenarnya Said Iqbal itu adalah kelompok pendukung daripada Prabowo. Jadi beberapa periode yang lalu ketika Pak Prabowo itu running untuk menjadi calon presiden, aktivis buruh, satu-satunya aktivis buruh atau tokoh buruh yang mendukung secara secara real itu adalah Bung Said Iqbal. Ya, tiga atau empat tahun yang lalu perayaan Mei itu dipusatkan di Gelora Bung Karno, itu penggagasnya adalah Bung Said Iqbal. Jadi ini bisa bisa menjadi, saya lihat itu adalah semacam apa namanya, balas budi politik yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Bung Said Iqbal gitu. Jadi ini jadi tidak bukan menjadi suatu apa namanya isu besar, tapi ya ini memang ya lumrah saja bagi seseorang atau kelompok yang mendukung pemerintahan itu mendapatkan dengan tanda kutip kue politik, ya, ya politik balas budi itu yang saya lihat ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada Bung Said Iqbal.
0: Baik, Bung Andi, kita dari pagi membuka topik begitu ya kepada sahabat Sonora juga untuk menjawab apa komentarnya dengan dilantiknya Said Iqbal ini. Nah, ini menurut Perpres 137 ini kan jabatan penasehat khusus presiden bidang ketenaga kerjaan ini setingkat menteri. Lalu kemudian ini coba dicerahkan begitu Bang. Ini lalu bagaimana dengan menteri ketenaga kerjaan? Lalu bagaimana dengan pengambilan keputusan dan lain sebagainya? Apa tidak tumpang tindih? Apa tidak juga membuang-buang anggaran dan lain sebagainya? Silakan.
1: Ya, ini menarik ini. Ini sangat menarik sekali pertanyaannya Mbak ya. Jadi kita melihat bahwa penasehat khusus presiden ya ini ini yang saya lihat kurang jelas ya kan. Ini akan bisa overlapping dengan tugas TUSI ya, tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan karena secara practically yang mengatur itu semua, baik membuat mengusulkan undang-undang ketenagakerjaan, mengatur terus kemudian melakukan penindakan, itu adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, sekarang Presiden mengangkat Bung Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Saya menduga nanti sometimes sewaktu-waktu nanti ada akan terjadi benturan dalam hal memberikan kebijakan. Atau yang kedua, ada satu yang merasa posisinya lebih tinggi daripada yang lain. Artinya mungkin Pak Menteri menganggap bahwa posisinya lebih tinggi dari Bung Said Iqbal. Atau sebaiknya Bung Said Iqbal menganggap posisinya lebih penting. Karena kita kan sama-sama dilantik sama Presiden.
0: Betul.
1: Kita mendapatkan perpres. Nah ini yang saya lihat akan menimbulkan kekacauan sistem. Ya, kekacauan sistem dalam tata negara kita. Ya, di satu sisi. Tugasnya apa? Kalau saya lihat ini adalah semacam upaya dari pemerintah untuk meredam aksi-aksi unjuk rasa, tapi belum tentu juga aksi-aksi unjuk rasa terendam, karena ini bisa menjadi satu bisa saja nanti bisa menjadi satu aksi yang lebih besar lagi tanpa ada kontrol daripada Iqbal atau Andi Gani atau ya nama-nama petinggi Serikat Buruh tadi ya. Nah ini yang saya melihat pemerintah yang ini saya lihat itu ya fungsi daripada DPR yang harus lebih diperkuat ya, karena kan semuanya itu dalam hal pengawasan anggaran ya. Karena semuanya itu kan mendapatkan operasional dari APBN. Nah, belum jelas kalau Bung Said Iqbal jalan sendiri dan Kementerian Ketenagakerjaan jalan sendiri. Nah, ini yang akan menimbulkan kekacauan dalam hal membuat kebijakan. Dan ini belum tentu juga. Ini bisa jadi investor juga nanti akan menjadi, mohon maaf kalau saya bilang ketakutan ya. Karena mereka kan tahu nih gerakan daripada Iqbal ini kan agak sedikit radikal. Ya, bisa kan takut mereka. Wah, nanti Iqbal, saya baru baca di media dia akan membuat satu kebijakan yang memang menurut dia populis, menghapus outsourcing lah atau membatas outsourcing. Nah, di tengah-tengah fenomena saat ini atau di tengah-tengah kondisi situasi ekonomi global saat ini, outsourcing itu adalah merupakan salah satu jalan untuk bagaimana menjalankan bisnis secara namanya secara sustain ya kan. Nah ini kan saya baca itu Iqbal mau mengurangi gitu kan atau membatasi, sedangkan pemerintah dalam perancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru itu akan capnya sudah ada ya, dengan ada 6 sektor yang bisa di outsourcing. Nah ini kan membuat satu kebingungan dalam menjalankan bisnis atau investasi. Nah ini yang saya pikir kalau tidak segera dipanggil, kalau saran saya kepada pemerintah atau Presiden Prabowo ya, dipanggil aja gitu, dipanggil aja menterinya sama penasihat khusus Presiden ya, untuk ini yang kamu kerjai, ini yang kamu kerjain, artinya dalam tataran apa yang bisa dikerjakan Iqbal. Apakah Iqbal hanya memberikan advice kepada Presiden atau Pak Iqbal atas nama presiden dia bisa menegur Menteri Ketenagakerjaan. Nah, ini yang saya pikir perlu dipertegas manajemen dalam hal untuk mendrive kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia supaya tidak menimbulkan kebingungan di antara pelaku-pelaku industri di Indonesia. Demikian, Mbak.
0: Kalau Anda tadi, Bang Andi, sudah menyinggung soal investor, jadi deg-degan juga nih, rupiah lagi yang kena ini ya, Bang Andi.
1: Ini rupiah akan naik. Ini rupiah akan naik terus nih, Mbak.
0: Akan ya, melemah terhadap dolar begitu ya?
1: Ini sama seperti almarhum pengamat ekonomi Faisal Basri ya.
0: Yang saya melihat ini bahkan sampai 19.000 almarhum katakan begitu ya.
1: Itu bisa akan terjadi.
0: Baik, terakhir Bang Andi, ini sayang waktu kita pendek. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol sejam ya, Bang Andi.
1: Boleh
0: nanti kita ngobrol di ngopi sore Bang Andi ya, hari Kamis nanti kita coba. Baik, Bang, apa sebenarnya pekerjaan rumah yang mendesak terkait persoalan buruh di Indonesia menurut Anda, Bang Andi?
1: Saya melihat begini. Mohon maaf ya. Ini kan Presiden kan ingin membuat sebuah kebijakan yang populis, ya. Salah satunya semacam Dex Ketenagakerjaan yang ada di Mabes Polri. Nah, itu kan masih dalam tataran membuat senang aja gitu, ya kan? Tapi dalam tataran di bawahnya, saya banyak mendapatkan informasi di wilayah-wilayah di Kalimantan, di daerah Sumatera, Riau ya, Riau, Jambi, itu masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak normatif buruh gitu. Nah, ini saya melihat bahwa Presiden ingin membuat bahwa everybody happy ya. Tapi Presiden juga harus melihat bagaimana kepentingan daripada pengusaha ya. Saya belum pernah melihat Prabowo itu memanggil para pelaku bisnis dan pengurus-pengurus serikat pekerja serikat buruh itu duduk satu meja untuk mendiskusikan bagaimana kita membangun ekonomi atau bagaimana membangun iklim investasi di Indonesia. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, terus kemudian kedua, mohon maaf kalau saya sampaikan, ya kebanyakan janji-janji juga. Jadi artinya ini kan semacam trial by error nih sekarang. Presiden melihat Iqbal ini kan tokoh buruh yang sering melakukan aksi unjuk rasa, yang selalu menentang kebijakan-kebijakannya. Tapi di sisi yang lain, kebijakan-kebijakan untuk bagaimana melindungi kesejahteraan buruh oleh pemerintah itu tidak dilakukan, gitu. Ya. Contohnya aja, ini sampai saat ini PBI Jamsosnaker, penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan itu belum dikeluarkan oleh pemerintah. Itu salah satu yang terus kemudian yang kedua, bagaimana mempertahankan job security itu juga belum gitu. Nah, ini yang saya pikir Presiden belum bisa menunjukkan kepada buruh pekerja Indonesia bahwa ini saya sudah memberikan yang kado manis bagi yang disampaikan oleh Presiden ketika Mei. Demikian.
0: Baik, Bang Andi, William, sekali lagi terima kasih waktunya berbincang dengan Sahabat Sonora. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi di waktu yang lebih panjang ya. Selamat pagi, Bang. Sehat selalu.
1: Selamat pagi, Sonora. Sehat selalu. Ya.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Sahabat Sonora, kita update kembali informasi di ruas tol untuk Anda. Tol dalam kota, Simpang Cawang mengarah Kuningan padat, menjelang exit Semanggi padat, sebaliknya KM15 sampai dengan menuju ke KM13 ya, padat, pejompongan yang ke Senayan juga padat. Tol Jakarta, Tangerang, Karangtengah, KM12 ke KM13 padat, KM17 600 menuju KM18 padat, karena ada perbaikan jalan di lajur 2, sebaliknya Karangtengah menuju Kembangan padat, KM7 yang mengarah ke KM4 padat. Tol Jakarta Cikampek KM13 Bekasi Barat menuju Tambun KM19 padat, KM36 ke KM37 900 padat imbas perbaikan jalan. Sebaliknya KM27 menuju KM26 padat, ada perbaikan jalan di lajur 1. KM20 mengarah KM15 padat, perbaikan jalan di lajur 1 dan Jagorawi ya, Cawang yang menuju Ciawi lancar, sebaliknya terpantau lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, setuju nggak perempuan berhak aman tanpa pengecualian dimanapun? Mau itu di rumah, di tempat kerja, di transportasi umum, bahkan di ruang digital. Masalahnya nih, dari data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, jumlah korban kekerasan perempuan dari tahun 2023 sampai 2025 terus bertambah. Karena itu DPRD DKI Jakarta saat ini sedang membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan. Nah, aturan ini ditargetkan memperkuat pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi bagi perempuan. Bahkan di pembahasan terakhir, DPRD DKI Jakarta juga fokus berusaha memperkuat sanksi bagi pelanggar. Nah, melalui peraturan ini diharapkan perempuan DKI Jakarta memperoleh perlindungan yang lebih baik, karena rasa aman bukan soal pilihan, tapi hak setiap perempuan. Nah, sahabat Sonora, menurut Anda apalagi nih yang perlu dilakukan pemerintah untuk melindungi perempuan? Anda bisa langsung ya tulis komentar di sosial media dan juga jangan lupa di follow Instagram, TikTok, Facebook, X dan juga YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga jangan lupa kunjungi laman DPRD Desk DKI Jakarta prof.go.id.
0: Sonora FM News Traffic.

Maria Maria dari Santana, sahabat Sonora, ada dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Dan Rara Kalisaran yang masih menemani Anda. Ini WA banyak sekali ya, kita akan bacakan yuk satu-satu. Pak Ignatius, no comment deh. Dengan dilantiknya Said Iqbal, Pak Edi Sutopo menyapa aja dengan gambar kopi. Jadi pengen bikin yang panas-panas juga di cangkir ya, tapi bedanya teh aja. Ada juga siapakah ini tadi ya yang menyampaikan informasi lalu lintas KBM. Selamat pagi Pak Enrico Tagaul. Selamat pagi, ini bukan sesuatu yang mengejutkan ya, yang tadinya vokal ke pemerintah digandeng masuk ke lingkaran. Kita lihat aja gimana nantinya. Salam sehat, thank you Pak Enrico. Kak Dwi Santoso, selamat pagi. Tambah ora jelas aja Republik ini, kata orang Tambun. Tambun cerah, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Buni tadi Pamulang. Pengangkutan Said Iqbal adalah untuk memberikan nasihat pada kaum buruh agar bungkam. Dikasih quotes gitu ya. Pak Ating, selamat pagi. Ikut berpendapat mengenai rekrutmen Said Iqbal. Tentu memperkuat posisi pemerintah, angin segar untuk buruh. Namun yang dikhawatirkan keseimbangan dengan asosiasi pengusaha atau Apindo. Kekuasaan perlu check and balance. Ini saja pendapat saya. Setuju banget saya, check and balance. Kalau semuanya masuk ke lingkaran pemerintah, siapa yang mengkritisi dong? Pak Mukti Simamora, selamat pagi. JPKM 20 arah Jakarta masuk gerbang tol Tambun merayap cenderung mandek. Terima kasih informasinya, JPKM 20 arah Jakarta. Ada lagi yang berikan pendapat nih, Kak CPAFC, Said Iqbal itu bukan buruh tapi pengusaha, buruh adalah komoditinya. Thank you Kak CP di Bogor yang sudah memberikan pendapat. Bunita Susanti, buat aku sih yang penting cari kerja aja, enggak susah walaupun di kontrak kerja. Anak laki-laki kasihan, susah ya cari kerja di Jakarta, ujung-ujungnya ngojol. Tapi at least itu juga bekerja ya, dan halal begitu. Kak Tengbun di Tangerang, selamat ya Pak Said Iqbal, kuatkan iman, tetap setia kepada buruh. Jujur saya khawatir Pak, tapi semoga amanah. Nice, saya suka nih. Ada siapa tadi ya, belum di save namanya. Pak Benjamin Sesko, selamat pagi. Bu Nur, menyapa dari Pekalongan, cuaca cerah, bagus. Jadi lebih kuat nih hubungan dengan pekerjanya. Saya mau menyapa juga yang ada di TikTok Rara Kalisaran ya, pagi hari ini Pak Rudi Tarigan, kemudian Kak Gilbert, dan yang lain-lain. Selamat pagi, terus stay tune bersama dengan Sonora Pagi.

0: Sahabat Sonora, kita akan mendengarkan juga untuk informasi lalu lintas ya pagi hari ini. Dari ruas tol Jor S, kira-kira seperti apa pantauan lalu lintas dari ruas tol Jor S? Sudah ada rekan Arif yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati, selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati, selepasnya menuju arah Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selalu itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Rara.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Anda punya rencana mengembangkan usaha atau mungkin sedang mencari tambahan modal untuk bisnis. Nah, ada kabar baik nih dari Bank BJB. Dalam rangka Semarak HUT Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit, kredit mikro utama, dan kredit usaha kecil menengah. Nah, program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga 30 Juni 2026 dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan. Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi, jangan lewatkan ya promo spesial ini. Untuk info lebih lanjut, kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat. Hubungi BJB Call 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah.

0: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hal tersebut ia sampaikan di hadapan 8 duta besar atau dubes negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para duta besar negara sahabat menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Dan para duta besar tersebut juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral serta memperluas kerjasama dengan Indonesia di sejumlah bidang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung banyak tenaga honorer yang datang ke kantor pukul 8 waktu Indonesia Barat lalu pulang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tito mengatakan honorer seperti itu seringkali merupakan bawaan dari tim sukses pemenangan kepala daerah. Honorer yang menumpuk ini kerap melakukan demo untuk meminta kepastian apakah mereka akan diangkat jadi PNS atau P3K. Tito menyebut pada akhirnya keinginan honorer yang menumpuk itu pun diakomodir pemerintah. Ia pun menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer karena hanya menjadi beban.
1: Demikian Sonora Update.

Di Halmahera dengan Hayalanku, mudah-mudahan membuat semangat Anda di pagi hari ini, hari yang cukup cerah di sekitaran Palmerah Selatan, mudah-mudahan cerah juga di hati Anda ya. Untuk Anda juga yang sedang menyaksikan TikTok, Kak Piti Pitit, selamat pagi. Ada juga siap-siap Pak Kak Pangeran Bobo, Kak Tohari, Pak Baron, Kak Hendra. Kemudian Pak Pangeran, udah tadi ya, Kak Zap, Kak Sayang ya, selamat pagi semuanya. Kak Tohari, sehat-sehat terus. Oh, salam dari Babel. Oh, tadi Kak Piti-Piti dari Babel, terima kasih ya. Ada informasi juga nih untuk Anda sahabat Sonora. Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan dugaan praktik korupsi dalam pengaturan kuota haji khusus. Dua nama mencuat ya, ada Ismail Adam, Direktur Operasional Mak Tour Travel, dan Asrul Aziz Taba, ex-ketua umum Kesturi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin mengatakan keduanya bersama pihak Kementerian Agama mengatur tambahan kuota haji khusus di luar ketentuan. Nah, untuk melancarkan aksi, sejumlah pejabat diduga menerima uang, termasuk mantan staf khusus Menteri Agama dan pejabat Dirjen Penyelenggara Haji. Dalam aksi ini, Maktur disebut meraup keuntungan ilegal sekitar 27,8 miliar rupiah. Sementara 8 perusahaan afiliasi Kesturi memperoleh total 40,8 miliar rupiah dan kedua tersangka kini dijerat pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman berat.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Terlama dan pastinya paling seru hadir kembali Jakarta Fair Kemayoran mulai dari 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni 2026. Jakarta Fair Kemayoran, tempat semua generasi kumpul, have fun dan bikin momen seru. Jakarta Fair Kemayoran, semua ada di satu tempat. Wisata kuliner, nonton konser tiap hari, wahana seru, pesta kembang api, karnaval dan belanja dengan diskon besar-besaran. Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran. Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid. Jakarta

Sonora FM 92 Jakarta, News Extravagant Music. Selamat pagi untuk Pak Yoga. Nggak ngaruh masuknya Said Iqbal. Dolar juga makin melambung, masyarakat makin berat. Ini mengomentari topik kita pagi hari ini ya. Pak Alberto, selamat pagi Rara. Kalau menurut saya hanya untuk meredakan demo buruh aja sih. Kabinet sekarang adalah kabinet bagi-bagi rejeki. Salam sehat, tetap semangat. Kebanyakan menteri dan wakil serta sekretaris juga kerja di lapangan nggak jelas. Jadinya banyak yang tumpang tindih. Mbak Nenty, aku no comment deh. Morning Rara dan semuanya, jaga kesehatan. Jangan lupa sarapan. Siap Mbak Nenty. Thank you so much. Pak Antoni di Bogor pengen tahu pembantunya Pak Presiden Prabowo ada berapa ya? Dari menteri, wamen, staf sus, sekretaris, jubir, apakah tidak menghamburkan uang rakyat? Ujung-ujungnya rakyat yang dikejar-kejar uangnya melalui pajak yang makin mencekik. Pak saya, aduh kayaknya Said Iqbal jadi lebih silaturahmi lagi deh sama buruh ya. Pak Hanan, selamat pagi Rara, juga pendengar Sonora semuanya. Hidup di negara Konoha yang serba ruwet ini harus punya moto kuat ya dijalani. Gak kuat ya kita tinggal ngopi. 1, 2, 1, 2, 3.

Bacakan lagi WA yang sudah masuk ya, sahabat Sonora. Ada Bu Lili. Topiknya bagus ya kalau menurut saya. Jadi lebih kuat aja hubungan dengan pekerjaan. No comment juga sih, tapi sebenarnya cuaca ya cerah. Terima kasih Bu Lili, sehat-sehat ya. Pak Santoso Pranata, kalau menurut saya banyak sekali menteri kabinet Pak Prabowo yang dipilih karena balas budi, bukan karena kompetensi. Jadi sering salah dalam ambil keputusan. Jika terus-menerus begini, sulit Indonesia bisa maju. Apalagi jika malah nanti perusahaan terus ditekan oleh negara untuk menaikkan upah yang tidak masuk akal, akan banyak yang tutup dan akan banyak PHK. Karena setahu saya Pak Said Iqbal selama ini selalu dalam kampanye di Hari Buruh itu posisinya menekan pengusaha terus untuk menaikkan UMR dan lain-lain, padahal ekonomi lagi sulit. Jika ingin buruh atau rakyat sejahtera, seharusnya dalam ambil keputusan harus bijaksana dan berimbang. Kalau bagi kami kelompok menengah, yang penting kebijakan pemerintah khususnya di bidang ekonomi, jangan membuat ekonomi makin susah, jangan sampai salah ambil keputusan sehingga banyak perusahaan yang tutup, ujungnya yang rugi rakyat banyak juga. Pak Royce Hidayat dari Subang, pendapat saya biasa aja karena udah terbiasa. Saking udah terbiasanya jadi biasa aja gitu ya. Bu Nita Pamulang, Rara lagunya keren-keren. At least 3 lagu yang terakhir. Jam 8.57 coba nanti saya cek lagunya apa ya. Pak Toto Prawoto, good morning. Untuk Mbak Sonora juga penyiar pagi hari ini. Mbak Rara khususnya semangat ya. Saya selalu absen aja, cuaca di Rohil Riau berawan pagi hari ini. Mas Toto Fajar Prawoto, terima kasih banyak sudah menyapa dari Riau.

Tadi boleh Lady Rain ya, tapi cuaca sih di sekitaran Sonora panas nih pagi hari ini. Selamat pagi untuk 3814 yang sudah mengirimkan WA, tapi saya nggak dapat nih namanya, boleh disampaikan dengan siapa? Tadi bertanya tol Japek arah Bekasi Timur mengarah Jakarta itu padat, setelah dikonfirmasi oleh teman-teman Pusinfo, Bekasi Timur arah Cawang padat imbas ada pekerjaan perbaikan jalan, begitu ya. Kemudian juga informasi ada truk mogok ya di sekitaran traffic light pertanian arah Jalan Warung Jati Jakarta Timur arah Warung Buncit, lalinya tersendat dan masih dalam penanganan. Pak Johan, selamat pagi, menyapa juga untuk Rara, dan jangan lupa jaga kesehatan ya Rara. Omong omon-omon, udah sarapan belum nih? Kepada yang terhormat Pak Presiden RI, tolonglah Pak, lihat rakyat lagi pada susah, jangan diperbanyak wamen. Buang-buang APBN, selama mertua Bapak jadi Presiden 30 tahun itu nggak ada namanya wamen-wamen Pak. Umur saya sudah 54 tahun, baru kali ini saya melihat dari kabinet Bapak ada wamen yang bikin yang buang-buang APBN. MBG juga sebaiknya dihapus, itu jadi ladang korupsi baik pejabat atau pengurus MBG-nya, disalurkan ke pendidikan atau kesehatan, itu lebih bermanfaat. Kalau memang rupiah kita mau naik, itu solusinya Pak, RUU perampasan aset disahkan, hapuskan wamen dan MBG, insya Allah rupiah akan naik. Terima kasih Pak Johan untuk insight-nya. Pak Elvin Manggala, selamat pagi, mau ikutan topik. Garis besarnya pemerintah harus mengutamakan dulu kepentingan rakyat kecil, seperti menstabilkan harga-harga barang yang ada dalam negeri, gitu Kak Rara. Kamu setuju atau enggak? Setuju. Tangerang City cerah, terima kasih, suhunya 31 derajat Celcius. Pak Tayubi, good morning, dari Jawa Timur, menyapa. Ya, begitulah katanya. Sip ya, terima kasih WA sudah saya bacakan semuanya.

0: Ya sobat Sonora, saya akan menuju ke polling yang ada di Instagram @sonorafm92. Kalau menurut Anda nih, Presiden Prabowo Subianto kan melantik Presiden Partai Buruh atau Presiden KSPI ya, Said Iqbal, sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Apa komentar Anda? Dari sekian polling yang saya buatkan, ternyata 50% kecewa, khawatir kritik jadi terbungkam, dan 38% bagus, jadi lebih kuat hubungannya dengan pekerja nih, dan 12% no comment. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung, mendengarkan, menyapa, memberikan kata-kata hari ini, menyampaikan informasi cuaca lalu lintas, memberikan pendapatnya, mengisi polling. Teruslah stay tune bersama dengan kami karena Sonora FM hadir 24 jam dengan lagu-lagu yang menghibur. Selain ini ada Sonora Hits dengan lagu-lagu hits pilihan untuk Anda. Saya pamit dengan satu throwback hits ya dari Billy Ocean, The Color of Love. Terima kasih untuk kebersamaannya. Have a nice day. See ya.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: Billy Ocean, The Color of Love.
0: Lagu The Color of Love oleh Billy Ocean dirilis di tahun 1988 dan merupakan bagian dari albumnya yang berjudul Tear Down These Walls. Lagu ini dirilis di bulan Mei 1988 sebagai single. Kita dengarkan Billy Ocean, The Color of Love.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, Wakil Menteri Hukum Edward Omar menegaskan pengguna narkoba seharusnya dipandang sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi, bukan semata pelaku kriminal yang harus dipenjara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rico. Rico, silakan.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif menegaskan pengguna narkotika seharusnya dipandang sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi, bukan semata-mata pelaku kriminal yang harus dipenjara. Hal disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif dalam sebuah diskusi mengenai arah pembaruan Undang-Undang Narkotika yang berlangsung di lingkungan akademik bersama dengan para peneliti dan juga pakar hukum. Ia mengatakan kejahatan narkotika memang tergolong extraordinary crime karena memenuhi 7 kriteria, mulai dari dampak korban yang luas, keterkaitan dengan pencucian uang hingga dilakukan secara terorganisasi dan lintas negara. Namun pendekatan terhadap pengguna harus dibedakan dengan bandar dan juga pengedar.
3: Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Penyelesaian Pidana yang baru saja kita terbitkan tanggal 1 Januari 2026 dan berlaku efektif 2 Januari 2026, terhadap pengguna narkotika, ancaman minimum khusus penjara itu ditiadakan. Jadi kembali kepada bagaimana pertimbangan hakim untuk memang karena konsep KUHP itu mengenal double track system, ada pidana dan

0: ada tindakan, tentunya kita berharap terhadap pengguna narkotika ini bukan pidana, bukan sanksi, tetapi tindakan. Apa tindakannya? Berupa rehabilitasi.
1: Sahabat Sonora, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif juga menyoroti kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang didominasi kasus narkotika. Ia menyebut lebih dari 65% penghuni lapas terkait penjara narkotika dan sekitar 85% diantaranya adalah pengguna dengan barang bukti kurang dari 1 gram. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Taylor Swift kembali ke akar musik country-nya lewat lagu baru yang ia rilis berjudul I Knew It, I Knew You. Lagu ini merupakan karya yang ia ciptakan untuk jadi soundtrack film animasi kelima Toy Story yang akan tayang di pertengahan bulan ini. Lagu tersebut terinspirasi dari perjalanan Jessie, koboi perempuan dan teman Woody yang akan jadi karakter utama di film Toy Story 5. Perilisan lagu I Knew It, I Knew You jadi momen yang sangat personal bagi Taylor Swift yang mengaku telah menjadi penggemar beratnya Toy Story sejak usia 5 tahun. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Fresh Hits Sonora.

0: Lewis.
1: Perbarui daftar putarmu dengan lagu terbaru hanya di Frasheads Sonora.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, pemerintah tengah mempersiapkan stimulus ekonomi baru untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan nilai tukar rupiah. Stimulus ekonomi ini rencananya akan dibahas dalam rapat Kemenko Pangan pada minggu ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan laporannya.
2: Ya, baik sahabat Sonora, pemerintah memberi sinyal tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi baru untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan di mana pembahasan stimulus tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan ini dalam rapat koordinasi pemerintah. Langkah tersebut juga dipertimbangkan sebagai upaya mengantisipasi dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di kesempatan yang sama, Erlangga juga mengaku bahwa sejumlah opsi kebijakan juga tengah dikaji, termasuk kemungkinan pemberian stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto.
3: Akan dirapatkan minggu ini.
4: Soal apa aja?
3: Nanti dirapatkan di Menko Pangan, kemudian nanti dilanjutkan.
4: Jadi bansos ya Pak?
3: Soal minyak ya
4: Pak? International Financial Center itu jadi
3: lebih dari AFF. AFC nanti kita juga sedang monitor dan kita persiapkan soal minyak.
2: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya rencana stimulus tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat tekanan eksternal yang mempengaruhi pergerakan rupiah. Selain membahas stimulus ekonomi, pemerintah juga terus mendorong penguatan sektor keuangan termasuk melalui pengembangan proyek Indonesia Financial Center atau IFC, dan pemerintah berharap berbagai langkah tersebut dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
5: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Salah saudara lantik PNS dan pejabat fungsional Kemendikbudristek Abdul Muti menegaskan capaian jabatan yang diraih menjadi awal dari perjalanan panjang dalam mengemban amanah untuk melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Riko. Riko, silakan laporannya.
3: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudristek Abdul Muti melantik pegawai negeri sipil dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam kesempatan ini, Mendikbudristek menegaskan pelantikan dan capaian jabatan yang diraih merupakan awal dari perjalanan panjang sebagai aparatur yang mengemban amanah untuk melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Ia pun menegaskan amanah jabatan memiliki makna yang mendalam, diantaranya kepercayaan yang juga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, amanah menuntut tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan juga kewajiban.
4: Semoga amanah yang saudara-saudara terima menjadi rahmah, menjadi berkah, dan menjadi awal yang baik untuk saudara-saudara sekalian meniti karir yang cemerlang, meniti karir yang tidak hanya bermanfaat untuk saudara-saudara secara pribadi, tetapi juga untuk kemajuan bangsa dan negara.
3: Sahabat Sonora, lebih lanjut dalam arahannya, Mendikbudristek juga kembali mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang menjadi kebijakan besar Kemendikbudristek, yaitu budaya ramah dan budaya santun. Melalui budaya ramah, seluruh pegawai di lingkungan Kemendikbudristek diharapkan menjadi insan yang responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan juga harmonis dalam menjalankan tugasnya. Ia pun menegaskan budaya tersebut harus tercermin dalam sikap positif dan konstruktif untuk kemudian menyelesaikan persoalan dengan cepat dan juga tepat, serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. News, Traffic and Music, Sonora FM. Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM92.

Ya bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Dan pastinya paling seru hadir kembali
2: Jakarta Fair Kemayoran mulai dari 11 Juli sampai dengan 12 Juli 2026.
1: Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni 2026. Jakarta Fair Kemayoran, tempat semua generasi kumpul, have fun dan bikin momen seru.
2: Jakarta Fair Kemayoran, semua ada di satu tempat. Wisata kuliner, nonton konser tiap hari, wahana seru, pesta kembang api, karnaval dan belanja dengan diskon besar-besaran.
1: Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran.
2: Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id
1: dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid.
2: Jakarta Fair Kemayoran.
1: Dari

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Pemberitaan tentang hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius membuat banyak orang khawatir. Agar tidak timbul kepanikan, perlu diketahui bahwa hantavirus itu bukanlah virus yang baru. Di Indonesia, telah lama

0: varian hantavirus yang ada di Indonesia adalah varian Seoul. Dan ini berbeda dengan yang diduga ada di kapal pesiar tersebut. Varian Seoul hanya menular dari hewan pengerat, terutama tikus, ke manusia. Dan tidak dapat menular dari manusia ke manusia.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah,

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music. Hai, selamat siang sahabat Sonora. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda, sahabat-sahabat Sonora. 11:33 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama dengan saya, Hans Christian. Dan kali ini di studio Sonora spesial sudah hadir ada dua orang yang akan kita ajak berbincang bersama di siang kali ini. Ada Keanu Aska dan juga ada Christo Immanuel. Hai, apa kabar?
2: Hai, kan. Apa kabar?
1: Luar biasa, kabar baik dong ya.
2: Mantap, kabar
1: mantap.
2: Baik dong.
1: Ya, ini hari ini sudah mulai aktivitas dari jam berapa tadi?
2: 9 pagi.
1: Oh, cukup pagi ya.
2: Cukup pagi.
1: 9 pagi, rencananya masih sampai malam nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Ini membawa sesuatu yang baru untuk Anda sahabat Sonora untuk bisa diperkenalkan, karena ini adalah salah satu karya anak bangsa yang di sosial media lagi ribut katanya next level katanya ya. Film animasi.
2: Amin.
1: Film Garuda di Dadaku.
2: Yeah.
1: Oke, ini boleh dong cerita sedikit ini buat Keanu Aska dan juga Christo, ini berperan mengisi apa nih di film ini?
3: Kalau aku berperan sebagai putra di sini.
1: Oke, ngisi suara dari putra.
2: Iya.
3: Putra.
2: Kalau aku mengisi suara sebagai karakter namanya Gaga yang adalah seekor Garuda.
1: Oke, okay. Oh, gaganya ini adalah Garudanya. Oke, okay. Mungkin boleh cerita sedikit sama sahabat Sonora, ini film menggambarkan soal apa sih?
2: Film Garuda di Dadaku animasi ini adalah sebuah film yang menggambarkan sebuah kegigihan sih. Kegigihan untuk mengajar mimpi. Karena putra ini adalah seorang pemain bola yang masih kecil, tapi dia punya asma.
1: Okay.
2: Jadi rasanya untuk menggapai mimpi dia sebagai pemain timnas tuh mustahil gitu.
1: Oke, okay.
2: Cuman kita melihat di film ini kegigihan putra untuk menggapai mimpinya. Sedangkan Gaga ini adalah seekor burung Garuda yang di universe dari film ini ceritanya itu akan setiap pemain bola itu punya burung Garudanya masing-masing.
1: Oh, I see. Yeah.
2: Nah, Garudanya si Gaga ini adalah burung Garuda yang sering diremehkan.
1: Oke. Okay.
2: Karena dia kecil dan dia tuh beda dari burung Garuda yang lain. Akhirnya dia diremehkan. Nah, ini bagaimana Gaga ini ingin menggapai mimpinya sebagai salah seekor burung Garuda yang paling dipercayalah untuk bisa membawa pemain bola untuk menjadi pemain bola yang terkenal dan hebat gitu.
1: Oke, bola banget ya memang ya, seperti film-film Garuda di Dadaku sebelumnya.
2: Betul.
1: Juga ini memang menceritakan soal sepak bola banget.
2: Yes.
1: Gitu ya. Tapi Keanu sendiri ini kan udah pernah main film sebelumnya, tapi ya, ini adalah mengisi voice over film animasi pertama.
3: Pertama kali aku.
1: Pertama kali. Sebelumnya pernah main film, langsung terlibat dengan proses syuting. Ya. Sekarang cuman mengisi suara aja. Ada perbedaan nggak sih? Misalnya, oh ini pertama kali nih akhirnya nyobain hal ini dibandingkan dengan syuting sebelumnya.
3: Iya. Ya. Perbedaannya sih banyak banget ya. Menurut aku jadi pengisi suara sih lebih susah karena kita harus ngebayangin situasinya kan, karena kita nggak ada di dalam situasi tersebut gitu. Kita harus ngebayangin di sekitar kita ada apa nih. Nah, itu yang bikin susah tuh.
1: Oke, okay. Waktu itu proses belajarnya berapa lama, inget ya?
3: Proses belajarnya sih sambil berjalan aja ya.
1: Oh, sambil berjalan.
3: Tapi aku juga lihat-lihat di YouTube kayak misalnya gimana sih cara jadi pengisi suara gitu.
1: Oke, okay. Ini kan langsung berpartner sama Christo Immanuel.
3: Betul.
1: Semua orang tahu Christo Immanuel ini banyak mengimpersonate juga dari orang-orang gitu ya, kalau di media sosial. Ada tips-tips nggak sih yang akhirnya sambil berjalan dari Kak Christo ini akhirnya, oh ini bagus part ini tuh, kamu begini aja suaranya gitu.
2: Soalnya aku ngerasa yang waktu di mana?
3: Di kita yang apa? Tes chemistry. Itu kan dari Kak Christo sama Om Roni juga banyak masukan-masukan buat suara aku gimana? Kayak,
2: Oh iya,
1: ini flashback ya, ingat-ingat lagi ya.
3: Ada pokoknya kayak waktu itu aku kan mikirnya kayak suaraku bakal diubah-ubah. Gak usah lah, ya senatural mungkin.
2: Lebih ke itu. Karena aku ngerasa, aku ingat aku waktu itu gak ngasih kayak notes-notes yang gimana ke Keanu. Karena aku juga ngerasa Keanu is a really good actor gitu. Jadi dia gak perlu notes yang gimana-gimana untuk menjadi voice actor, karena basically being a voice actor adalah being an actor gitu.
1: Oke.
2: Okay. Perbedaannya di mana, gimana caranya lu bisa menggunakan theater of mind lu untuk membayangkan lu sedang di lokasi tersebut gitu. Misalnya kayak lagi main bola ya di lapangan bola gitu.
1: Oke, okay. Ini makin menarik kelihatannya kalau ngomongin soal voice actor, karena kan memang beda ya feel-nya ya, dengan ketika kita terlibat harus sekaligus juga dengan acting, atau kita hanya mengisi suaranya saja. Tapi kalau Christo kan sebenarnya sudah sehari-hari untuk menjadi voiceover gitu ya, berkarya di bidang ini. Ketika harus mengisi untuk layar lebar, sebenarnya ada perbedaan gak sih dengan misalnya kamu melakukan show gitu, ataupun juga misalnya ngisi-ngisi iklan gitu, dan dengan mengisi untuk film layar lebar, apa yang paling berbeda?
2: Perbedaan terbesarnya adalah di durasi ya. karena kita ngisi suara buat film yang satu jeman gitu. Jadi kayak recordingnya juga gak cepet gitu.
1: Nah itu penasaran, satu hari biasa bisa recording berapa lama sih? Bisa seharian full kah atau gimana biasanya bagi-baginya?
2: Berapa lama kita kemarin ya? 4 harian lebih terus.
1: Oke.
2: Okay. Aduh lupa.
1: Pakai break gak? Biasanya istirahat.
2: Ada sih. Kayaknya jadi pokoknya 4 harian lebih. Recording pagi, siang break, makan siang. Habis itu kita recording lagi sampai malam. Kayak gue mau ketawa gara-gara nih anak dari tadi kayak gitu. Maaf.
3: Kenapa? Dari tadi di sana.
2: Jadi kita punya kayak inside joke yang susah banget kak ngejelasinnya, jujur kepanjangan kalau kita jelasin. Intinya kita dari tadi masih ngetawain itu dari sana. Anyway,
1: nggak apa-apa deh, mau ketawa dulu. Sorry. Ya kita kasih waktu dulu untuk mereka ketawa ya.
2: Jadi kita recordingnya sekitar 4 harian. Habis itu jeda 3 bulan. Baru kita balik lagi. Jadi 3 bulan baru kita balik lagi untuk recording adegan-adegan yang perlu direvisi.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi ini tuh apakah setiap orang misalnya dikasih part nih, misalnya Keanu, okay, bagian kamu hari ini mengisi seluruh suara dari film ini, atau tetap dibagi nih beberapa hari, misalnya hari ini part ini ya, lalu kumpul dengan orang lain, nanti besok kumpul lagi dengan orang yang berbeda, atau seperti apa nih?
2: Kita misa ya?
3: Kita recording sendiri-sendiri, gitu. Misalnya seminggu Kak Christo, abis itu nanti seminggu lagi aku, abis itu nanti siapa, Queen, nanti ada revisi baru dipanggil lagi gitu.
1: Nah ini kan ketika terpisah artinya yang menjadi challenging kan adalah soal chemistry-nya. Gimana akhirnya bisa jadi satu soul di dalam film itu. Kalian ada waktu-waktu khusus kan untuk membangun chemistry ini?
2: Kita sebenarnya udah dalam tanda kutip tes chemistry pas big reading.
1: Oh ada tesnya dulu.
2: Ada. Terus pas big reading itu kayak ya semacam tes chemistry lah ya, nggak official, tapi ya intinya kayak gitu. Habis itu jadinya bekal dari reading itu yang membuat aku membayangkan Putra kira-kira deliverynya seperti apa.
1: Oh oke. Okay.
2: Jadi pas recording aku tinggal ngebayangin, oh Putra ngomongnya kayak gini kira-kira. Terus ya udah aku tanggepin dengan suara Gaga. Nah, karena aku yang recording pertama, jadi aku gak dapet suaranya Putra.
1: Oke. Okay.
2: Gitu, nah Putra gantian, dia
3: ke, aku tuh ketiga.
2: Iya, ketiga ya.
3: Kedua Queen.
2: Ya, okay. Jadi Putra mendengarkan suara kita untuk mancing dianya gitu.
1: Oke, okay. Jadi memang terpisah ya, spread ya.
2: Bisa, karena harus susah ya kalau kita dulu bareng tuh. Secara nabrak ruangan bisa bikin nabrak suaranya.
1: Oh oke. Jadi artinya lebih harus ngebayangin kira-kira ini tuh scene-nya lagi seperti ini gitu ya. Tadi sebelumnya tuh ngomong seperti ini tuh harus lebih jalan imajinasinya ya.
2: Yes.
1: Oke, ini Keanu lebih seneng live action atau lebih seneng ngisi suara kayak gini?
3: Dua-duanya. Karena dua-duanya ada tantangan tersendiri ya gitu. Jadi kayak aku tuh suka kalau aku main film yang menantang gitu menurut aku. Kayak aku jadi lebih semangat gitu.
1: Oke. Dan kalau misalnya kita mau tanya dari seluruh film ini, part yang paling kalian, oh ini nih yang jadi kuncinya banget dari Garuda di Dadaku. Tapi jangan spoiler ya. Sedikit aja soal part yang mana sih yang akan jadi kira-kira, oh ini yang akan jadi kuncian banget nih dari para penonton nanti.
2: Banyak lagi.
1: Satu aja, pilih satu. Boleh.
2: Masing-masing satu atau?
1: Masing-masing satu okay, boleh. Okay.
3: Aku yang waktu aku marah, ada di trailer tuh, aku marah itu jadi kuncinya.
1: Oke. Okay.
3: Menurut aku ya.
2: Iya. Kalau aku kunciannya adalah saat Gaga pertama kali menunjukkan dirinya ke Putra.
1: Oke. Nanti kita masih mau ngobrol soal seperti apa sih karakter-karakter di film ini dan juga seperti apa nanti keseruan film dari Garuda di Dadaku. Sambil mungkin mereka juga masih mau ketawa abis ini Sahabat Sonora. Kita kasih mereka waktu dulu. Kita akan kembali sesaat lagi Sahabat Sonora. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Sonora FM.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Queen. Ya, Sonora FM dan Traffic and Music nih, memang kalau off air mereka lagi sibuk ya. Ini lagi bikin video. TikTok-annya bareng dong. Kita juga masih live di YouTube-nya Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, dan tentunya juga Anda masih bisa dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan juga Radio Sonora di kota-kota lainnya. Kita masih bersama dengan Kenu dan juga Kristo. Ini kita lagi membahas sebuah film yang bisa Anda saksikan di layar lebar dalam waktu dekat. Ini akan tayang di tanggal
2: 11 Juni.
1: Ya, ini artinya anak-anak libur sekolah ya.
3: Betul.
1: Anak-anak
3: betul
1: libur sekolah sambil nonton film Garuda di Dadaku.
3: Pas banget tuh.
1: Dan kalau misalnya liburannya belum tahu mau kemana, ke bioskop aja nonton benar film yang satu ini ya.
3: Bisa tapi nonton benar, bareng-bareng sama teman-teman, bisa benar, sama keluarga juga.
1: Karena semua umur ya.
3: Betul, semua umur.
1: Semua umur, jadi bisa nonton bareng sama keluarga. Tapi penasaran, kita ngomongin soal tadi kan Keanu jadi putra. Ya. Mungkin boleh nih dikenalin apa sih yang spesial dari sosok putra ini?
4: Putra ini tuh anak yang ambisius ya. Mm-hmm. Terus dia bekerja, anak yang pekerja keras. Kenapa kayak gitu?
3: Enggak, lagi dengerin kayak.
1: Dia habis ini Hans terus dia nanya kayaknya apa yang mau diketawain ya.
3: Gigit. Ya, di mana enggak titik ini. Ayo lanjut dong.
4: Terus habis itu putra ini anak yang sedikit keras kepala ya, karena kan dia sebenarnya enggak boleh main bola sama ayahnya. Karena dia punya keterbatasan kan yang asma itu. Ya, terus dia anak yang sayang sama teman-temannya, baik gitu.
1: Oke, tapi sehari-hari Kenu tuh seneng main bola gak sih sebenarnya?
4: Aku seneng main bola. Dulu aku sempat SSB juga, sekolah sepak bola.
1: Oke, seserius itu ya ternyata main bolanya ya?
4: Dulu, sekarang udah
1: enggak. Sekarang main aja. Oke, sekarang suka olahraga tapi?
4: Suka olahraga.
1: Olahraga apa yang lagi seneng dijalanin?
4: Aku
1: ikutan padel?
4: Wah, enggak padel. Aku ini paling jogging, lari, terus habis itu futsal, sama badminton kalau nggak basket paling.
1: Oh, luar biasa ya. Masih banyak energinya ya. Kalau Hans kelihatan suruh olahraga, udah milih tidur kayaknya.
3: Padel? Enggak tapi.
1: Padel nyobain. Oh, nyobain aja, tapi nggak sempat untuk rutin.
3: Tapi padel gitu. Baji deh.
4: Padel Jaidi.
1: Padel Jaidi. Ini mah dilanjutin.
3: Oke, lanjut.
1: Oke, ini kalau ngomongin soal tadi Keanu sebagai putra. Tadi main bola tapi banyak dilarang sama orang tua. Kelihatan ini jadi hal yang cukup dekat ya. Anak-anak zaman sekarang juga kan jangan panas-panasan gitu. Betul. Ya. Kadang orang tuanya jangan terlalu banyak main bola, tapi ternyata putra ini bisa berprestasi juga akhirnya dalam bola ini. Betul. Nah, sementara kalau Kristo ini berperan sebagai Gaga. Gaga ini kan nyebutnya apa ya? Sesosok ya. Sesosok Garuda.
3: Seekor
1: Garuda yang ada bersama dengan putra. Nah, ini apa sih yang menjadi spesial dari Gaga ini?
3: Gaga ini kayak apa ya, kalau kita kecil kan dulu suka punya ada banyak anak-anak yang punya teman imajinasi ya, gitu. Nah, Gaga tuh ibaratnya kayak gitu kayak hati nurani kita yang selalu berbicara saat kita sedang memutuskan sesuatu gitu. Cuman bedanya versi annoying. Gaga nih pengen banget membuktikan dirinya bisa kan. Jadi kadang aku suka relate juga dengan Gaga tuh. Kadang kita tuh jadi aku tuh suka nggak sadar saat aku sedang pengen mendapatkan sesuatu untuk membuktikan diri sendiri ataupun untuk menggapai sebuah mimpi atau ambisiku. Suka nggak sadar jadi annoying gitu.
1: Okay.
3: Dan itu aku rasa relate ke banyak orang. Kadang tuh kita butuh ditegur baru kayak oh ya deh, gue kelewatan tadi ya gitu. Nah, Gaga tuh agak-agak sedikit kayak gitu.
1: Okay, tapi penasaran, Gaga ini sebenarnya adalah sosok yang hanya bisa dilihat oleh putra aja atau sebenarnya semua orang dalam film itu bisa melihat sosok Gaga ini?
3: Jawab nggak ya? Yang bisa dilihat sih, yang bisa ngelihat sih putra.
1: Oh, putra yang bisa melihat. Ya. Ini artinya memang jadi lebih kayak hati nurani itu tadi ya, yes, yang disebutkan ya. Tapi penasaran dari Kristo, POV orang yang lebih dewasa nih. Apa yang sebenarnya mungkin nemenin adiknya nonton, anaknya nonton, apa yang jadi menarik juga nih dari POV orang yang lebih dewasa melihat film Garuda di Dadaku ini?
3: Aku ngerasa Indonesia ini industri filmnya sedang sangat-sangat berkembang gitu. It's been going for like 10 to 15 years lah, okay, for the past 10 to 15 years gitu. Aku ingat banget dulu aku masuk kuliah film itu gara-gara salah satunya cita-citaku jadi sutradara tuh jadi bisa lebih dekat kembali karena melihat perkembangan industri film gitu. Jadi makin itu tahun 2014-2015, sekarang udah katu 2026, kayak udah sangat berkembang. Tapi ada satu hal yang aku merasa industri film Indonesia itu masih kurang, yaitu adalah film untuk anak-anak.
1: Oke.
3: Nah, film untuk anak-anak tuh belum banyak lah, karena mungkin salah satunya investor juga pengennya returnnya lebih cepat atau juga kayak belum tahu secara market seperti apa gitu. Jadi melihat film Garuda Dadaku nih, aku seneng banget karena anak-anak Indonesia tuh butuh tontonan dan butuh tontonan yang baik, butuh tontonan yang bagus. Jadi aku berharap banyak anak-anak Indonesia yang suka dengan filmnya dan bisa jadi tontonan mereka yang bisa nempel di kepala, menjadi huge impact for them. Karena ingat gak sih kita dulu pas kecil kan punya ada satu film yang gue ingat banget lagi, gue nonton itu di bioskop dan film itu nempel sampai gue dewasa gitu. Gue pernah nonton itu sama orang tua atau sama temen-temen dan bertahun-tahun film itu tuh nempel. Nah, aku sih berharap Garuda Dadaku ini bisa jadi film itu buat anak-anak angkatan sekarang.
1: Oke, sehingga gitu. Nanti berapa tahun lagi tuh mereka bisa cerita lagi soal film ini ya.
3: Iya.
1: Dulu tuh ada film yang betul, keren banget.
3: Karena gitu. Garuda di Dadaku yang original itu adalah salah satu film Indonesia yang kayak gitu buatku.
1: Oke.
3: Gitu, karena aku dulu pas kelas berapa ya? Mungkin kelas 6 SD kali ya nonton itu di bioskop, itu tuh rasanya kayak bangga banget. Ih, gila, film Indonesia keren banget ya nonton itu saat itu gitu ya.
1: Iya.
3: Jadi kayak berharapnya itu juga seperti itu buat angkatan yang sekarang.
1: Nah, itu ngomong-ngomong soal film Garuda di Dadaku yang original itu, ini juga banyak pertanyaan di YouTube dan juga di WhatsApp Sonora yang sudah masuk di siang kali ini nanyain. Ini filmnya sama nggak sih dengan film Garuda di Dadaku yang pernah tayang sebelumnya?
3: Filmnya berlatar di dunia yang sama. Jadi Putra ini mengidolakan sekali Kak Bayu. Bayu ini yang film pertamanya ya, film pertamanya Kak Emir. Emir Mahira itu berperan sebagai Bayu di film pertama. Dan di film yang sekarang ceritanya Bayu tuh udah kayak Bambang Pamungkas lah. Udah jadi kayak film pemain bola yang sangat terkenal. Nah, Putra ini pengen jadi kayak Kak Bayu gitu.
1: Oke.
3: Jadi in the same universe, tapi bedanya ada elemen fantasinya di sini.
1: Betul, dan pastinya animasinya juga ini upgrade banget kalau kata netizen ya. Ini kata komen-komen katanya animasinya harus banget ditonton karena keren itu sahabat Sonora. Kemarin mereka udah screening. Kemarin screening di tanggal
3: 14
1: ya. Kemarin gimana experience-nya?
4: 13.
1: Iya, cross check.
4: Tanggal 3 doang.
1: Oh, tanggal 3. Iya, karena sekarang baru tanggal 9.
4: 14.
1: Kalau 14 maju ya pakai mesin waktu ya.
3: Cepat ya. Oh, 7.
1: Tanggal 3 sama tanggal 7.
3: Ya, tipis-tipis lah.
1: Enggak apa-apa. Mereka datang dari masa depan, sahabat Sonora.
3: Iya, 7 tambah 3 kan 10, kurang 1 11.
1: Kemarin screening gimana experience-nya? Ketemu sama banyak orang yang akhirnya juga nonton bareng film kalian.
3: Seru.
4: Excited banget.
1: Excited. Ya. Respon dari orang-orang gimana?
4: Alhamdulillah bagus sih.
3: Iya, dan yang bikin senang tuh yang nonton banyak anak-anak gitu kayak masuk ke bioskop terus satu bioskop di kursi banyak orang tua sama anaknya berame-rame gitu kan seru gitu
1: ngeliat kayak berkeluarga
3: lucu banget
1: ya,
3: gitu iya betul-betul. Terus anak-anak kayak wah ketawanya tuh kita denger renyah suara ketawa apa bocah-bocah pada ketawa sama filmnya menyenangkan banget gitu udah lama kan nonton bioskop tuh nggak isinya banyak anak-anak banget gitu. Nah betul. Ini tuh kayak gitu lagi tuh seneng aja gitu.
1: Oh, luar biasa. Ini memang masih banyak pertanyaan dari Anda sahabat Sonora yang masuk di siang kali ini, tapi keterbatasan dengan waktu kita tidak bisa tanyakan semua. Tapi yang pasti buat Anda sahabat Sonora yang mau nonton Garuda di Dadaku, ini nanti akan mulai tayang 11 Juni ya.
3: Betul.
1: 11 Juni di seluruh bioskop-bioskop kesayangan kalian. Dan dalam waktu dekat ada event apakah nanti yang akan dilangsungkan mungkin? Masih ada visit-visit?
3: Masih ada cinema visit.
1: Oke. Okay.
3: Dan juga kita akan ada cinema visit.
1: Dan cinema visit juga.
3: Tapi kita ada beberapa event cinema visit itu. Yeah. Lengkapnya kita bisa teman-teman bisa cek di Instagramnya garudadidadaku.film.
1: Oke.
3: Hafal dong. Dan juga nanti akan ada di PRJ.
1: PRJ. Oke, akan hadir PRJ juga ya. Betul. Ini seru banget. PRJ itu kan Pekan Raya Jakarta yang memang orang Jakarta semua di sana gitu.
3: Betul.
1: Ya. Oke, nanti artinya akan main di PRJ tanggal berapa?
3: Ikutin IG-nya aja.
1: Ikutin IG-nya aja ya.
3: Garudadidadaku.film.
1: Garudadidadaku.film.
3: Itu lengkap semua udah.
1: Oke, okay. Ini sebagai penutup di siang kali ini, Hans akan minta mereka untuk bisa ajak sahabat-sahabat Sonora untuk bisa nonton film yang satu ini, tapi dengan versi suara kalian di film, oke?
3: Okay? Oke.
1: Okay. Aman ya?
3: Oke.
1: Okay. Mau latihan dulu?
4: Garuda.
3: Jangan lupa nonton, okay. Jangan lupa nonton, blablabla, sampai 11 Juni di bioskop.
4: Oke, okay. Tapi... ini suaraku udah berubah ya, jadi
1: nggak boleh. Mirip, okay?
3: Ya, dia sorry. Di tengah-tengah recording soalnya pernah
4: berubah.
3: Puber.
1: Iya. Oh, ih, PR banget lagi ya.
3: Iya.
1: Memang umur segitu. Untung udah beres filmnya.
3: Iya.
1: Coba. Oke. Okay. Okay. Siap?
4: Siap.
1: Oke. Okay. Boleh ke kamera ya?
4: Masih sama. Jangan lupa ya nonton film animasi Garuda di Daraku 11 Juni. Di bioskop.
1: Yeay, sahabat Sonora, jangan lupa ditonton Garuda di Dadaku 11 Juni 2026 di bioskop kesayangan Anda. Saya Hans Christian bersama dengan Christian Manuel dan juga Keanu pamit undur diri. Selamat siang, bye bye.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang sahabat Sonora, utusan khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik dan Tata Kelola Pemerintahan Dirga Yusa Setiawan menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ada kriminalisasi hukum. Hal tersebut disampaikan Dirga Yusa menanggapi terkait intervensi yang dilakukan Presiden Prabowo dalam beberapa kasus hukum. Dirga Yusa pun mengatakan Prabowo beberapa kali mengingatkan kriminalisasi hanya akan membuat anak bangsa takut untuk mengabdi di institusi negara. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana dunia sepak bola Eropa diguncang pernyataan keras dari Presiden Real Madrid, Florentino Perez. Dia

Sonar FM Listen Weekend Music. Selamat siang sahabat Sonar, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda tentunya di AMKM edisi 9 Juni 2026. Senang sekali Hans bisa kembali menemani sahabat-sahabat Sonar beraktivitas yang lagi berkendara. Dan juga pastinya Hans akan menemani Anda dengan lagu-lagu requestan dari sahabat-sahabat Sonora yang boleh mulai dikirimkan di nomor 0812-122-9200. Dan pastikan lagu-lagu pilihan Anda juga adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di AMKM siang. Selamat makan siang buat Anda yang lagi makan di siang kali ini. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak sahabat Sonora, karena kalau di Palmerah nih lagi panas-panasnya cuacanya. Tapi yang pasti menemani Anda biar lebih semangat siang kali ini, Hans sudah punya satu lagu dari Katy Perry dengan The One That Got Away yang akan terlebih dahulu mengawali perjumpaan kita di AMKM siang.

Sonar FM 92 Jakarta, Nistra Rick and Music. Selamat siang buat Anda yang baru saja bergabung di Sonora Network. Mungkin kalau tadi Anda sempat ketinggalan obrolan Hans bersama dengan Christo Emmanuel dan juga Keanu, ini boleh nanti disimak kembali ya di YouTube-nya Sonora FM 92 Jakarta. Ini satu film yang akan tayang nanti sahabat Sonora di tanggal 11 Juni 2026. Film animasi untuk keluarga. Karena ini filmnya untuk semua umur sahabat Sonora, jadi bisa ditonton mulai dari anak-anak, remaja, sampai ke orang tuanya, semua boleh ikutan nonton ya. Garuda di Dadaku. Yang ketinggalan boleh cek di YouTube-nya Sonora FM 92. Tapi siang kali ini Hans temani Anda dulu dengan lagu-lagu lainnya pilihan dari sahabat Sonora. Ada Pak Joko Priyono di Lubang Buaya Jakarta Timur. Selamat siang. Ini minta diputarkan lagunya Alama dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Kirim salam juga buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Untuk penyiar Radio Sonora yang bertugas saat ini juga selamat bertugas. Terima kasih banyak Pak Joko. Yang lainnya ditunggu ya, nanti masih akan Hans putarkan. Tentunya sepanjang siang kali ini hanya di AM KM Siang.

0: Gak kerasa ya sahabat Sonora ya, baru kayaknya kemarin tahun baruan, sekarang udah masuk pertengahan tahun aja nih sahabat Sonora. Udah tanggal 9 Juni 2026, sisa 6 bulan lagi nih untuk bisa mengakhiri tahun 2026. Udah setengah perjalanan. Begitu juga dengan usia kita yang kayaknya gak kerasa sahabat Sonora, tahu-tahu udah nambah usia lagi aja. Tapi memang nih kalau kita ngomong seiring bertambahnya dengan usia nih, tanda penuaan kan gak hanya terlihat pada kulit aja sahabat Sonora, tapi juga pada mata kita. Saya patah katarak dan juga penurunan kualitas penglihatan ini tentunya menjadi bagian dari proses penuaan itu sendiri. Tapi jangan khawatir nih sahabat Sonora, karena kalau misalnya kita ngomongin soal katarak, ini ternyata bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan juga nyaman. Nah, Anda bisa dengarkan nih informasi lengkapnya di Talkshow Edukasi Teknologi Bedah Katarak Laser JEC Flex dan Ragam Lensa Tanam Premium. Karena nggak hanya mengatasi katarak aja, Anda pun bisa terbebas dari yang namanya kacamata, sahabat Sonora. Ih, asik banget ya, bisa aktivitas tanpa kacamata. Tentunya Talkshow ini nanti akan bersama dengan Dr. Milzan Murtada, betul ya, Milzan Murtada SPM, selaku dokter mata subspesialis katarak dari JEC Eye Hospitals and Clinics, akan dilaksanakan pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman bersama dengan JEC Flex dan ragam lensa tanam premium di JEC Eye Hospitals and Clinics.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Yes, sahabat Sonora, kali ini kita sapa dulu ada Ibu Sri yang ada di Petojo. Katanya pengen mendengarkan lagunya Daylight dari Maroon 5. Dan juga salam-salamnya dikirimkan untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM siang dimanapun berada. Buat Bang Han serta kru, ini selamat bekerja sampai tuntas katanya. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Nanti akan dilanjutkan juga dengan satu lagu dari Anggun. Ini ada Snow on the Sahara. Pilihan lagu dari Ibu Nur yang ada di Pekalongan. Lagunya untuk Ibu Sumilah, buat Ibu Liliani, buat Bu Fanda, Ibu Foni, Bu Yulia P, dan kawan-kawan. Selamat istirahat siang untuk yang siaran. Selamat bertugas, cuaca di Pekalongan terpantau cerah. Terima kasih informasi cuacanya, nanti ditunggu ya. Dua lagu ini akan menemani Anda, sahabat Sonora, dari Maroon 5 dengan Daylight dan juga Anggun dengan Snow on the Sahara.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Ya sahabat Sonora, Hans punya kabar gembira nih, karena dua hari lagi Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan kembali hadir dengan segudang keseruan yang siap membuat liburanmu lebih berwarna. Nih ya sahabat Sonora, bisa siapkan dirimu untuk pengalaman seru tanpa henti, mulai dari konseran bareng musisi papan atas, cobain kulineran lezat, ikutan main di banyak wahana, sampai melihat keindahan pesta kembang api, semuanya ada di satu tempat. Anda juga bisa nikmati berbagai penawaran menarik dari ribuan tenan yang menghadirkan produk terbaik, mulai dari fashion, aksesori, kosmetik, peralatan rumah tangga, gadget, otomotif, furniture, hingga produk UMKM unggulan. Nah, nggak hanya belanja aja sahabat Sonora, kamu juga bisa menikmati berbagai fun activities yang selalu siap membuat harimu semakin menyenangkan. Jadi, siapkan energimu di hari Kamis, tanggal 11 Juni nanti, karena akan ada opening ceremony, pesta kembang api spektakuler, dan juga penampilan dari Good Morning Everyone, serta setiap harinya akan ada konser juga nih. Musik yang tentunya non-stop akan memeriahkan musisi favorit seperti J-Rox, Hindia, Perunggu, JKT48, Slang, Nadine Amiza, Wali, The Adams, Malik and the Essentials, Versa Besari, Mahalini, Soja, NDX, AKA, Darboy, Geng, dan juga masih banyak lagi. Jakarta Fair Kemayoran buka setiap hari dari tanggal 11 Juni hingga 12 Juli di hari Senin sampai Jumat dari jam 3 sore sampai 10 malam, hari Sabtu, Minggu, dan juga libur nasional di jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Ingat ya, Jakarta Fair Kemayoran 3 hari lagi dibuka, mulai dari 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Langsung beli tiketnya sekarang juga di www.jakartafair.co.id dan pantengin terus informasi terkininya di TikTok dan Instagram @jakartafairid. Tentunya hanya di GXPO Kemayoran.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya sahabat Sonora, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda siang kali ini. Kita mulai dari ruas tol Jakarta Cikampek. Cikunir arah Cikampek terpantau padat, Bekasi Timur kilometer 15 hingga 18 padat imbas dari kendaraan truk mengalami gangguan. Kilometer 34 hingga 38 padat imbas dari pekerjaan jalan di lajur 1 dan juga 2. Sementara sebaliknya dari Cikarang Barat kilometer 31 hingga Cibitung kilometer 27 padat imbas dari pekerjaan jalan. Cibitung kilometer 24 hingga 16 juga padat dikarenakan masih adanya perbaikan jalan. Kita bergeser ke ruas tol dalam kota dari Kuningan hingga menjelang exit Semanggi terpantau padat. Sebaliknya Tomang hingga Kemanggisan juga masih terpantau padat. Dari Penjombongan hingga menjelang Semanggi masih terpantau padat, sahabat Sonora. Kita bergeser ke tol Jakarta Tangerang, Karang Tengah kilometer 9 hingga Tangerang kilometer 18. Terpantau padat dikarenakan ada perbaikan jalan. Sebaliknya dari Kedoya juga masih terpantau padat. Dan untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang Ciawi terpantau lancar, untuk arah sebaliknya juga masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Informasi di beberapa ruas tol akan hadir untuk Anda 60 menit dari sekarang.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Semoga perjalanan Anda juga menyenangkan, sahabat Sonora, di siang kali ini. Karena harusnya kalau jam-jam segini udah mulai nggak padat ya. Tapi gimana nih kondisi lalu lintas di sekitar Anda? Ini boleh juga sambil berbagi bersama dengan Hans ya di siang kali ini. Sebelum nanti Hans update dengan informasi lalu lintas untuk Anda, sahabat Sonora, satu lagu ini yang baru saja Anda dengarkan dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Satu lagu pilihan dari Pak Bonifacius Gozali ya, yang ada di Cibodas, Tangerang. Lagunya dikirimkan untuk seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati. Salam sehat dan juga salam damai, katanya Tuhan memberkati. Dan juga tadi Hans akan update Anda ya dengan informasi lalu lintas di sekitaran Pluit. Ini seperti apa kondisi lalu lintasnya? Sudah ada Pak Indra yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan rekan Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Hans. Selamat siang sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas yang hari ini kami memantau di Jalan Pluit Indah dari Pluit Village yang mengarah ke Muara Karang. Pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar. Namun harap berhati-hati karena di lajur kanan sedang ada proyek pekerjaan jalan memasuki Jalan Muara Karang Raya dari Pluit Indah yang mengarah ke Pantai Indah Kapuk terpantau padat imbas kendaraan yang keluar dan masuk untuk parkir di area tersebut. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan ya. Nanti masih Hans nantikan juga informasi lainnya di siang kali ini. Dari Anda juga yang masih mau berkontribusi berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda, boleh ya di 0812-122-9200, mau via teks boleh, via voice note juga boleh nih sahabat Sonora. Sambil kita kembali temani dengan satu lagu dari Ada Band, Ada Jadikan Aku Raja, satu lagu pilihan dari Torik yang ada di Yogyakarta. Lagunya buat semua pendengar radio Sonora dimanapun berada, buat penyiar dan juga kru yang lagi bertugas, semangat ya, dan juga semoga selesai, amin.

0: Yang melengkapi informasi Anda, sahabat Sonora yang masih berkendara di siang kali ini ya, kita pantau lalu lintas dari ruas tol Jor kilometer 35-250 ini terpantau ramai lancar. Lalu juga untuk tol Solongawi ini hati-hati di Kedung Galar kilometer 572-800 arah Ngawi, ini pun dikarenakan ada penanganan kecelakaan yang melibatkan kendaraan Elf di lajur kanan dan juga truk box di bahu luar kiri. Dari Kota Jakarta sendiri ini situasi arus lalu lintas di kawasan pintu masuk Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan ini masih terpantau lancar, sahabat Sonora ya. Dan tentunya juga bukan hanya informasi lalu lintas, nanti Hans juga masih akan update Anda juga dengan informasi lainnya. Oh, ini ada satu lagi ya. Dari sekitaran Jalan Tomang Raya, sahabat Sonora, Jakarta Barat ini pun masih terpantau lancar informasi lalu lintasnya. Hans nanti akan update Anda dengan informasi terupdate mengenai soal kementerian dan juga lembaga yang sepakat memperkuat perlindungan anak. Kira-kira seperti apa selengkapnya hanya di Liputan Sonora.
1: Setia bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, 15 kementerian dan juga lembaga sepakat untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Menyimak informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan rekan Riko. Silakan Riko untuk informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah sepakat untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital dengan melibatkan sekitar 15 kementerian dan juga lembaga untuk kemudian bisa mengimplementasikan peta jalan untuk perlindungan anak di ruang digital. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan ruang digital saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak-anak. Oleh karena itu penting untuk memastikan ruang digital yang aman bagi anak bukan lagi sebuah pilihan melainkan sebuah kewajiban negara dan juga tanggung jawab bersama untuk kemudian bisa melindungi anak.
3: Jadi kalau kita klasifikasi tadi, bagaimana basicnya adalah di keluarga. Bagaimana keluarga ini mendapatkan informasi yang utuh tentang pelindungan anak-anak mereka di ranah dalam jaringan. Yang kedua di satuan pendidikan. Dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi.
2: Sahabat Sonora, dalam peta jalan peluang anak di ruang ranah dalam jaringan menjadi arah kebijakan nasional khusus dalam penyelenggaraan anak di ruang digital hingga tahun 2029 mendatang. Ada tiga strategi utama yang akan difokuskan oleh pemerintah, diantaranya adalah pencegahan melalui berbagai upaya untuk memastikan anak-anak berada di ruang digital yang aman, dan yang kedua adalah penanganan, yakni memastikan adanya respon dan juga layanan yang tepat ketika anak menjadi korban, dan yang terakhir atau yang ketiga adanya penguatan keterlibatan dan juga kolaborasi 15 kementerian lembaga yang mendapat amanat dari Perpres sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Riko untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat Sonora, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklaim saat ini pemerintah tengah menyiapkan Satgas Percepatan Perizinan Usaha Lintas Kementerian untuk membenahi iklim investasi. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito untuk informasi Anda.
4: Ya baik sahabat Sonora, pemerintah saat ini tengah menyiapkan pembentukan satuan tugas percepatan perizinan usaha lintas kementerian sebagai langkah untuk mengatasi berbagai hambatan investasi di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa satgas tersebut dirancang untuk mempercepat proses perizinan sekaligus memastikan pelaksanaan regulasi berjalan lebih efektif di lapangan. Di sisi lain, upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
5: Bentuk satgasnya belum, tetapi proses untuk menuju ke sana sudah. Beberapa kali kita sudah ada pertemuan untuk mengidentifikasi dan mencari kiat-kiat, trik-trik supaya satu yang paling utama adalah mempercepat proses perizinan. Yang kedua, memastikan bahwa regulasi-regulasi itu di lapangannya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Biasanya problem kita itu di situ. Karena kita sudah punya aturan yang cukup bagus, tapi realisasi atau praktek di lapangannya kadang-kadang membutuhkan.
4: Ya baik, Sabah Sonora, diketahui sebelumnya pembentukan Satgas tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum resmi dibentuk. Namun pemerintah telah beberapa kali menggelar pertemuan lintas kementerian untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini menghambat proses perizinan usaha. Di mana persoalan utama dalam perizinan usaha tidak hanya terletak pada regulasi yang berlaku, namun juga pada implementasi di lapangan. Sejumlah aturan dinilai sudah cukup baik, namun masih sering terkendala lemahnya pengawasan dan koordinasi antar instansi. Untuk itu, Satgas yang disiapkan nanti akan difokuskan pada percepatan proses perizinan usaha dan penguatan implementasi regulasi agar lebih efektif. Pemerintah berharap langkah ini dapat menciptakan kepastian berusaha, mendorong masuknya investasi baru, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian Tito Sondo yang melaporkan, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga nanti masih bisa terus Anda simak bersama dengan kami di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.
0: Ya sahabat Sonora, seiring bertambahnya usia, tanda penuaan tidak hanya terlihat pada kulit saja, tetapi juga pada mata kita. Katarak dan juga penurunan kualitas penglihatan tentunya menjadi bagian dari proses penuaan itu sendiri. Tapi jangan khawatir sahabat Sonora, karena katarak ternyata bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan juga nyaman. Anda bisa dengarkan nih informasi lengkapnya di Talkshow Edukasi Teknologi Bedah Katarak Laser JC Flex dan juga ragam lensa tanam premium. Karena nggak hanya mengatasi katarak aja, Anda pun bisa terbebas dari yang namanya kacamata. Tentunya talkshow ini akan bersama dengan Dr. Milzan Murtada, SPM selaku dokter mata subspesialis katarak dari JEC Eye Hospitals and Clinics. Talkshow ini akan diadakan pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Sonora 92 FM Jakarta. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman bersama dengan JEC Flex dan ragam lensa tanam premium di JEC Eye Hospitals and Clinics.
1: Dengarkan Sonora Network.

0: Satu lagu Live It Up dari Nicky Jam, sahabat Sonora, baru saja terputar untuk Anda. Satu lagu pilihan dari Michael yang ada di Peluit, betul ya? Selamat siang, ini lagunya sudah diputarkan ya. Dan juga tentunya lagunya, oh dari Jembatan 2, Michael dari Jembatan 2. Ini lagunya mau dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora yang lagi mendengarkan di siang kali ini. Sudah diputar lagunya. Hans kembali update Anda dulu dengan informasi lalu lintas dari Pak Indra. Akan kembali berbagi untuk Anda, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Hans, sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di kawasan Pantai Indah Kapuk, yaitu di Jalan Pantai Indah Selatan dari Peak Hospital yang mengarah ke Jalan Kapuk Raya ataupun yang mengarah ke Jalan Elang Laut Belepat pada umumnya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik Indomobil imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Luar biasa, kelihatannya cukup cerah di seluruh Jakarta di siang kali ini, sahabat Sonora. Dan kita masih akan sambung dengan satu lagu lainnya, juga sudah bergabung via voice note ada Ibu Oriza. Selamat siang Bu Oriza, apa kabar?
2: AM, KM siang, salam sehat Hans. Tolong diudarakan lagu dari David Guetta featuring Sia berjudul Titanium. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Butin, Bu Nur, Bu Rianti, Bu Sripotojo, Bu Rianistopo, Wati, Alika, Asti, Triksi, Becky, Noval, grup GMP, grup Uni-Uni. Cuaca di Rawalumbu cerah sekali. Terima kasih Hans, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Rawalumbu juga masih terpantau cerah, sahabat Sonora. Semoga aktivitas juga berjalan dengan lancar siang kali ini. Buat sahabat-sahabat Sonora yang masih mau bergabung juga masih boleh banget, langsung aja ya ke 0812-122-9200. Via teks boleh, via voice note boleh, sambil berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda juga boleh nih bersama dengan Hans. Tentunya kali ini kita ditemani dulu ya dengan satu lagu dari David Guetta featuring dengan Sia, Titanium.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmen memastikan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tetap terbayar. Menteri Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah daerah yang awalnya mengaku tak mampu ternyata masih memiliki ruang fiskal bila dilakukan efisiensi. Tito mencontohkan di Nusa Tenggara Timur, setelah anggaran lebih detailkan, ditemukan pos perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang bisa dialihkan untuk membayar P3K. Tito menekankan kepala daerah wajib menata ulang anggaran sebelum menyatakan tidak sanggup. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana pemerintah Indonesia kini berupaya keras agar produk ekspor nasional terbebas dari tarif tambahan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan ada 18 produk yang diusulkan masuk daftar pengecualian, mulai dari tekstil, alas kaki, karet, hingga komoditas pertanian. Langkah ini dilakukan menyusul rencana Washington mengenakan tarif hingga 12,5% terhadap 60 negara, termasuk Indonesia. Erlangga optimis produk Republik Indonesia memiliki daya saing yang kuat sehingga bisa lolos dari kebijakan proteksionis tersebut.
0: Demikian Sonora Update.

Irawamangun. Lagunya katanya untuk suami dan juga anak-anakku yang lagi sibuk di kantor masing-masing. Jangan lupa makan siang untuk yang bertugas, juga selamat bertugas sampai tuntas dan terima kasih.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Coldplay dengan Yellow baru saja menemani Anda, sahabat Sonora, pilihan dari Ibu Liliani yang ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Lagunya untuk Hans Christian dan juga Rara, selamat santap siang. Semoga tetap semangat dan juga sehat bahagia selalu. Lagunya juga dikirimkan untuk Foni, Sylvia, Lena, Oriza, Pak Edi Sutopo, Yulia Penur, dan lain-lain ya. Selamat makan siang, salam sehat buat semuanya, dan juga bahagia selalu. Terima kasih Bu Liliani sudah bergabung. Hans juga punya satu lagu dari Judika dengan Aku Yang Tersakiti. Satu lagu pilihan dari Philip, Apa Kabar? Ini menanyakan Hans apa kabar, sehat. Terima kasih sudah bertanya. Semoga Pak Philip juga baik-baik ya kabarnya hari ini. Lagunya mau dikirimkan untuk pendengar MKM siang, juga buat Bu Riza, buat Bu Nur, Bu Sylvia, Bu Rianti, dan Pak Sutopo ya. Salam kenal. Terima kasih untuk Bang Hans untuk lagu saya ini. Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Dan yang jelas juga lagu-lagu pilihan lainnya nanti masih akan terus Hans putarkan hanya di AMKM siang.

Satu lagu dari Samson dengan Kisah Tak Sempurna baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Pilihan lagu dari Bu Cindy di Kelapa Gading. Selamat siang. Terima kasih buat pilihan lagunya sudah Hans putarkan ya. Satu lagunya Samson dengan Kisah Tak Sempurna. Tadi baru saja menemani Anda. Tadi sebelumnya juga ada lagunya Judika ya, Aku Yang Tersakiti. Kita akan lanjutkan juga dengan satu lagu pilihan dari Angki di Keramat 5 yang katanya cuacanya lagi panas terik nih. Mau request lagunya siapa nih? Judulnya oke, lagunya ini belum bisa diputar nih. Kelihatannya Angki mungkin punya lagu pilihan lainnya. Boleh kembali dikirimkan di siang kali ini, mau diganti dengan lagu apa ya. Ini juga masih banyak dari sahabat-sahabat Sonora yang lagunya dari di bawah tahun 93. Jadi mungkin boleh dipilihkan lagu-lagunya ya, yang dari tahun 93 sampai saat ini. Kita masih akan putarkan lagu berikutnya. Satu lagu pilihan dari ini tadi siapa yang minta ini ya? Lagu Paris Hilton dengan Stars Are Blind. Satu lagu pilihan lagu dari, oh ini ya, Anda di nomor belakang 1743. Selamat siang. Mau diputarkan lagunya Paris Hilton dengan Stars Are Blind. Lagunya pasti dengarkan sendiri aja di siang kali ini. Yang lagi berkendara juga hati-hati di jalan katanya. Terima kasih. Lagunya akan menemani Anda, sahabat Sonora. Tentunya masih di MKM siang.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai informasi siang kali ini dari dalam kota, di mana Semanggi kilometer 7 hingga 8 arah Pluit terpantau padat. Sebaliknya Pejombongan kilometer 10 hingga Senayan kilometer 9 arah Cawang terpantau padat. Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, Kemangan kilometer 7 hingga Tangerang kilometer 17.600 padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Sebaliknya, Bitung, Tangerang, Karang Tengah hingga Tomang terpantau lancar. Ruas tol Jorwe 2U, Lujami, Ciledug, Joglo, Muria terpantau lancar di kedua arahnya. Begitu juga dengan ruas tol Jorwe 2S, ruas tol Jor-E, dan ruas tol Jagorawi juga kedua arah masih terpantau lancar. Sementara dari ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi Barat kilometer 13 hingga Bekasi Timur kilometer 18 terpantau padat, Cikarang Pusat kilometer 36 hingga 37 juga ini masih terpantau padat. Dari Cikarang Pusat kilometer 38 hingga 39 terpantau padat, sebaliknya Cikarang Barat kilometer 28 hingga Cibitung kilometer 27 juga padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Gunakan lajur kanan, sahabat Sonora, dan tetap berhati-hati. Dari Cibitung kilometer 24 hingga Bekasi Timur 15.400 juga padat, dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan. Kita bergeser ke ruas tol Perbalenyi, Pleret kilometer 89.500 hingga 92.50 terpantau padat, dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sebaliknya Cileunyi, Pasteur, Padalarang hingga Dawan terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

Bryan Adams, Everything I do it for you. Baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora, Ibu Vera yang ada di Bendungan Hilir. Selamat siang. Lagunya sudah Hans putarkan. Ini dikirimkan salam katanya buat Hans dan juga kru yang lagi bertugas. Semangat sampai tuntas ya. Ini lagunya mencari diputarkan Bryan Adams, Everything I do it for you. Sudah Hans masukkan dalam playlist sahabat Sonora. Nanti juga masih akan terus menemani Anda lagu-lagu pilihan lainnya dari sahabat-sahabat Sonora siang kali ini yang sudah masuk ya di 0812 1229200. Tapi kita ke satu lagu dulu dari Owl City dengan Fireflies.

0: 'cause my dreams are bursting at the seams. Ya sahabat Sonora, seiring bertambahnya usia, tanda penuaan tidak hanya terlihat pada kulit kita saja, tetapi juga pada mata, di mana katarak dan penurunan kualitas penglihatan ini menjadi bagian dari proses penuaan. Tapi jangan khawatir sahabat Sonora, karena katarak bisa ditangani dan kini prosesnya makin aman dan juga nyaman. Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya dengan cara mendengarkan talk show edukasi teknologi bedah katarak laser JHF Flex dan ragam lensa tanam premium. Karena tak hanya mengatasi katarak aja, Anda pun bisa terbebas dari yang namanya kacamata. Bersama dengan Dr. Milzan Murtada SPM, selaku dokter mata subspesialis katarak dari JHC Eye Hospitals and Clinics, pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Sonora FM 92 Jakarta. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman bersama dengan JHC Flex dan ragam lensa tanam premium di JHC Eye Hospitals and Clinics.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial, Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonora FM News Traffic and Music masih dengan lagu-lagu requestan dari Anda di siang kali ini. Berikutnya ada Safiyah yang ada di Bekasi. Katanya cuaca terpantau panas pol siang kali ini. Dan akan mendengarkan lagunya dari Nicky Yor dengan Daisy dengan judul Sunroof ya. Terima kasih Kak Han, sama-sama. Selamat menikmati lagunya, sudah masuk dalam playlist. Nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Ian yang ada di Jati Bening. Katanya baru sempat join lagi nih, Kak Hans kemana aja? Sehat kan? Semoga sehat ya kabarnya. Ini pengen mendengarkan lagunya Adam Levine dengan Low Stars, boleh. Lagunya Hans siapkan dalam playlist ya. Nanti dua lagu ini akan menemani Anda sahabat Sonora, sekaligus juga ini menutup kebersamaan kita di MKM siang kali ini. Terima kasih banyak untuk Anda sahabat-sahabat Sonora yang sudah setia bersama dengan Hans, sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Tadi juga yang sudah sempat bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta, terima kasih banyak. Tentunya juga mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat untuk Hans putarkan, nanti boleh kembali dicoba ya. Nanti malam pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat bersama dengan rekan Sony Wicak. Nanti akan menemani Anda di AMKM malam. Setelah ini ada Pesona Indonesia, lagu-lagu karya anak bangsa akan menemani Anda. Dan juga nanti Hans akan kembali berbincang dengan salah satu penulis Indonesia. Kira-kira siapa, bukunya seperti apa, nanti kita akan bahas di pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Jadi kita tutup dulu ya dengan dua lagu ini, Nicky Yor dengan Sunroof dan Adam Levine dengan Lost Stars.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Media bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang sahabat Sonora. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi kuat dan seluruh bank Indonesia pun masih kuat. Meski rupiah melemah hingga menembus 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, pemerintah menilai sistem keuangan terjaga dengan likuiditas perbankan yang sehat. Prasetyo menekankan koordinasi antar instansi terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan para pelaku usaha. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana pemerintah bersama dengan DPR akhirnya sepakat membawa draft rancangan Undang-Undang Polri ke rapat paripurna untuk disahkan hari ini. Rancangan Undang-Undang ini sebelumnya telah melalui pembahasan intensif di tingkat panitia kerja dan badan legislasi. Kesepakatan dicapai setelah pemerintah dan DPR menyetujui sejumlah pasal krusial terkait kelembagaan, kewenangan, serta juga penguatan fungsi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
1: Demikian Sonora Update.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru hadir kembali. Jakarta Fair Kemayoran, mulai dari 11 Juli sampai dengan 12 Juli 2026. Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni 2026. Jakarta Fair Kemayoran, tempat semua generasi kumpul, have fun, dan bikin momen seru. Jakarta Fair Kemayoran, semua ada di satu tempat. Wisata kuliner, nonton konser tiap hari, wahana seru, pesta kembang api, karnaval, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran. Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id. Dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid. Jakarta Fair Kemayoran, dari 11 Juni hingga 12 Juli 2026.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai.
2: Prajurit Timah Berkaki Satu, karya Hans Christian Andersen.
3: Selamat ulang tahun, Ben,
4: kata ayah sambil memberikan sebuah kotak yang dibungkus kertas kado berwarna-warni. Ben dengan senang hati membuka hadiahnya.
5: Wah, aku dapat prajurit timah. Ini yang aku inginkan. Terima kasih, ayah.
4: Ayah Ben sadar kalau salah satu dari prajurit mainannya cuma punya satu kaki. Tapi Ben bilang,
5: tidak apa-apa kok, ayah. Aku tetap senang kok dapat mainan prajurit timah.
4: Seharian Ben bermain dengan mainan barunya di kamar. Namun sebelum Ben tidur, dia seperti sedang gelisah.
5: Hah? Kemana ya prajurit yang kakinya cuma satu itu? Kok hilang ya?
4: Tapi karena sudah mengantuk, Ben ya akhirnya tertidur juga. Dan saat Ben tidur, sesuatu yang ajaib terjadi. Semua mainan prajuritnya hidup. Mereka berlari-lari dan bermain di kamar Ben. Ternyata mainan prajurit berkaki satu itu jatuh di antara balok susun. Nah, dari balok-balok mainan itu, si prajurit berkaki satu melihat ada boneka balerina yang cantik sedang menari-nari dengan satu kaki.
6: Wah, sepertinya dia cocok menjadi istriku.
4: Begitu kata prajurit timah yang tersenyum pada boneka balerina itu, dan dia pun juga membalas senyumannya.
7: Hei, jaga pandanganmu prajurit,
4: teriak Jack, teman sesama prajuritnya. Keesokan harinya, Ben menemukan prajurit timah berkaki satu dan meletakkannya lagi di tepi jendela.
7: Sekarang adalah kesempatanku,
4: kata Jack yang jahat. Dia menarik napas panjang dan meniup prajurit timah keluar jendela. Prajurit timah pun terjatuh ke bawah. Pada saat yang bersamaan, dua bocah laki-laki muncul.
5: Wah, lihat prajurit timah,
4: teriak salah satu bocah laki-laki itu.
5: Ayo, kita jadikan dia sebagai seorang pelaut,
4: kata temannya menjawab sambil tertawa. Mereka membuat sebuah kapal dari kertas koran, lalu meletakkan prajurit kaleng timah di dalamnya, dan membiarkan kapal itu berlayar melewati selokan.
5: Lihat, dia pergi berlayar,
4: ujar salah satu anak laki-laki. Dan beberapa saat kemudian, kapal itu jatuh ke lubang pembuangan dan mendarat di sebuah got yang gelap dan bau.
8: Bau sekali tempat ini,
4: begitu kata prajurit timah. Tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang melompat dari kegelapan.
8: Ternyata itu adalah tikus yang kotor dan gemuk sekali.
9: Kamu harus membayar satu koin untuk bisa lewat,
4: perintah si tikus.
8: Maaf, aku tidak punya uang sepeser pun,
4: kata prajurit timah ketika dia melewati tikus itu. Dia pun tiba-tiba jadi merasa sedih.
8: Apakah aku akan bisa bertemu lagi dengan boneka balerina yang cantik lagi?
4: Tidak lama, dia melihat sinar matahari dan kapal kertas itu terbawa arus sampai ke dalam sungai. Arus air memutar-mutar prajurit timah dan kapal kertasnya. Prajurit timah baru saja berhasil mengatur napasnya ketika dia mulai menyadari bahwa kapal kecilnya tenggelam. Namun, hal yang lebih buruk terjadi. Seekor ikan besar datang dan melahapnya.
8: Aku akan terjebak di dalam ikan ini selamanya,
4: ujar prajurit timah sambil menangis. Namun dia tidak menyadari bahwa keberuntungan sedang berpihak padanya, meskipun hanya sekejap. karena siang itu seorang nelayan menangkap ikan itu. Dan nelayan itu pun membawanya ke pasar untuk dijual. Ternyata ayah Ben lah yang beli ikan itu. Dan saat ayah Ben memotong ikan itu, ditemukanlah prajurit timah dan jatuh dari dalam tubuh ikan. Dia pun bergegas menuju kamar Ben.
10: Ben, lihat-lihat siapa yang kembali.
4: Ben pun sangat senang. Namun, boneka balerina lebih senang lagi melihat prajurit timah kembali. Hanya Jack lah yang marah atas kedatangan prajurit timah. Malam harinya, Jack menunggu prajurit timah berdiri di depan perapian. Lalu dia meniupnya ke dalam api. Tapi boneka balerina gak pingin pisah lagi dengan prajurit timah. Sehingga dia melompat ke dalam api supaya bisa bersama dengan prajurit timah berdua. Dan besoknya Ben sadar dua mainannya kini sudah hilang. Di antara abu perapian, Ben menemukan sebuah benda kecil mirip manik-manik berwarna perak berkilau dan timah berbentuk hati kecil. Pikirnya, mungkin itu adalah prajurit timah dan boneka balerina yang sudah terbakar hangus oleh api. Ben tidak pernah tahu kenapa dia bisa menemukan dua benda itu di perapiannya. Tapi dia pun akhirnya tetap menyimpan kedua mainan itu yang ia sayangi selamanya.
1: Wah, gak terasa ya ceritanya sudah habis. Tapi tenang, besok Kak Sora bakal bawain cerita yang lebih seru lagi buat kamu adik-adik dan sahabat Sonora. Sampai ketemu lagi ya.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda tentunya siang kali ini di Pesona Indonesia, spesial penulis Indonesia. Seperti biasa, kita setiap minggu berkolaborasi bersama dengan toko buku Gramedia untuk membahas sebuah buku, di mana saat ini di tangan sudah ada satu buku berjudul The Untold Story. Ini karya dari Mbak Astrid Widayani. Dan Mbak Astrid Widayani ini merupakan seorang akademisi, entrepreneur, dan juga learning strategist yang aktif di bidang pendidikan, pemberdayaan generasi muda, kewirausahaan, serta juga transformasi digital. Ia pun meraih gelar doktor di bidang bisnis dan kewirausahaan dari Business School Lausanne di Swiss, dan juga memiliki pengalaman sebagai pemimpin institusi pendidikan pengusaha serta pegiat organisasi. Dan saat ini ia juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surakarta periode 2025 hingga 2030. Kita sapa dulu, sudah bergabung via Zoom di siang kali ini ada Mbak Astrid. Selamat siang Mbak Astrid, apa kabar? Baik, kita nanti masih akan mencoba nih Mbak Astrid. Mohon maaf sebentar, ini ada ada problem dengan koneksi sepertinya, sebentar ya. Mbak Astrid, bisa mendengar suara kami?
2: Sudah bisa.
1: Oke, baik. Mbak Astrid, ini kita mau kenalan dulu dengan satu buku berjudul The Untold Story. Mungkin boleh diceritakan sedikit Mbak Astrid, kenapa akhirnya menjadi seorang penulis? Ini kan latar belakangnya sekarang jadi seorang pejabat publik seperti Mbak Astrid. Kenapa tertarik menjadi seorang penulis?
2: Sebenarnya cukup lama saya sudah mulai penulis ya. Kalau kita sedikit flashback, ketika saya menempuh sarjana strata 1, ya, saya gelar juga SS, sarjana sastra. Jadi memang punya hobi, salah satunya menulis, sampai sebelum saya menjadi wakil wali kota sebagai seorang akademisi sangat rutin menulis ya di kolom-kolom koran, kemudian juga aja. Tapi baru kali ini ketika menjabat sebagai wakil wali kota, pada akhirnya memberanikan untuk melanjutkan apa yang menjadi passion saya, yaitu menulis, tapi dengan sudut pandang tidak hanya sekedar cerita biografi, tapi bagaimana perjalanan kisah saya, transformasi dari rektor menuju wakil wali kota, dari kampus menuju wali kota, ini saya tulis dalam satu buah kisah.
1: Okay. Ini Mbak Astrid, juga yang menjadi menarik adalah kenapa dulu akhirnya punya passion ini? Adakah trigger-trigger tersendiri yang dulu menyebabkan akhirnya kelihatannya saya pengen jadi seorang penulis buku-buku tertentu yang mungkin senang dibaca di masa lalunya Mbak Astrid?
2: Ya, saya percaya kalau tulisan itu bisa membuka pikiran, cakrawala, dan juga imajinasi siapapun pembacanya ya. Dari dulu sejak saya memulai menulis itu, bisa dikatakan ada gambaran seperti karakter manusia juga ya di dalamnya, dengan semua gaya kepenulisan, dengan sudut pandang. Bahkan ketika saya mau menulis di Untold Story Astrid Widayani ini kan ada beberapa pilihan, misalnya apakah sudut pandangnya saya yang ditulis atau saya yang menulis gitu. Jadi ketika saya menulis, saya sebagai subjek, saya sebagai cerita tokoh utama dan pertama menggunakan kata aku, itu saja sudah merubah semua sudut pandang dan juga bagaimana adanya ikut masuk ke dalam emosi, kemudian setiap proses perjalanan yang saya jalani pada saat ini sampai dengan bagaimana buku ini pada akhirnya menjadikan bagian dari cerita saya yang sampai saat ini pun menjadi bagian dari sejarah kota Surakarta, karena saya pertama kali mewakili perempuan menjadi pemimpin di kota Solo. Jadi baru pertama kali ini Solo memiliki
1: Mbak Astrid. Ini juga Hans penasaran nih, dulu pas kecil paling seneng baca buku-buku apa sih Mbak Astrid?
2: Kegemaran literasi ini gak cuma nulis ya, ada membaca itu. Saya dari dulu tuh dari awalnya memang kebiasaan tidak hanya punya buku yang formal ya, buku pelajaran, tapi juga buku yang santai seperti majalah, kemudian buku-buku cerita, novel, bahkan komik sekalipun ya.
1: Oke.
2: Jadi segala jenis buku itu dari dulu merupakan bagian dari hobi saya juga gitu, untuk bisa menambah wawasan dan memperkaya bagaimana kita bisa memahami apa namanya dari semua yang apa yang terjadi di dunia ini, kemudian wawasan budaya dan lain sebagainya.
1: Oke, ini biar nggak terlalu serius Mbak Astrid, mungkin bisa cerita dikit. Tadi sempat cerita katanya senang baca komik juga. Komik-komik apa sih yang dulu dibaca Mbak Astrid?
2: Iya, komik-komik Jepang itu Kak. Dulu ya, komik-komik Jepang yang mulai dari yang romance, kemudian lucu banget ya kita bahas komik ya. Terus apa namanya? Bahkan yang populer seperti Doraemon sih.
1: Iya,
2: waktu kecil.
1: Betul. Oke.
2: Okay.
1: Iya, ini semakin menarik tentunya Mbak Astrid untuk bisa kita bahas. Tapi nanti kita harus break dulu sejenak Mbak Astrid. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Buat Anda sahabat-sahabat Sonora juga ingin menyampaikan pertanyaan juga boleh sampaikan kepada kami di nomor 0812-122-9200. Karena tentunya nanti salah satu di antara Anda yang beruntung nanti akan mendapatkan satu buku berjudul The Untold Story ini, karya dari Mbak Astrid Widayanti, untuk Anda yang beruntung di siang kali ini. Jadi pastikan tetap bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, masih di Pesona Indonesia, spesial penulis Indonesia kerjasama dengan toko buku Gramedia, dan kita masih bersama dengan Mbak Astrid Widayani. Kita lagi membahas sebuah buku berjudul The Untold Story. Tadi Han sudah sempat sampaikan juga, buat Anda yang ingin bertanya juga boleh sampaikan kepada kami di 0812-122-9200 ataupun juga boleh komen di YouTube-nya Sonora FM 92 Jakarta, karena kita juga lagi live streaming dari sana. Dan kita mau tahu lebih dalam, Mbak Astrid, mungkin boleh diceritakan nih soal buku The Untold Story ini. Sebenarnya bercerita soal apa sih di buku yang satu ini?
2: Ya, saya ceritakan bahwa buku ini merupakan kisah saya, transformasi yang betul-betul cukup ekstrim ya, dari dunia pendidikan, dari akademisi, sekarang terjun ke dunia politik, di mana pengalaman saya di 2 tahun ya pendidikan ini ya sekarang membuktikan nih, biasanya kalau membahas tentang teori, membahas tentang kajian yang selama ini dari sudut pandang akademisi yang dilibatkan untuk membantu pembangunan di daerah, sekarang betul-betul menjadi bagian secara langsung gitu untuk bagaimana implementasi di eksekutif di pemerintahan daerah. Nah, yang uniknya memang buku ini tidak hanya cerita transformasi saja, tapi saya juga masukkan nilai-nilai budaya yang ada di Jawa, khususnya di Solo, dengan beberapa ungkapan-ungkapan di beberapa peristiwa yang saya masukkan, misalnya prinsip Banyu Milini Ora Keli, Lama Kedunduk, dan lain sebagainya, dengan istilah-istilah filosofi Jawa yang saya kira perlu juga dipahami oleh masyarakat saat ini dengan hiruk pikuk dunia, dengan semua yang terjadi begitu cepatnya ya, perubahan-perubahan di masyarakat dari sisi sosial, ekonomi, teknologi yang bahkan kadang kita kurang bisa melihat ini secara detail. Jadi cerita saya betul-betul menggambarkan dari berbagai sisi, peran dari seorang pemimpin, peran dari seorang ibu bekerja, peran bagaimana seorang perempuan pada akhirnya bisa mewujudkan impiannya gitu dalam memberanikan diri untuk melangkah di keterbatasan atau ruang-ruang yang ada. Dan lebih dari itu, saya kira cerita-cerita saya cukup relate juga untuk anak-anak muda yang sedang ya mungkin baru berani bermimpi ya, belum berani untuk mewujudkan apa yang jadi mimpinya. Jadi mudah-mudahan buku ini bisa dirasakan semua kalangan.
1: Amin. Semoga ya. Mbak Astrid, juga ini kalau kita ngomongin soal buku kan menjadi satu media sebenarnya, salah satu untuk menyampaikan cerita kita, apa ingin kita ceritakan pada orang lain. Di tengah perkembangan media yang saat ini sangat pesat, Mbak Astrid, ada dalam video, bisa juga dalam bentuk podcast. Ini kenapa memilih media buku untuk bisa bercerita, berbagi ceritanya dibandingkan dengan video ataupun podcast yang memang saat ini juga lagi banyak digandrungi masyarakat?
2: Ya, sekali lagi kalau berbicara legacy atau sesuatu yang kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, itu saya kira buku media yang paling tepat ya. Walaupun di tengah meningkatnya kemajuan berbagai macam teknologi ya, kita lihat ya mungkin banyak yang bilang, buku udah konvensional, semua sudah go digital, tapi saya yakin buku ini memiliki makna tersendiri dari sisi penulisan, kemudian ketika dibaca oleh masing-masing pembaca itu punya pengalamannya masing-masing dan lain sebagainya, yang saya kira tidak bisa digantikan oleh media yang lain. Kemudian yang kedua, saya kira saat ini juga butuh dorongan untuk lebih meningkatkan kemampuan literasi untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita, apalagi di Solo. Kami juga mengejar yang namanya indeks pembangunan manusia yang harus bisa semakin tinggi standarnya. Nah, salah satunya adalah gemar membaca. Dan jadi ada banyak faktor akhirnya kenapa saya memilih buku sebagai media.
1: Luar biasa sekali ya, ini memang kalau kita ngomongin soal kenapa memilih bukunya. Tapi juga yang menjadi semakin menarik adalah ketika sudah dipilih buku, walaupun sebenarnya kalau bisa langsung kan bisa ditanda tangan Mbak Astrid ya. Ini karena kita jauh jadi tidak bisa ditanda tangan di bukunya.
2: Besok kapan-kapan ke Sonora lah terakhir.
1: Benar, main-main ke Jakarta, ke Sonora, Mbak Astrid ya.
2: Nah, saya bagiin buku lagi nanti.
1: Siap, ditunggu Mbak Astrid. Nah, tapi juga Hans penasaran Mbak Astrid, kalau tadi sebenarnya bukunya juga banyak mengangkat soal filosofi-filosofi Jawa juga. Yeah. Tadi sebenarnya bukunya juga buku yang cukup relate dengan anak muda. Tapi sebenarnya jadi target dari Mbak Astrid sendiri, siapa sih yang menjadi pembaca buku ini Mbak Astrid?
2: Ya, utamanya untuk perempuan-perempuan. Yang notabene sekarang banyak menghadapi multi peran, dan mulai dari mungkin perempuan muda yang dia bingung ketika mau menikah, meninggalkan sekolah atau enggak ya, kan buktinya saya juga sampai S3 gitu. Terus saya juga masih punya anak-anak ketika saya mau maju pilkada kemarin, pada akhirnya saya menjabat, anak saya juga masih SD kelas 2 dan kelas 4, dan mungkin perempuan-perempuan ini yang masih bingung membayangkan gimana caranya ya. Dan di satu sisi dari masyarakat Jawa secara khususnya yang di Solo, apalagi yang di lingkungan keraton Kak Hans, ini memang belum pernah ada pemimpin perempuan. Jadi kami budaya di sini itu sangat patriarki. Perempuan itu istilahnya konco wingking atau biasa ngurusin rumah tangga aja. Jarang yang kayak di Jakarta, di kota-kota besar yang memang sudah lebih terbuka dari sisi budaya, sudah biasa ya punya pemimpin perempuan. Tapi saya kira Jakarta kayaknya juga belum pernah ya.
1: Belum.
2: Kayak gitulah, maksudnya kita menembus batas gitu. Jadi kita mencoba membuat cerita ini tidak hanya sekedar motivasi saja, tapi betul-betul kisah yang saya alami, saya tulis dari berbagai macam peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan hidup saya selama 1 tahun terakhir, dan berkaca kenapa kok bisa sampai berani mengambil keputusan, kenapa kok bisa membagi waktu sedemikian rupa. Itu saya ambil dari beberapa kisah saya sejak saya sekolah dan kuliah juga.
1: Wah, ini yang semakin menarik Mbak Astrid untuk bisa.
2: Anak muda juga masuk di situ. Gitu.
1: Oke. Nanti yang jadi penasaran adalah bagaimana value yang dipegang, nilai-nilai perjuangan dari Mbak Astrid sebagai seorang pemimpin perempuan. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Mbak Astrid. Kita harus kembali break dulu sejenak. Sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Aura FM News, Traffic and Music.
1: Ya sahabat Sonora, masih di Pesan Indonesia spesial Penulis Indonesia kerjasama dengan Toko Buku Gramedia. Kita masih bersama dengan Mbak Astrid Widayani membahas sebuah buku di Untold Story. Wah, kelihatan ini sudah sampai ya, sudah lebih tenang Mbak Astrid.
2: Ya, sudah sampai di kantor ini.
1: Luar biasa. Mbak Astrid, tadi sempat disebutkan bahwa di sana juga masih sangat sulit sebenarnya untuk pemimpin wanita, terutama bisa maju, bisa memimpin, dan masih sangat jarang ini ditemukan. Penasaran sebagai Mbak Astrid yang saat ini memimpin juga di Surakarta sebagai wakil wali kota, ini value-value apa sih yang Mbak Astrid pegang untuk bisa memimpin, terutama untuk memajukan para perempuan-perempuan yang ada di sana, Mbak Astrid?
2: Ya, khususnya di pengalaman saya sebagai wakil wali kota Solo ini cukup menarik dan mungkin berbeda dengan wilayah lain ya, karena kami termasuk salah satu kota yang saat ini masih memiliki kerajaan gitu ya, atau kita sebut dengan keraton. Kami memiliki value budaya yang cukup tinggi ya, kami masih menggunakan fotokromo, unggah-ungguh, bahasa dan seterusnya ya, mana saat ini kota Solo ini cukup kontras, tetapi kontras ini tidak menjadi sesuatu yang negatif tapi justru positif, di mana kota Solo sudah sangat modern, sangat dinamis, banyak pembangunan secara fisik ya, banyak bangunan-bangunan baru. Kak Hans ditunggu ke Solo, mampir, harus melihat secara langsung.
1: Siap, nanti main ke sana.
2: Kita punya Masjid Zayed terbesar, kemudian kita punya Solo Safari. Di samping saya sampaikan tadi ada keraton-keraton, banyak tempat-tempat baru yang baru kita bangun. Sangat cepat perkembangannya, tapi di satu sisi perkembangan ini harus diimbangi dengan peradaban yang maju juga. Maka dari itu ketika saya pada waktu itu maju di pemilihan daerah sebagai kepala daerah ini cukup menantang, karena saat ini kami harus menyeimbangkan ya antara pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik, di mana banyak juga PR-PR seperti angka pengangguran, tingkat kemiskinan, bahkan kasus stunting yang harus kami betul-betul kami dampingi, kami kawal hingga nanti bisa tuntas. Jadi ketika kotanya maju, kami juga ingin masyarakatnya juga maju secara pemikiran maupun kesejahteraan.
1: Luar biasa. Mbak Astrid, ingat gak sih ketika dulu mencalonkan diri lalu juga maju sebagai calon, saat itu menjadi calon wanita, apalagi ada tantangan-tantangan yang kelihatannya cukup menantang untuk bisa dilakukan dan akhirnya berhasil untuk bisa ditaklukkan, dan sekarang ini akhirnya berhasil juga menjadi wakil wali kota. Tantangan apa nih yang mungkin
2: dulu cukup menantang ya, sangat menantang karena Solo ini kalau berbicara pemimpin perempuan ini baru pertama kalinya, bahkan bukan yang terpilih, yang maju, berani maju di pilkada pun baru saya. Nah, pesertanya gitu ya, dari paslon itu baru saya, dan alhamdulillah juga bisa mewakili kaum perempuan pada akhirnya sekarang di eksekutif. Dan saya bilang tadi banyak sekali tantangan itu, tidaknya dari sisi budaya yang sudah saya sampaikan tadi, di mana perempuan itu terbiasa dengan istilah konco winking, tapi juga di satu sisi Solo ini cukup heterogen. Kota yang menjadi miniatur Indonesia, semua agama kami yakini ada peringatan hari besarnya. Kami juga menjunjung tinggi toleransi, bahkan satu agama dan keyakinan pun di Solo

0: ada semua lengkap. Maka Solo itu disebut dengan poros ya. Kebetulan kami di Jawa Tengah, yang di paling tengah, jadi semacam tempat mobilitas yang paling kuat ya untuk perkembangan budaya dan semua hal yang ada di wilayah kami. Jadi saya kira pada waktu itu cukup keras untuk bisa membuktikan bahwa kinerja, performance maupun kapasitas dari seorang pemimpin itu tidak boleh dibedakan lagi dari sisi gender.
1: Baik, ya. Mbak Astrid, ini tentunya Hans percaya sebagai seorang wakil wali kota ini kan sibuk ya, banyak kegiatan yang dilakukan. Ini membagi waktu hingga akhirnya bisa mengeluarkan sebuah karya di Antal Story ini. Seperti apa bagi waktunya, Mbak Astrid?
0: Sibuknya sejak sebelum wakil wali kota, tapi setelah jadi wakil wali kota jauh lebih sibuk ternyata ya kak.
1: Meningkat ya.
0: Iya, sebagai rektor itu sudah cukup diprotes suami sama anak-anak gitu kok banyak kegiatan di luar karena saya sering jadi pembicara, jadi narasumber juga dari berbagai instansi, bahkan sampai ke BUMN, kementerian gitu. Dan ketika saya di wakil wali kota, ternyata selain menjalankan apa yang menjadi peran saya kemarin, saya masih menjadi akademisi, masih jadi pendidik dengan berbagai macam program yang ada di Kota Surakarta. Saya masih diundang juga sebagai narasumber, ditambah lagi sekarang melayani masyarakat. Jadi saya betul-betul harus hadir 24 jam 7 hari dalam seminggu untuk pelayanan ya. Jadi saya betul-betul minta pada waktu awal dengan keluarga itu, ada di buku saya juga itu ketika saya ngobrol dengan anak-anak saya sebelum saya akhirnya dilantik, sudah terpilih belum dilantik, saya minta ke suami saya quality time sama dua jagoan saya, itu juga ada di buku. Bagaimana saya memberikan gambaran bahwa anaknya mama besok banyak, gak cuma kalian gitu. Bahkan ketika maju pilkada pun anak-anak bingung karena gambar saya ada di mana-mana kan, balihonya Kota Solo.
1: Betul,
0: itu mama
1: betul,
0: baru acara apa, mama baru lomba, mama bilang gitu. Doakan mama menang ya gitu. Dan ternyata doa anak-anak saya juga dikabulkan Tuhan. Saya sampai saat ini di sini dan didukung anak-anak dengan sangat-sangat antusias dan mereka bangga terhadap pencapaian saya. Dan ini enggak gampang ya. Ini perlu kita jelaskan bagaimana peran yang dijalani, bagaimana kompromi waktunya gitu ya, sampai saya dengan tim saya, dengan ajudan saya, dengan tim protokol saya bisa betul-betul menjaga bagaimana saya memiliki kualitas waktu bersama anak-anak dan juga nggak cuma anak-anak aja, menyeimbangkan dengan diri saya sendiri ya, dengan waktu pribadi, dengan hobi saya. Ya kalau orang biasa pasti bingung kok masih sempat nulis Mbak Astrid gitu misalnya. Ya tapi itu kan semua karena manajemen waktu yang baik.
1: Betul. Nah itu juga yang sebenarnya Hans mau tanyakan Mbak Astrid di bab 3 di buku The Unsold Story ini. Ini kan Mbak Astrid menceritakan proses transisi ya, dari dunia bisnis dan juga akademik ke dunia politik serta pemerintahannya. Dan ini juga Hans penasaran bagaimana akhirnya penyesuaian, salah satunya tadi waktu yang tadi sempat diceritakan, penyesuaian karena dari waktu pasti akan berubah drastis. Tadi tiba-tiba 24 jam harus melayani masyarakat. Tapi tentunya dari kebiasaan-kebiasaan pribadi juga Hans percaya banyak yang berubah nih Mbak Astrid. Yang biasanya bisa ngumpul sama anak, mungkin sekarang waktunya lebih harus diatur. Ini seperti apa Mbak Astrid?
0: Ya itu tadi, kalau dulu saya paksakan setiap hari itu harus kayak misalnya pagi ada wedangan pagi, itu ada budaya saya sama anak-anak. Wedangan apa kayak minum itu teh hangat sama roti kue gitu ya. Kalau di Solo kita bilangnya wedangan. Wedangan pagi itu. Kalau sekarang nggak bisa saya paksakan. Sekarang komprominya lebih ke kalau ada satu waktu khusus di blok nggak boleh diganggu sama pekerjaan. Itu jadi biasanya kalaupun ada menteri, ada tugas-tugas yang kedinasan tidak bisa saya gantikan, harus saya datang, itu saya harus tukar substitusi dengan jadwal yang lain. Gitu sih kak. Tapi yang pasti menjaga keseimbangan ini, kadang-kadang kita lupa bahwa kita hanya fokus pada pekerjaan dan keluarga. Nah, lupanya pada apa? Pada diri sendiri. Jadi tetap kita harus membagi waktu itu tiga ya. Untuk diri kita dulu, kita juga harus tahu kayak kebiasaan kita harus sayang sama diri kita sendiri. Kita tahu di era sekarang kan banyak yang stres, bahkan ada percobaan bunuh diri, apapun itu ya, yang sifatnya kesehatan mental ini menjadi sangat penting. Karena manusia yang sibuk lupa bagaimana memposisikan diri sendiri dan sayang sama diri sendiri. Saya pun dari awal saya menjabat harus saya sempatkan waktu untuk olahraga, untuk saya menulis, untuk saya belajar. Bahkan saya masih belajar sampai sekarang.
1: Wah, luar biasa.
0: Ya, sekarang suka baca ya. Iya.
1: Tuh. Baik, Mbak Astrid, ini di buku ini juga Han sempat baca-baca. Mbak Astrid memperkenalkan sebuah model power sebagai salah satu pendekatan untuk menangani kemiskinan di kota Solo. Ini mungkin boleh diceritakan sedikit Mbak Astrid, bagaimana model tersebut terbentuk dan apakah pendekatan ini juga merupakan gagasan yang Mbak Astrid ingin kembangkan berdasarkan dari pengalaman pribadi.
0: Ya, uniknya ketika saya menjadi wakil wali kota ini masih banyak jiwa dosen saya tuh pengen keluar buat satu model-model pendekatan ya, karena ketika jadi akademisi itu sering gitu diminta dari pemerintah daerah, termasuk Pemkot Solo, untuk cari-cari solusi gitu dari Bapeda, dari dinas-dinas gitu kan. Nah, saya kebetulan sebagai wakil wali kota itu perlu cari info, diminta untuk menjadi ketua tim koordinator pengentasan kemiskinan daerah. Ada juga saya sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting, sehingga harus ada pendekatan-pendekatan khusus gitu.
1: Ya, betul-betul.
0: Untuk kita sampaikan, dan ini yang saya maksud tadi Kak, yang dari awal saya sampaikan ke Kak Hans, bahwa dari awal saya selama ini yang berkutat pada teori, pada akhirnya sekarang bisa saya implementasikan. Nah, ini power nih ya, power ini kan singkatan dari POWER, V-nya kan kita berbicara tentang poverty and hunger, jadi bagaimana kemiskinan itu harus habis dari sisi data masyarakat yang betul-betul dikatakan prasejahtera atau keluarga miskin, gakir. Itu kami kasih pendekatan dengan update data, jadi betul-betul kita pastikan diberikan bantuan itu bisa tepat sasaran ya. Jadi yang pertama kan urusan perut dulu ya, betul, yang diselesaikan ya, dari apa istilahnya P1, P2 itu yang benar-benar miskin ekstrim dan seterusnya harus kita bereskan dulu. Jadi yang mereka masih berpikir perut, dalam arti untuk makan saja yang dipikir, ini yang harus kita fokuskan dulu sehingga nanti bisa, tadi ya seperti harapan kami bisa memajukan peradaban juga yang di Kota Solo. Yang O itu outreach of inclusion, ya, atau kita juga ingin menjangkau untuk kelompok-kelompok rentan juga, dimana kelompok rentan ini tidak hanya dari sisi perempuan saja, tapi juga ada penyandang disabilitas, kemudian lansia, ya, kemudian juga ada bahkan anak-anak yang terlantar, yang dimana mereka nggak punya penghasilan. Nah, biasanya kita dorong dengan pelatihan-pelatihan, kelas khusus untuk disabilitas, ada rumah berdaya, ada sekolah lansia. Ini karena pendekatan saya pendidikan semua. Menarik sekali kan. Jadi banyak yang janda ketika ditinggal meninggal suami, istri yang ditinggal meninggal suami menjadi janda, pada akhirnya cuma minta bantuan ke pemerintah, "Mbak, saya janda, saya enggak punya hasil karena suami saya meninggal." Disitu kita kasih pembekalan untuk pelatihan. Jadi jaring pengaman sosial kita tidak boleh ada yang berlubang sekalipun di area inklusi gitu. Yang W, women empowerment, ini adalah pemberdayaan perempuan. Ini kekuatan paling utama di Indonesia sebenarnya, nggak cuma di Solo. Karena ketika satu perempuan bergerak mengajak perempuan-perempuan lain, ini kan ras terkuat di muka bumi kan. Ya kan, kami percaya kekuatan ekonomi banyak yang memegang adalah perempuan. Contoh data dari UMKM juga rata-rata perempuan. Usaha rumah tangga ya, ya kita gerakkan juga ibu-ibu, kader-kader perempuan yang di tingkat akar rumput untuk bisa membangun ekonomi berbasis masyarakat. Yang I, equality in work atau kesetaraan dalam pekerjaan. Ini kami juga punya komitmen. Kalau dulu, kalau saya di kampus, kan biasanya lulus harus IPK-nya kumlot baru diterima, ya kan? Nah sekarang kita harus bisa realistis bahwa sekarang tidak cukup hanya menggunakan IPK, harus punya keterampilan, kompetensi yang sesuai. Sehingga komitmen untuk memastikan seluruh warga, kelompok manapun memiliki kesempatan yang sama dan memiliki akses pekerjaan, bahkan penghidupan yang layak, itu harus kita perjuangkan. Kami punya juga istilahnya di Kota Solo ini program Rumah Siap Kerja, RSK. Ya, jadi kalau ada istilah belum punya pekerjaan, carikan loker dong, itu di Solo nggak ada, karena kita udah punya bursa. Ada bursa lapangan pekerjaan. Kalau pengen kerja di Jepang, pengen kerja di mana.
1: Baik, sahabat Sonora, kelihatannya saat ini kami mengalami kendala teknis, sahabat Sonora. Nanti kita juga masih akan terus untuk mencoba menghubungkan kembali bersama dengan Mbak Astrid Widayani untuk tadi juga kita sedang membahas mengenai soal power ya, bagaimana ini adalah hal yang dikemukakan olehnya dalam buku The Untold Story ini. Nanti kita masih akan mengetahui lebih jauh seperti apa isi buku dari The Untold Story ini, karena Hans percaya buku dari The Untold Story ini banyak mengangkat kisah inspiratif dari seorang perempuan ya, nanti untuk bisa terus berkembang, terutama juga bagaimana dari Mbak Astrid sendiri bisa berbagi ceritanya menjadi seorang pemimpin di Surakarta ini seperti apa. Kita sudah bisa kembali tersambung kah? Baik, nanti kelihatannya kita masih akan mencoba, sahabat Sonora, untuk bisa kembali terhubung bersama dengan Mbak Astrid. Kita akan break dulu sejenak, sahabat Sonora. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya sahabat Sonora, masih di Pesona Indonesia kerjasama dengan toko buku Gramedia di spesial penulis Indonesia. Tadi kita masih bersama dengan Mbak Astrid Widayani. Kita lagi bahas soal power ya. Tadi baru nyampe di E, kita lagi bahas soal equality. Mungkin saat ini sudah bisa kembali terhubung. Selamat siang Mbak Astrid. Untuk mikrofonnya boleh di unmute dulu Mbak Astrid. Mohon maaf.
2: Baik. Maaf ada kendala teknis baru saja.
1: Gak apa-apa banget Mbak Astrid. Sudah terdengar ya? sudah terdengar. Mbak Astrid, tadi kita nyampe.
2: Tadi sampai in work, rumah siap kerja. Jadi betul. Siapapun memiliki akses yang sama untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian dalam pengatasan kemiskinan, kita juga tidak ingin mindsetnya menerima bantuan. Biasanya nunggu bantuan dari pemerintah, maksud saya. Kita juga punya R yang terakhir ini adalah reinforcement of SMEs. Jadi bagaimana penguatan UMKM juga menjadi salah satu program di pengatasan kemiskinan di Kota Solo. Di mana kami juga punya program namanya UMKM Center. Ada satu pusat layanan usaha terpadu di Kota Solo. Bahkan punya rumah kemasan bagi yang mungkin nggak bisa bikin kemasan untuk produk-produknya, cuma plastik aja misalnya. Kita juga punya rumah kemasan untuk desain. Brand logo sampai dengan desain kemasan dan cetaknya gratis. Kemudian ada sertifikasi usaha, legalitas, digitalisasi, semua lengkap di UMKM Center. Jadi harapan kami, ya Kota Solo ini sudah lengkap sekali fasilitas, sarana-prasarana, dan bagaimana pemerintah daerah betul-betul hadir untuk masyarakat melalui power, ya, maka kita sesuaikan dengan namanya, pengennya semua masyarakat berdaya atau memiliki power.
1: Luar biasa, ternyata ini Surakarta selengkap ini ya, mulai dari
2: ini
1: para pencari kerja.
2: Jadi satu buku aja sih Kak, seharusnya power ini nanti jadi buku
1: satu
2: sendiri.
1: Satu buku sendiri ya.
2: Nanti ya.
1: Luar biasa, ini ternyata dari para pencari kerja, bursanya ada, UMKM, rumahnya ada. Pun ada untuk bisa mensupport. Semua kayaknya lengkap ya. Kelihatannya nanti Mbak Astrid harus main-main ke Sonora kalau ke Jakarta buat bisa menceritakan seluruh environment dari Surakarta ini Mbak Astrid.
2: Iya, senang sekali kalau bisa mampir nanti ya.
1: Boleh, nanti ditunggu di sini. Tapi Mbak Astrid, kita kembali bahas soal buku The Untold Story. Kalau misalnya Mbak Astrid boleh menggambarkan dalam satu kalimat buku The Untold Story ini seperti apa sih Mbak Astrid?
2: Satu kalimat? Aduh, ini susah juga ya kalau jadi satu kalimat. Sebuah kisah perjalanan dari seseorang yang melihat keterbatasan menjadi sebuah tantangan yang pada akhirnya bisa menjadikan hasil dari perjalanan ini dampak untuk semua orang.
1: Luar biasa.
2: Satu kalimat kan ya?
1: Satu kalimat, satu tarikan nafas ya. Melihat sebuah keterbatasan menjadi sebuah tantangan yang
2: jadi
1: akhirnya bisa
2: terdampak. Jadi gak tenang dirinya sendiri, tapi bagaimana bisa memberikan dampak untuk orang lain, khususnya untuk masyarakat.
1: Luar biasa. Mbak Astrid, ini menutup kebersamaan kita di sore hari ini. Hans penasaran, Mbak Astrid saat ini menduduki sebagai seorang wakil wali kota Surakarta. Apa mimpi terbesar dari Mbak Astrid menjadi wakil wali kota yang ingin diwujudkan dalam masa kepemimpinan Mbak Astrid ini?
2: Ya, sebagai pemimpin perempuan pertama di eksekutif, saya pikir perlu lebih banyak lagi menyentuh isu-isu tentang masyarakat yang betul-betul real ada di kehidupan kita ya, yang mungkin kita hanya bisa melihat tentang pembangunan jalan, tentang bangunan dan lain sebagainya. Saya ingin meninggalkan nanti sejak kepemimpinan saya dengan banyak masyarakat yang terbantu dengan program-program yang kami siapkan, terbantu dengan peran dari pemerintah yang betul-betul bisa solutif gitu ya, tidak hanya dari sisi menjalankan kegiatan rutin, tapi betul-betul ternyata perlu ya adanya pemutakhiran data misalnya, perlu ya nanti Surakarta ini menjadi smart city misalnya. Jadi yang menggerakkan bukan hanya kami dari pemerintah, tapi juga partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, sehingga masyarakat nanti juga bisa merasakan bagaimana sih menjadi bagian dari masyarakat kota yang maju atau daerah yang bangunannya dari sisi pembangunan daerahnya maju, tapi semua juga merasakan. Maka alhamdulillah kemarin juga Solo dinyatakan sebagai kota ternyaman. Jadi harus datang ke Solo ya. Bahkan angka penduduk kami yang lansia juga semakin tinggi, ini menunjukkan banyak yang pensiun, pengen pensiunnya di Solo.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Iya, jadi ini menarik sekali, ada data-data yang menjadikan Solo ini menjadi tempat yang cukup representatif ya untuk wilayah Solo sendiri kan. Sama seperti Jakarta dengan sekitar ada Jabodetabek, kami juga punya Solo Raya.
1: Betul.
2: Jadi ada banyak teman-teman tuh yang dari Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, itu kan biasanya jadi mana dari Solo, padahal sebenarnya bukan di Solo ya,
1: tapi Solo Raya. Raya
2: gitu. Yeah. Di satu sisi, ya di sinilah yang menarik karena Solo kami punya 1,5 juta penduduk, tapi kalau siang kita bisa sampai 2 juta lebih penduduk.
1: Baik, luar biasa.
2: Jadi ini harus diimbangi semua dengan kebijakan yang tepat, kemudian layanan yang baik dari pemerintah, ya kemudahan, kepraktisan tanpa harus meninggalkan kualitas.
1: Luar biasa. Tentunya buat Anda sahabat Sonora yang masih penasaran dengan cerita lainnya dari seorang Astrid Widayani, bisa langsung dibeli aja nih bukunya di Untold Story. Ini ada di toko buku Gramedia terdekat, ataupun juga Anda bisa dapatkan di gramedia.com. Ini sebenarnya sudah banyak Mbak Astrid yang menanya, tapi karena keterbatasan waktu tadi Hans dititipin 15.30 harus sudah closing, jadi tidak sempat untuk menanyakan pertanyaan dari sahabat Sonora. Tapi kita pilih saja satu penanya ini yang berhasil memenangkan buku ini. Ada Ibu Desi. Selamat buat Ibu Desi, nanti boleh kembali menghubungi Sonora untuk
2: pertanyaannya
1: bisa.
2: Boleh nanti diketik aja Kak, nanti saya bantu jawab, atau lewat DM Instagram saya juga boleh.
1: Oh boleh tuh DM langsung ya ke Mbak Astrid ya. Nanti boleh. Tapi Mbak Desi ini semangat sudah mendapatkan satu buku di Untold Story karya dari Mbak Astrid Widayani. Oke, sahabat Sonora, sampai di sini kebersamaan kita. Mbak Astrid, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung di studio Sonora.
2: Iya, saya berharap bisa langsung siaran di sana ya, siaran bareng ya.
1: Siap, Mbak Astrid, tunggu kehadiran di studio Sonora Jakarta. Sahabat Sonora, terima kasih sudah bersama dengan kami di Pesona Indonesia, kerjasama dengan Toko Buku Gramedia. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Bye bye.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Istana hormati putusan Majelis Etik Ombudsman yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Ketua Nonaktif Ombudsman Heri Susanto imbas tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Tito Sohandoyo.
2: Ya, baik sahabat Sonora, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menegaskan akan segera menindaklanjuti putusan Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia atau ORI yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada Ketua Nonaktif Ombudsman Heri Susanto. Di mana sanksi tersebut dijatuhkan setelah Heri tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dinyatakan melalui pelanggaran berat terhadap kode etik serta kode perilaku insan ombudsman. Menteri Staris Negara Prasetyadi mengatakan bahwa pihak istana menghormati sepenuhnya keputusan Majelis Etik ORI. Menurutnya pemerintah akan memproses dan menindaklanjuti draft putusan tersebut sesuai dengan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prasetyo juga menyayangkan kejadian pelanggaran berat yang melibatkan pejabat negara dan menegaskan bahwa peristiwa semacam tersebut seharusnya tidak terjadi di lingkungan penyelenggara negara. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Staris Negara Prasetyo Hadi.
3: Dengan masalah kejadian itu kan kita tidak ingin terjadi kepada siapapun. Jadi kita menghormati, nanti kita tidak lanjuti semuanya.
2: Ya baik, sahabat Sonora. Diketahui sebelumnya bahwa Majelis Etik Ombudsman secara resmi menjatuhkan sanksi PTDH kepada Heri Susanto yang menjabat sebagai ketua merangkap anggota Ombudsman periode 2026-2031, di mana ketua Majelis Etik Ombudsman yaitu Jimli Hasidiki mengatakan bahwa Heri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kategori berat terhadap kode etik dan kode perilaku Ombudsman, di mana putusan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan langkah administratif sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian Tito Sonoyo melaporkan, kembali ke studio.
0: Sonora FM.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Grup musik favoritnya Gen Z, Lomba Sihir, baru saja mendaur ulang salah satu lagu legendaris Sheila on Seven, Melompat Lebih Tinggi. Aransemen baru yang dihadirkan oleh Lomba Sihir bahkan sukses mendapatkan pujian langsung dari Eros Chandra, gitaris Sheila on Seven, yang menciptakan lagu Melompat Lebih Tinggi. Meski hadir dengan aransemen anyar, namun Lomba Sihir masih tetap mempertahankan melodi riff gitar yang sudah jadi trademark di lagu tersebut. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Fresh Hit Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selama sore, sahabat Sonora, Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan kebijakan perpanjangan usia pensiun anggota Polri tidak akan membuat karir mendek. Menurutnya, sistem promosi tetap berbasis merit dan juga kebutuhan organisasi. Sehingga regenerasi tetap terjaga, Listio pun menjelaskan aturan baru ini justru memberi ruang bagi anggota berpengalaman untuk tetap mengabdi sekaligus memastikan keseimbangan antara senior dan junior. Ia menekankan Polri akan terus beradaptasi dengan tantangan keamanan tanpa mengorbankan kesempatan karir bagi personel muda. Kita ke berita lain ya sahabat Sonora, di mana Bank Indonesia hari ini mempercepat pelaksanaan rapat Dewan Gubernur dan juga memutuskan kenaikan suku bunga acuan atau Bank Indonesia atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Selain menaikkan BI rate, BI juga menaikkan suku bunga deposity facility sebesar 25 BPS menjadi 4,50% dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,25%. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan, kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah.
0: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Hai, selamat sore sahabat Sonora. Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. 9 Juni 2026, Hans kembali hadir dengan beragam informasi terkini untuk para sahabat Sonora, mengupdate Anda juga dengan beragam informasi-informasi lalu lintas dari sahabat-sahabat Sonora. Dan juga Anda boleh berkontribusi bersama dengan kami ya di nomor 0812-122-9200. Dan yang pastinya juga sahabat Sonora, kita masih akan terus putarkan lagu-lagu favorit ya, pilihan dari music director untuk bisa menemani Anda di sore hari ini hingga tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Membuka kebersamaan kita ada Demi Lovato dengan Heart Attack.

Sonar FM News Traffic and Music, satu lagu dari Tiga Diva. Baru saja menemani Anda semua jadi satu. Masih bersama dan saya Hans Christian, sahabat Sonora, sore hari ini menemani sahabat-sahabat Sonora yang lagi persiapan, mungkin mau pulang kantor atau bahkan sudah ada yang di jalan, sahabat Sonora. Boleh dong ya, berbagi informasi bersama dan Hans 0812-1229200. Sambil Hans juga kembali update satu informasi untuk Anda, di mana Timnas Indonesia kembali bersiap melakoni laga kedua FIFA Matchday Juni 2026. Setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman kemarin, tim Garuda akan menantang Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pelatih John Herdman juga menegaskan misi tim bukan sekedar meraih kemenangan, melainkan juga menjaga konsistensi permainan dan juga menutup laga tanpa kebobolan.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru hadir kembali. Jakarta Fair Kemayoran, mulai dari 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026.
2: Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni

0: hari, wahana seru, pesta kembang api, karnaval, dan belanja dengan diskon besar-besaran.
1: Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran.
0: Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id.
1: Dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid.
0: Jakarta Fair Kemayoran.
1: Dari

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora diundang ke Istana Ekonomi Senior sekaligus juga Menteri Keuangan periode 2013 hingga 2014. Chatib Basri mengaku kedatangannya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto membahas soal ekonomi. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan Sonora, rekan Tito. Silakan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri sore hari ini mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Saat dimintai keterangan oleh para awak media terkait kedatangannya, Chatib mengaku diundang ke istana dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Chatib tidak menjelaskan secara detail agenda pembahasannya dengan Presiden Prabowo Subianto hari ini, namun dirinya mengaku membahas berkaitan dengan ekonomi. Chatib juga mengaku bahwa dirinya hadir untuk memenuhi undangan dan akan bertemu Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Berikut adalah pernyataan dari ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri.
3: Ini dengan Pak Sirkap ya, agenda sini.
4: Dan mau ketemu kan?
3: Sama Presiden langsung.
4: Ya.
3: Oh, ini ada.
4: Ini dijelasin apa agenda pertemuannya mungkin terkait apa? Tanya Pak Luhut, tanya Pak Luhut.
3: Bapak juga dipanggil, punya otoritas juga.
4: Tuh, ada, Pak Katip, ada.
3: Boleh berbagi dong, ini pembahasannya apa? Iya, termasuk Pak Katip kan?
5: Apa nama Bapak termasuk akan masuk jadi ya kabinet itu berserah ternyata.
3: Dari kalian ada komentar, Pak?
4: Saya nggak tahu. Oh, saya tahu sama Sianto loh.
5: Dia Pak. Sianto,
4: oh iya dong. Kita dong.
3: Ini berarti nanti pertemuannya sendiri atau bareng Pak Luhut juga, Pak Katip?
4: Sama Pak Luhut bareng.
3: Bareng, bukan empat mata. Bukan empat mata.
4: Iya,
3: ini bareng Pak Luhut.
4: Iya, iya, masih.
2: Ya baik sahabat Sonora, kedatangan ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri ke istana tersebut berlangsung di tengah perhatian publik terhadap perkembangan kondisi ekonomi nasional, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu akhir ini. Sementara itu terkait isu yang menyebut dirinya berpeluang masuk dalam kabinet merah putih, Chatib mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Meski demikian, pertemuan hari ini menjadi sorotan karena Chatib Basri dikenal sebagai ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan belakangan ini juga pemerintah tengah menghadapi sejumlah tantangan ekonomi global, mulai dari tekanan nilai tukar hingga dinamika perdagangan internasional. Untuk itu kehadiran Chatib di istana memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pembahasan kebijakan ekonomi maupun peran yang akan diembannya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih ada Kanti untuk laporan Anda di sore hari ini dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya masih bisa terus Anda simak bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Demikian liputan Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Melengkapi informasi Anda, sahabat Sonora yang sedang berkendara di sore hari ini ataupun juga merencanakan perjalanan pulang kantor ya. Mungkin Anda melewati sekitaran Tol Desari. Kita akan simak seperti apa kondisi lalu lintas di sekitar Desari di sore hari ini. Sudah ada Mas Fada yang akan berbagi informasinya, seorang petugas pusat komunikasi Tol Desari. Selamat sore Mas Fada, silakan informasi untuk ruas Tol Desari di sore hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora dimanapun berada. Kami informasikan lalu lintas terkini di ruas tol Depok Antasari masuk dari arah Jakarta, keluar Andara, Brigi, Rawajati, kemudian berikut arah Kukusan atau Margonda terpantau ramai lancar, keluar Sawangan terpantau ramai lancar, arteri mengarah Parung Bogor terpantau ramai lancar. Begitu juga arah sebaliknya mengarah Mampang Depok terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari Depok menuju Jakarta dan sekitarnya masuk dari Sawangan, Cinere, Serpong, Margonda, Brigif, dan Andara mengarah Jakarta terpantau lancar. Keluar Antasari lancar, keluar Fatmawati lancar, dan mengarah Tol Jor juga terpantau lancar. Kami himbau untuk sahabat Sonora, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, pastikan saldo e-tol mencukupi, dan bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, dapat menghubungi kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio.
1: Terima kasih Mas Fada, petugas Pusat Komunikasi Tol Desari, untuk informasinya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas, dan pastinya juga untuk Anda sahabat Sonora, nanti kami masih menantikan ya beragam informasi lalu lintas maupun cuaca terkini di sekitar Anda. Boleh berbagi bersama dengan Hans di 081212 9200, sambil kembali kami putarkan satu lagu dari John Mayer, ada Bigger Than My Body.

Ya sahabat Sonora, kita masih membahas soal olahraga nih, di mana timnas Indonesia akan melawan Mozambik ya pada nanti malam. Kalau kemarin sudah menang 3-0 atas Oman, dan malam hari ini akan dijadwalkan untuk bertanding kembali di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Mozambik di pukul 20 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Kira-kira bagaimana prediksi skor Anda untuk Indonesia lawan Mozambik ini? Kira-kira akankah mengulang kembali kemenangan melawan Oman kemarin? Kira-kira berapa prediksi skor Anda? Boleh sampaikan ya, 0812122900.

Ya sahabat Sonora, satu lagu dari Kafein baru saja menemani Anda sahabat Sonora di sore hari ini 16:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di Sonora hari ini bersama dengan saya Hans Christian. Hans juga akan kembali memberikan pantauan terkini di beberapa ruas tol untuk Anda, selengkapnya di informasi jalan tol bersama dengan Travoy Jasa Marga.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Kuningan kilometer 6 hingga Senayan kilometer 8.800 terpantau padat. Penjompongan kilometer 10 hingga Slipi kilometer 12 juga terpantau padat. Dari Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20 terpantau padat. Sementara untuk arah sebaliknya, Kuningan kilometer 6 hingga Tebet kilometer 3 terpantau padat. Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, Tomang kilometer 0 hingga Kebonjeruk kilometer 3 terpantau padat. Begitu juga dengan Meruya kilometer 5 hingga Karangtengah kilometer 9. Karangtengah kilometer 10 hingga Kunciran kilometer 14 juga ini masih padat dikarenakan keluar masuk rest area. Kunciran kilometer 16 hingga Tangerang kilometer 17.600 juga masih terpantau padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 tengah. Tangerang kilometer 20 hingga Bitung kilometer 24 terpantau padat. Sementara sebaliknya Bitung kilometer 26 hingga Tangerang kilometer 19.200 terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Jorwe 2U, Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami terpantau lancar. Sebaliknya Joglo hingga Meruya Selatan kilometer 9 juga terpantau padat. Untuk ruas tol Jorwe 2S, Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 17.800 padat dikarenakan ada kendaraan truk Fuso mengalami gangguan mesin di bahu luar kiri. Sebaliknya Pondok Ranji, Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang terpantau lancar. Untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang TMI, Cibubur, Bogor hingga Ciawi masih terpantau lancar. Untuk arah sebaliknya juga masih terpantau lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek, Cikarang Pusat kilometer 36 hingga 37.900 padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 28 hingga Cibitung kilometer 27 juga masih terpantau padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Untuk Cibitung kilometer 24 hingga Bekasi Timur kilometer 15.400 masih terpantau padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Pantauan terakhir dari ruas tol Purbalenyi, sahabat Sonora, Pleret kilometer 89.500 hingga 92.50 arah Cileunyi padat. Dan juga untuk sebaliknya Cileunyi Pasteur pada Larang hingga ke Dawan masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Informasi di beberapa ruas tol lainnya akan kembali kami sampaikan untuk Anda 60 menit dari sekarang.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, Anda punya rencana nggak buat mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis Anda? Nih Hans punya kabar baiknya untuk para sahabat Sonora dari Bank BCP. Karena dalam rangka Semarak HUT Bank BCP yang ke-65, mereka hadir dengan program spesial untuk para pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan juga administrasi hingga 65%. Nah, ini berlaku untuk pengajuan kredit mikro utama dan juga kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, take over maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang lebih ringan, Anda tentunya bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha dan juga memperluas peluang bisnis Anda. Jadi jangan lewatkan promo spesial ini, sahabat Sonora. Nah, kalau Anda butuh informasi lebih lanjut, pengen nanya-nanya, ini boleh langsung kunjungi kantor cabang Bank BCB terdekat, atau kalau nggak mau berkunjung juga boleh via call, sahabat Sonora. Hubungi BCB Call di nomor 14049. Sekali lagi di nomor 14049. Atau Anda juga bisa akses media sosial resmi Bank BCB. Bank BCB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: menjadi perhatian untuk Anda sahabat Sonora yang mungkin akan melintas di sekitaran Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, adanya potensi kepadatan lalu lintas di sekitaran Senayan maupun di Jalan Gatot Subroto dan juga di sekitaran Gelora Bung Karno. Ini yang akan terjadi dikarenakan adanya pertandingan match ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan berkaitan juga dengan pertandingan laga kedua FIFA Matchday Juni 2026 yang akan mempertemukan Timnas Indonesia melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti. Ini ada kabar yang kurang baik sahabat Sonora, di mana bek tengah Justin Hubner ini diragukan tampil dikarenakan cedera otot paha. Hartman kemungkinan menggeser Kevin Dix ke posisi bek tengah bersama dengan Elkan Begot dan juga Rizky Rido atau memberi kesempatan starter kepada Matthew Baker. Wah, ini kira-kira seperti apa pergeseran posisinya sahabat Sonora, dan akankah ini mencetak kemenangan beruntun setelah melawan Oman kemarin dengan skor 3-0? Kira-kira berapa prediksi skor Anda sahabat Sonora, masih boleh sampaikan kepada kami ya. Berapa prediksi skor Anda untuk nanti malam di 0812-122-9200? Tapi sambil kembali Hans update Anda juga dengan informasi lalu lintas terkini, kita akan pantau untuk wilayah Jakarta dan juga sekitarnya bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, ada Aibda Yogi Supono yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat sore Aibda Yogi, bagaimana pantauan terkini di Jakarta dan sekitarnya?
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Hans. Untuk yang pertama, informasi kecelakaan tepatnya di seputaran halte Mall Pasar Festival Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan. Ini antara roda 4 dan roda 4 di seputaran objek lokasi, dan saat ini masih penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati di seputaran objek lokasi. Dan untuk pantauan lainnya, ini ada informasi proyek galian PDAM di seputaran wilayah Jakarta Timur, tepatnya sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo atau Geraha Cijantung, dan satu lagi di seputaran depan Asrama Polisi Tanjung Timur, Jalan TB Simatupang yang mengarah ke arah seputaran Lenteng Agung. Ada ketersendatan untuk arus pulang kantor sore ini agar pengendara tetap berhati-hati. Dan di seputaran Bekasi Kota, ini juga ada galian saluran air, tepatnya di putaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota, agar pengendara tetap berhati-hati karena ada ketersendatan untuk arus lalu lintas di seputaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota. Dan untuk pantauan lainnya, untuk informasi di ruas tol sore ini, tepatnya di seputaran ruas tol Jor, di seputaran Cikunir di kilometer 44 yang mengarah 45 arah Bekasi, padat. Dan saat ini masih pengecekan dari petugas Satpejer dan petugas Jasa Marga agar pengendara tetap berhati-hati. Masih di seputaran Jor, tepatnya di Pondok Pinang di kilometer 19 yang mengarah Veteran, kilometer 17.800, padat, ada kendaraan truk Fuso mengalami gangguan mesin di bahu luar atau kiri, dan saat ini masih penanganan petugas. Berada di seputaran Japek sore ini, tepatnya di Layang MBZ, hati-hati di Bekasi Timur di kilometer 17.700 arah Jakarta. Ini ada pekerjaan inspeksi jembatan di lajur 1 sampai dengan bahu luar atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Tambun di kilometer 22 yang mengarah Bekasi Timur, kilometer 15.400 arah Jakarta, padat, ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 9 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk yang tadi siang tambahan, ada agenda kegiatan penyampaian pendapat di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di satu, yang pertama di depan kantor MA Jalan Medan Merdeka Barat, yang kedua di seputaran kantor Kementerian Hukum, lanjut ke kantor LMKN di wilayah Jakarta Pusat, dan satu lagi yang terakhir di depan kantor DKPP seberang pintu Seknek Jalan Majapahit. Tiga objek lokasi tersebut saat ini sudah selesai, dan pada pelaksanaan hanya ketersendatan arus lalu lintas saja, tidak mengganggu arus lalu lintas. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Terima kasih Abda Yogi untuk informasinya. Petugas TMC Polda Metro Jaya melaporkan untuk Anda di sore hari ini. Dan tentunya sahabat-sahabat Sonora, beragam informasi-informasi lalu lintas lainnya juga masih Hans nantikan. Boleh berbagi bersama dengan Hans di 0812-1229200. Tapi Hans putarkan dulu ya. Satu lagu lagi untuk Anda di sore hari ini, ada Charlie LCX dengan Boom Clap.

setia bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Ya, Sonora FM, Listener Weekend Music, Rick David dengan 7 Days. Baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Masih bersama dengan saya, Hans Christian, di Sonora hari ini. Ada Ibu Oriza. Selamat sore, Ibu Oriza. Berbagi tebakan skornya, katanya Indonesia versus Mozambik 2-0 ya, dengan Indonesia memimpin. Luar biasa ya. Ini juga berbagi informasi cuaca di Rawalumbu, katanya masih cerah di sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Riza untuk pantauan cuacanya dan juga perkiraan skornya. Anda sahabat-sahabat Sonora yang masih bergabung bersama dengan Hans, boleh nih tebak-tebakan skor yuk. Kira-kira Indonesia melawan Mozambik skornya berapa menurut perkiraan Anda?

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melonjak 404,51 poin ke level 5.746,64 pada akhir perdagangan hari ini. Seluruh indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku yang naik sebesar 9,97%. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 44,33 miliar rupiah dengan total nilai 27,26 triliun rupiah. Berita berikutnya sahabat Sonora, mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior Chatib Basri menilai pelemahan rupiah tidak lebih disebabkan oleh konflik global. Menurut Chatib, data ekonomi menunjukkan resiko fiskal menjadi faktor paling besar dalam menjelaskan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan tekanan di pasar saham. Ia mengatakan indikator resiko fiskal Indonesia sudah mulai memburuk sebelum konflik global meningkat.
2: Demikian Sonora Update.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari mendorong penguatan riset benih unggul spesifik lokasi dalam rancangan Undang-Undang Pangan. Endang menilai benih tidak bisa disamaratakan karena setiap daerah memiliki karakter lahan, iklim, dan kebutuhan berbeda. Menurutnya, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP harus mengembangkan benih unggul spesifik lokasi sesuai kondisi lahan tiap daerah, tidak hanya beras tetapi juga sorghum, ubi, dan jagung.
2: Warta Parlemen.
1: Anggota Pansus RUU Hukum Perdata Internasional, Umbu Kabunang, mendorong terwujudnya kepastian hukum atas berbagai hubungan perdata berskala internasional bagi WNI.
3: Yang saya katakan tadi adalah bagaimana hubungan hukum masyarakat Indonesia dengan masyarakat di belahan dunia manapun terlindungi hak-hak hukumnya. Baik dalam melakukan transaksi bisnis, transaksi dagang, perjanjian dagang, perkawinan campuran, hak daripada anak-anak perkawinan campuran, terus bagaimana objek warisnya, nah itu yang kita bahas. Terus bagaimana pilihan hukumnya, gitu kan, pilihan pengadilan yang mengadilinya, nah ini yang kita bahas.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim merespons rencana PT Kereta Api Indonesia yang akan membangun konektivitas jalur kereta api mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Menurutnya, gagasan itu berpotensi memperkuat konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Rifki menegaskan pelaksanaannya harus dilakukan berbasis kebutuhan real masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatera saat ini.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Satu lagu dari Ran, sahabat Sonora, dengan Ratu Lebah baru saja menemani Anda di sore hari ini. Masih di Sonora hari ini bersama dengan saya, Hans Christian, menemani sahabat-sahabat Sonora yang lagi di perjalanan pulang dari kantor menuju ke rumah, ataupun juga dari kantor menuju ke tempat makan, sahabat Sonora. Mau cari menu makan malam apa nih? Atau masih ada yang mau meeting lagi? Lanjut back to back meeting di sore hari ini. Semangat sahabat Sonora ya. Masih ada lagu dari Sam Smith ya. Setelah ini akan Hans putarkan untuk bisa menemani Anda sahabat Sonora. Tapi juga sebelum itu nanti akan kita update terlebih dahulu dengan informasi lalu lintas sore hari ini. Ada dari Asti yang katanya sore hari ini lagi ada di sekitaran Cideng Timur. Dan juga ini dari arah Grogol ya, arah ke Pesing terpantau padat katanya. Terima kasih Asti informasi lalu lintasnya. Hati-hati dalam perjalanan. Pak Adrian juga ini turut ikut menebak skor 1-0 katanya. Nyetak gol, tebakan saya babak pertama golnya, babak kedua tidak ada gol katanya. Wih, spesifik banget loh ini tebakannya. Terima kasih Pak Andrian untuk tebakan skornya 1-0. Kata Pak Andrian tadi, Bu Oriza katanya 2-0. Kira-kira berapa tebakan Anda sahabat Sonora? 0812 1229 200.

0: Kita ketawa dengan bukan permainan. Baru saja menjadi teman Anda di Sonora hari ini, sahabat Sonora. Masih di Sonora hari ini bersama dan saya Hans Christian. Kita akan kembali pantau juga informasi lalu lintas terkini. Kita akan bergabung bersama reporter lapangan Sonora ada rekan Tito yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan Tito.
1: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit sore hari ini terpantau padat, di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada sore hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di jelang traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara. Antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Selepasnya arus lalu lintas baik itu yang menuju ke Jalan Majapahit maupun Jalan Surya Pranoto ramai lancar. Pantauan di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Surya Pranoto maupun Majapahit yang menuju Jalan Pos sore hari ini terpantau padat jelang traffic light saja, selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian kita Sony melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Selamat kembali bertugas. Kita juga akan pantau sahabat Sonora seperti apa kondisi terkini di beberapa ruas tol. Selengkapnya dalam informasi jalan tol.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya sahabat Sonora, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Kita mulai dari Kuningan kilometer 6 sampai Senayan kilometer 8, 800 terpantau padat. Pencompongan kilometer 10 hingga Slipi kilometer 12 terpantau padat. Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20 terpantau padat. Sebaliknya Kuningan kilometer 6 hingga Tebet kilometer 3 terpantau padat. Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, Tomang kilometer 0 hingga Kebonjeruk kilometer 3 padat, Muria kilometer 5 hingga Karangtengah kilometer 9 terpantau padat, Karangtengah kilometer 10 hingga Kunciran kilometer 14 terpantau padat, dikarenakan keluar masuk rest area. Kunciran kilometer 16 hingga Tangerang kilometer 17-600 juga terpantau padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 tengah. Tangerang kilometer 20 hingga Bitung kilometer 24 terpantau padat, sebaliknya Bitung kilometer 26 hingga Tangerang kilometer 19-200 masih terpantau padat. Ruas tol Jorwe2U Meruya Joglo Ciledug Hulu Jami terpantau lancar, sementara sebaliknya Joglo kilometer 12 hingga Meruya Selatan kilometer 9 terpantau padat. Ruas tol Jorwe2S Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 17-800 padat, dikarenakan ada kendaraan truk Fuso mengalami gangguan mesin di bahu luar kiri. Sebaliknya Pondok Ranji Ulu Jami Veteran hingga ke Pondok Pinang terpantau lancar. Untuk ruas tol Jor-E Cikunir kilometer 44 hingga 45 padat, sebaliknya Kalimalang kilometer 48 hingga Cikunir kilometer 46 arah Bekasi terpantau padat. Untuk ruas tol Jagorawi Cawang TMI Cibubur Bogor hingga Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Kita ke ruas tol Jakarta Cikampek Cikarang Pusat kilometer 36 hingga 37900 padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 28 hingga Cibitu kilometer 27 terpantau padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Cibitung kilometer 24 hingga Bekasi Timur kilometer 15-400 terpantau padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sementara pantauan terakhir dari ruas tol Perbelenyi Pleret kilometer 89-500 hingga 92-50 arah Cilenyi padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sebaliknya Cilenyi Pasteur pada Larang Dawan masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Informasi-informasi lainnya masih akan terus kami sampaikan untuk Anda hanya di Sonora Network.

0: Aura FM. News, traffic and music.
1: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Hans masih menyapa Anda di Sonora hari ini. Memang nih sahabat Sonora, liburan sudah dekat sebentar lagi. Dan juga kita masih akan membahas ada kemeriahan-kemeriahan apa di Jakarta. Karena ini memang 2 hari lagi Jakarta Fair 2026 ini akan digelar sahabat Sonora. Ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak warga Jakarta ya. Tepat di hari Kamis tanggal 11 Juni nanti. Dan kira-kira seperti apa nanti untuk acara pembukaannya, saat ini Han sudah terhubung bersama dengan Ibu Liana Wati sebagai Promotion and Sponsorship Manager. Selamat sore Ibu Liana, apa kabar?
2: Halo, sore Han, sahabat Sonora.
1: Kabar baik Bu Liana?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, lagi sibuk kelihatannya akan dalam opening ceremony nanti. Ini boleh di-spill sedikit Bu Liana, pembukaannya nanti akan seperti apa sih, persiapan-persiapan yang tengah dilakukan?
2: Ya, jadi kita emang sudah memasuki tahap penyelesaian persiapan Jakarta Fair, udah 90% ya. Jadi nanti kita akan dibuka di hari Kamis besok mulai jam 3 sore. Dan akan ada pesta kembang api yang menandakan bahwa Jakarta Fair itu sudah dibuka. Kemudian akan dibuka juga dengan oleh para pejabat terkait. Kami masih menunggu konfirmasi nanti yang akan hadir. Lalu akan ada penampilan juga di panggung utama dari Good Morning Everyone.
1: Okay.
2: Dan yang pasti di sini sudah ada 1.800 stand yang akan menyambut pengunjung di Jakarta Fair Kemayoran dengan berbagai macam stand yang unik, temanya yang selalu berbeda setiap tahun.
1: Betul, itu yang biasanya ditunggu-tunggu ya, keunikan-keunikan dari para stand yang ada di Jakarta Fair Kemayoran nih. Karena selalu aja ada gebrakannya setiap tahun, Bu Liana. Nih, memang selama satu bulan penuh ke depan, siapa aja sih ini nanti juga akan turut memeriahkan, musisi-musisi yang akan ikut memeriahkan di Jakarta Fair 2026 ini, Bu Liana?
2: Pastinya dari berbagai macam genre musik, itu ada J-Rock, ada Hindia, ada Perunggu, JKT48, ada Slang, ada Nadine Hamiza, ada Wally di Adams, Malik di Essential, Firsa Bersari, Mahalini, Soja, NDX AK, Dar Boy Gangs, dan masih banyak lagi. Silakan kalian bisa cek di sosial media kita, itu di @jakartafairid dan TikToknya juga, atau bisa lihat di website kita di www.jakartafair.co.id.
1: Oke, lengkap informasinya ada di sana ya. Tapi tentunya juga yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Sonora adalah informasi jam bukanya, Bu Liana. Ini udah mulai bisa membeli jajan-jajan di Jakarta Fair Kemayoran ini jam berapa sampai jam berapa, Bu Liana?
2: Untuk Senin sampai Jumat, kita buka dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Sabtu dan Minggu, dan nanti kan ada hari libur nasional tuh.
1: Betul.
2: Ya, di tanggal 16 Juni. Ya. Nah, itu tuh kita juga udah buka dari pagi, dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi kalian tuh puas buat explore.
1: Seharian ya?
2: Betul.
1: Oke, ini jadi kalau libur ini buka dari pagi, tapi kalau untuk weekdays ini dari jam 3 sore ya?
2: Betul.
1: Oke. Bu Liana, ini juga bisa diinformasikan nih di mana pendengar bisa mendapatkan informasi terkini tentang Jakarta Fair. Seperti tadi ada jadwal juga ya, disebutkan jadwal-jadwal yang akan pentas, lalu juga acara dan lokasi Jakarta Fair Kemayoran ini bisa mereka akses di mana aja, Bu Liana?
2: Ya, untuk sahabat Sonora, kalian sudah bisa membeli tiketnya secara online, baik tiket pameran aja ataupun tiket termasuk konser, itu di www.jakartafair.co.id. Terus kalian kalau pengen tahu nih, kepo-kepo, kira-kira nanti akan ada stand apa aja yang ada di Jakarta Fair ataupun seputar promosi, silahkan akses Instagram kita dan TikTok di @jakartafair.id.
1: Oke, terakhir Bu Liana, boleh diajak nih sahabat-sahabat Sonora untuk mumpung masih ada 2 hari lagi bisa siap-siap hari Kamis nanti bisa gabung di Jakarta Fair Kemayoran. Silakan Bu Liana.
2: Untuk sahabat Sonora, ayo ajak keluarga, teman-teman, pasangan jadi yang pertama datang di minggu pertama Jakarta Fair Kemayoran. Pastinya ada banyak banget promo menarik, hadiah, dan juga konser musik yang spektakuler.
1: Luar biasa nih sahabat Sonora. Yang pastinya ini biasanya openingnya Jakarta Fair Kemayoran ini gak pernah mengecewakan. Selalu heboh banget Jadi pastikan Anda bisa hadir di tanggal 11 Juni 2026 nanti dan beli tiketnya melalui online sekarang juga. Terima kasih Bu Liana untuk waktunya sore hari ini. Semoga lancar segala persiapannya sampai hari Han nanti, Bu Liana.
2: Ya, terima kasih. Sore.
1: Selamat sore. Dan demikian sahabat sonar perbincangan Hans bersama dengan Ibu Liana Wati selaku Promotion and Sponsorship Manager dari Jakarta Fair Kemayoran. Jadi buat Anda nih sahabat-sahabat sonora yang weekendannya belum tahu mau ngapain, mungkin udah mulai bisa di schedule sebulan ke depan tiap weekendan ke Jakarta Fair Kemayoran. Dan beragam informasi lainnya juga bisa Anda temukan di Instagram resmi dari Jakarta Fair Kemayoran.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
3: Sonora FM, The Traffic and Music, Anda masih bersama dengan saya, Hans Christian, di Sonora hari ini.

0: Ya, sahabat-sahabat Sonora di studio sudah mulai sibuk. Rekan Sony sudah mulai mempersiapkan piringan hitam Sonora.
1: Yes.
0: Ini ada apa aja nih rekan Sony?
1: Ada lagu-lagu dari era 60-an, 70-an, 80-an juga ada.
0: Betul, luar biasa ya. Nanti akan menemani Anda di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi pantengin, nanti juga akan langsung live di TikTok-nya Radio Sonora Jakarta. Kita update dulu informasi lalu lintas terkini untuk Anda, sahabat Sonora, ada Ibu Sabta. Selamat sore. Selamat sore Hans dan juga tim ya. Saya selalu dari Ibu Sabta, BSD padat banget katanya. Ruas Tol Jor, Pulau Gebang menuju Cikunir, cuaca terpantau cerah. Ya, sahabat Sonora, juga informasi lalu lintas lainnya disampaikan oleh rekan Tito. Kita kembali menyimak informasi lalu lintas terkini. Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan sore hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Tersilat di jelang putaran balik sekitar Kementerian Perhubungan sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Bundaran Indosat atau Patung Kuda sore hari ini terpantau padat, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan terpantau ramai lancar, sementara yang menuju ke MH Tamrin relatif padat. Arus sebaliknya di Jalan Medan Merdeka Selatan atau maupun MH Tamrin yang menuju ke Jalan Majapahit terpantau ramai lancar, tersendat di jelang traffic light saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Kita juga pantau bagaimana pantauan terkini dari ruas tol Hagajor S, sahabat Sonora. Kita akan bergabung bersama dengan petugas Senkom tol Hagajor S. Sudah ada rekan Arif yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan rekan Arif.
3: Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Hagajor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo, terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati, terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas kuartal Fatmawati. Selepasnya menuju arah Ciputat, terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas kuartal Fatmawati. Selepasnya menuju arah Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini, terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Hagajor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan.
0: Terima kasih, salam setuju, selamat sampai tujuan. Terima kasih rekan Arif, petugas Senkom ruas tol Hagajor S, menyampaikan langsung untuk Anda informasi pantauan di sekitaran ruas tol Hagajor S. Dan informasi tadi juga membawa kita ke penghujung program Sonora hari ini untuk edisi 9 Juni 2026. Terima kasih banyak tentunya untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung bersama Dan Hans berbagi informasi lalu lintas maupun cuaca di sekitar Anda. Setelah ini akan ditemani dengan piringan hitam Sonora bersama dengan DJ Ose dan juga rekan Sonora Wicak di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hans Christian, pamit undur diri, selamat beraktivitas, hati-hati dalam perjalanan Anda sahabat Sonora, and have a great day. Bye-bye.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan anggota Polri aktif tidak bisa sembarangan mengisi jabatan sipil di kementerian atau lembaga. Sigit menegaskan penempatan anggota Polri di luar struktur kepolisian hanya dapat dilakukan melalui mekanisme tertentu, salah satunya atas permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan. Hal itu disampaikan oleh Sigit merespons kekhawatiran masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Polri yang memungkinkan anggota Polri aktif mengisi jabatan di luar institusinya. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengungkapkan terjadi perubahan fasilitas rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan. Benjamin menyampaikan berdasarkan kelas rawat inap standar, kini kelas pelayanan untuk pasien dibagi menjadi 3, yakni A, B, dan C, bukan 1, 2, dan 3 lagi. Benjamin menjelaskan untuk fasilitas kelas A terdapat 2 tempat tidur, ruangan AC, kursi penunggu pasien, televisi, dispenser, dan kulkas. Lalu di kelas B terdiri dari 4 bed, ruangan AC, kursi penunggu pasien, televisi dan dispenser, sementara untuk kelas C tidak ada fasilitas tambahan.
2: Demikian Sonora Update.

0: bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.
2: Sonora FM. News, Traffic, and Music.
0: It's Tuesday night, and it's time for Piringan Hitam Sonora.
3: Selamat malam, sahabat Sonora. Lo di JOC kaget. Kaget karena saya tiba-tiba sekarang duduknya sebelah banget. Biasanya kan di seberang saya kan. Anyway, selamat datang sahabat Sonora di program Piringan Hitam Sonora. Program yang tentu saja Anda tunggu-tunggu untuk bisa menikmati pilihan lagu-lagu lawas yang kami akan putarkan melalui koleksi Piringan Hitam Sonora. Satu jam bersama saya Sony Wicaksono, juga ditemani dengan DJ andalan kita, DJ Ose. Silakan, lagu pertama dari Phil Collins.

Itu dia lagu pertama sahabat Snoreh dari Phil Collins dengan You Can Hurry Love sebagai lagu pembuka di piringan hitam Sonora kali ini. Selamat malam dulu saya ucapkan untuk Anda yang mendengarkan melalui frekuensi 92 FM Jakarta ataupun juga di live TikTok, karena kami juga sekarang lagi live TikTok nih di @radio.sonorafm92. DJ OC, kalau saya coba meraba-raba pilihan lagunya, ini sebenarnya agak-agak gado-gado nih. Memang gado-gado pilihan lagunya. Oke. Saat ini gado-gado. Lebih ditujukan untuk memberikan pleasure atau kenikmatan bagi Anda yang mendengarkan atau menyaksikan lewat TikTok. Lagu selanjutnya mungkin DJ OC bisa berikan saya piringan hitamnya biar bisa ditunjukkan ke teman-teman di TikTok. Nah, ini sekarang kami sudah menyiapkan piringan hitam dari duo yang dijuluki Dutch Indonesian Everly Brothers. Adalah The Blue Diamonds. Ini adalah dua pemuda asal Ambon, keturunan Belanda, Ruth the Wolf dan Rim the Wolf. Mereka membentuk The Blue Diamonds tidak lama setelah mereka hijrah ke Belanda. Dan kami yang akan putarkan ini adalah koleksi album kompilasi Howden Favoriten Parade atau Golden Hits Parade tahun 1977. Salah satu yang akan kami putarkan adalah Ramona ini, hits terbesarnya The Blue Diamonds yang bisa terjual jutaan keping di seluruh dunia, bahkan menembus chart Amerika Serikat. So, sebagai lagu kedua, kita akan putarkan The Blue Diamonds. This is Ramona.

Oke, itu dia The Blue Diamonds dari dengan Ramona sama Bos Norah yang tepura di piringan hitam Sonora. Kali ini saya mau memberikan experience yang cukup berbeda untuk teman-teman di TikTok ya. Karena saya ingin memberikan, menunjukkan lebih tepatnya behind the scene-nya, bagaimana di JWC bekerja. Kemudian akan saya perlihatkan juga lebih dekat si piringan hitamnya, lebih dekat lagi. Termasuk juga cerita-cerita mungkin yang nanti akan kami coba sajikan kepada Anda lewat TikTok di @radio.sonora_fm92. Saya mau coba tengok deh di WhatsApp 0812-1229200. Ayo kita absen dulu yuk sahabat Sonora, karena saya akan segera membuka yang namanya segmen PHS Battle. Nah, kalau minggu lalu kan lagu Indonesia ya, kita mempertandingkan ya. Nah, minggu ini kita akan mempertandingkan 3 lagu dari John Denver, sahabat Sonora. Dari album kompilasi John Denver's Greatest Hits di tahun 1973. Ini dia. Album kompilasi ini memuat banyak hits John Denver tentu saja. Yang kami pilih, 3 yang akan kami coba pertandingkan adalah pertama, Living on a Jet Plane. Ini lagu yang dirilis tahun 1969. Kemudian ada juga Take Me Home Country Road, lagu dari tahun 1971. Atau Rocky Mountain High di tahun 1972. Anda bebas menentukan mana yang cocok untuk kami putar. Karena foto tinggi nanti akan kami putar di akhir acara. Silakan mau pilih John Denver yang mana? Tadi ada yang banyak yang request. Nah, kami kasih kesempatan Anda untuk request, tapi requestnya yang sudah kami pilihkan. Mau John Denver yang Living on a Jet Plane, atau Take Me Home Country Road, atau Rocky Mountain High? Kalau bisa, kami harap sebutkannya beserta dengan alasannya ya, sahabat Sonora ya, biar bisa kami pertimbangkan untuk kami pilih lagunya. Oke? Okay? Silakan Anda boleh vote, dan kalau mau sertakan alasannya juga boleh, cerita di baliknya ke 0812-1229200, atau bisa juga komen di TikTok, di live TikTok kami di @radio.sonora_fm92. Selanjutnya, di JOC saya butuh sampul piringan hitamnya, boleh kasih ke saya. Ah, tadi ada yang bertanya, lagu Indonesia dong Mas Sony. Boleh, kita kasih lagu Indonesia sekarang dari album keempatnya Vina Panduwinata yang dirilis oleh Jackson Records di tahun 1986. Ini musiknya seluruhnya diaransemen oleh ADMS, sahabat Sonora. Album bertajuk Cinta yang melahirkan salah satu hits yang belum lama ini di remake oleh Malik and Essentials. Langsung saja kita putar hits bertajuk Kumpul Bocah dari koleksi piringan hitam Vina Panduwinata.

Luar biasa kenangan yang baru saja dihadirkan melalui piringan hitamnya Vina Panduwinata. Beliau itu merilis lagu tersebut di tahun 1986 untuk album keempat bertajuk Cinta. Silakan ya, saya sudah membuka segmen PHS Battle di mana Anda bisa memilih atau vote lagu John Denver mana yang akan kami putarkan di akhir acara. Kami punya 3 opsi. Yang pertama adalah Living on a Jet Plane dari tahun 1969. Atau kalau mau pilih Take Me Home Country Road atau Rocky Mountain High, silakan. Pilih bisa lewat komen di TikTok atau juga bisa di streaming di sonora.co.id. Kalau mau sama alasannya juga boleh, silakan ya. Nanti saya akan baca-baca siapa saja yang sudah vote ya. Tapi yang jelas selanjutnya saya mau lanjut lagi untuk segera memutarkan piringan hitam. Kali ini koleksi, kami punya koleksi dari grup rock British American yang populer di era 80-an dan sampai sekarang masih eksis malah ya. Nama grupnya adalah The Foreigner. Kami punya koleksi album kelimanya mereka nih yang berjudul Agent Provocateur di tahun 1984. Album ini melahirkan hits terbesar mereka yang judulnya adalah I Want to Know What Love Is, yang bisa mengawinkan peringkat 1 di chart Amerika Serikat dan Inggris, bahkan masuk ke dalam 500 Greatest Songs of All Time versi majalah Rolling Stone. So ini dia, kami akan putarkan koleksi piringan hitam dari tahun 1984, The Foreigner, I Want to Know What Love Is.

Saya sekarang akan absen dulu yang sudah vote nih ya di segmen PAS Battle ini. Yang pertama ada Pak Alberto. Pilihnya Country Road Take Me Home karena ini adalah lagu andalan saya kalau lagi karaoke sama teman-teman. Widih, keren. Emang lagunya tuh cocok banget dinyanyiin buat karaoke ya Pak Alberto. Kemudian juga ada Ibu Nenty, aku tim Take Me Home Country Road Mas Sony. Alasannya kalau denger lagu ini selalu ingat rumah orang tua. Ya ampun. Tapi sebenarnya bisa juga sih kalau Living on a Jet Plane itu. Memang lagu John Denver bisa masuk ke semua momen. Ada Ayang Yani juga, selamat malam. Pilihnya Take Me Home Country Road, lagu dari John Denver favorit saya di samping Any Song. Kalau bisa diputarkan ya. Terus juga ada Bung Ivan, pilihnya Living on a Jet Plane karena dulu LDR sama pacar yang sekarang jadi istri. Dulu cuma bisa ketemu beberapa bulan sekali. Pas pulang ke Jakarta lagunya jadi soundtrack hidup yang mewakili situasi. Wis, luar biasa. Ada lagi kah? Satu lagi deh. Ada Pak Philip, pilihnya Take Me Home Country Road, alasannya karena enak didengar aja. Coba dari TikTok nanti juga akan kami lihat ya yang sudah vote juga. Nanti pokoknya kami akan hitung. Anda bisa pilih John Denver mau kami mau putarkan yang mana, Living on a Jet Plane atau Take Me Home Country Road atau Rocky Mountain High. Dari tadi saya belum melihat ada yang pilih Rocky Mountain High nih ya. Jadi silakan Anda bisa pilih bebas, mau lewat komen di TikTok boleh, di @radiodesonorfm92 atau di WhatsApp di 0812-122-9200. Nanti yang paling tertinggi vote-nya akan kami putar di akhir acara. Lagu selanjutnya kita punya koleksi dari Michael Bolton. Wah, ini udah masuk ke era 90-an sih ya, bisa dibilang. Kan ini tahunnya 1989, dari album ke-6-nya Bolton, Soul Provider. Ini dia, lagu bertajuk How Am I Supposed to Live Without You.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kita akan kembali lagi. Hanya saja kita akan menuju ke informasi jalan tol ya, yang sudah disiapkan oleh tim Pusat Informasi Sonora. Lalu lintas di ruas-ruas tol berikut ini.
2: Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Kuningan kilometer 6 sampai Senayan kilometer 8+800 lalu lintasnya padat. Kemudian dari Pejompongan kilometer 10 sampai dengan Slipi kilometer 12 juga padat. Simpang Pluit kilometer 19 sampai 20 padat. Arah sebaliknya Kuningan ke Tebet juga situasinya padat. Berpindah sekarang ke tol Jakarta Tangerang dari Tomang hingga Kebonjeruk padat, Meruya sampai Karang Tengah padat. Kemudian lanjut lagi Karang Tengah sampai Kunciran kilometer 14 juga padat. Disebabkan oleh keluar masuk kendaraan di rest area. Lanjut lagi padat di Kunciran sampai Tangerang karena ada perbaikan jalan. Dan Tangerang kilometer 20 sampai Bitung kilometer 24 juga padat. Arah sebaliknya Bitung menuju Tangerang padat. Bergeser ke tol Jorwe 2U, Meruya sampai Ulu Jami lancar. Arah sebaliknya Joglo hingga Meruya Selatan padat. Kami juga meneruskan informasi untuk tol Jorwe 2S, Pondok Pinang sampai Veteran padat karena ada kendaraan truk Fuso yang mengalami gangguan mesin di bahu luar, arah sebaliknya arah ke Pondok Pinang lancar. Untuk tol Jorwe, dari Cikunir kilometer 44 padat sampai kilometer 45, arah sebaliknya Kalimalang kilometer 48, ke Cikunir kilometer 46 padat arah Bekasi karena petugas karena saat ini ada kecelakaan dan petugas sedang menuju ke lokasi. Tol Jagorawi 2 arah lancar, namun untuk tol Jakarta Cikampek masih padat di Cikarang Pusat kilometer 36 sampai 37 karena perbaikan jalan. Arah sebaliknya Cikarang Barat ke Cibitung padat imbas dari perbaikan jalan juga, jadi Anda bisa menggunakan lajur kanan. Cibitung kilometer 24 juga padat sampai Bekasi Timur kilometer 15 karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Tol Purbalenyi Pleret arah Cileunyi padat dari kilometer 89 sampai 90 imbas dari perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya dari Cileunyi sampai Dawan terpantau lancar.
2: Demikian informasi jalan tol Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kalau Anda nanti bingung weekendnya mau kemana, nah saya mau kasih rekomendasi event yang tidak hanya bisa dinikmati di weekend tapi setiap hari bisa, karena 2 hari lagi Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini bakalan hadir lagi dengan segudang keseruan yang siap bikin liburan Anda jadi lebih berwarna. Wah, pas banget nih ya, liburan anak sekolah juga, nah, jadi bisa ajak-ajak keluarga Anda juga buat menikmati pengalaman seru tanpa henti. Konseran bareng musisi papan atas, cobain kulineran lezat, ikut main di banyak wahana sampai melihat keindahan pesta kembang api. Semua ada di satu tempat, karena nanti di opening ceremony di tanggal 11 Juni hari Kamis itu nanti bakal ada pesta kembang api spektakuler dan penampilan dari Good Morning Everyone. Nah, di sini Anda juga bisa menikmati produk-produk terbaik ya dari ribuan tenan, mulai dari fashion, aksesori, kosmetik, peralatan rumah tangga, gadget, otomotif yang cari furniture atau mungkin mau sekedar cari-cari produk UMKM aja, bisa juga ke Jakarta Fair Kemayoran. Dan ada banyak fun activities yang siap bikin hari Anda semakin menyenangkan. Selain tadi ada Good Morning di opening ceremony, yang lainnya, line up-nya ada banyak loh. Kayak Jerox, Hindia, Perunggu, JKT48, atau yang suka banget sama slang, Nadine Amiza, Wally, Diadems, Malik and Essentials, Firsa Besari, pokoknya masih banyak lagi deh. Bakalan manggung di Jakarta Fair Kemayoran. Bukannya setiap hari, mulai tanggal 11 Juni alias Kamis sampai 12 Juli. Di hari Senin sampai Jumat, bukannya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kemudian kalau hari Sabtu, Minggu, atau libur nasional, bukannya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Ingat ya, 2 hari lagi bakalan dibuka hari Kamis 11 Juni, dan bakalan terus berlangsung sampai 12 Juli mendatang. Anda juga bisa kalau mau langsung beli tiketnya di website www.jakartafair.co.id dan pantengin terus informasi terkini di TikTok dan Instagram @jakartafairid hanya di GXpo Kemayoran.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Selamat datang kembali di Sonora FM 92 Jakarta. Anda sedang menikmati lagu-lagu piringan hitam koleksinya Sonora yang sudah tersimpan bahkan sejak Sonora berdiri. Kita putarkan sampai nanti pukul 19, masih bersama Sony Wicaksono juga DJ OC di sini. Tadi baru saja memutarkan lagunya Om Harvey, Malai Holo. Ini dari album sebentar. Saya buka dulu. Ini dia. Tadi kami memutarkan album bagian 2 dari tahun 1985 ya. Ini album dikirimkan eksklusif oleh Musica Records. Album ini adalah album Harvey yang berkolaborasi dengan penyanyi jazz kenamaan Ireng Maulana. Dan kolaborasi mereka sempat booming dulu di era 80-an. Anda yang sedang mendengarkan, mungkin tadi ada yang sudah mendengarkan dari awal. Tadi saya sudah membuka segmen PHS Battle mempertandingkan 3 lagunya John Denver. Tadi saya lihat ada yang baru masuk, Farah Divla, pilihnya Country Road karena ingat almarhum kakekku, karena lagu favorit almarhum kakek dulu. Coba saya mau ke TikTok nih sekarang nih. Tadi di TikTok ada Jalur 13, pilihnya Country Road, lagu favorit almarhum ayah saya. Wah, banyak yang mengingatkan memori zaman dulu ya. Kemudian juga ada Setiawan Harja, semua pilihan John Denver enak, tapi paling legend Take Me Home. Ada juga Herman, Take Me Home, soalnya syairnya mengingatkan kita selalu ingin pulang. Ada juga, nah ini Mbak Becky Tumuyo bukan ya, kita masih mikir-mikir. I Choose Take Me Home Country Road, legend banget soalnya. Nah, Anda masih bisa pilih ya, mau diputarkan lagunya John Denver yang Living on the Jet Plane, atau Take Me Home Country Road, atau Rocky Mountain High, semuanya dari piringan hitam. Anda bisa vote ke komen TikTok kami @radio_sonora_fm92 atau di WhatsApp 0812-122-9200. Selanjutnya saya punya album mana? Oh ini dia. Kami akan putarkan lagu legendaris banget nih. Lagunya sempat diparodiin sama Kasino di film Warkop. Feeling, mengapa hatiku feeling? Dari Morris Albert sama Sonora bertajuk Feelings ya. Lagu ini sangat hits memang pada masanya, sampai-sampai dibawakan sama Kasino di Warkop DKI. Karena lagu ini terjual 3 juta kopi di Amerika Serikat. Kemudian juga sempat dinominasikan di Grammy Awards untuk kategori Song of the Year dan Best Male Pop Vocal Performance walaupun tidak menang. Terus juga di cover lebih dari 300 musisi. Dan kami akan putarkan dari album kompilasi ya, Various Artists World Hits di era 70-an ini sepertinya. Oke, kalau gitu kita langsung putarkan DJ OC mainkan Morris Albert Feelings.

Oke, itu dia dari Maurice Albert dengan Feelings. Saya dari tadi nungguin Feelings in Casino-nya mana nggak diputerin ya. Perolehan sementara dari PHS Battle. Kami sudah merekapitulasi sementara ini ya. Napaknya akan 5 menit lagi kami tutup. Jadi silakan kalau yang mau vote, Living on a Jet Plane, Take Me Home, atau Rocky Mountain High. Sementara ini, ya Allah Rocky Mountain High, kasihan banget gak ada yang vote ya. So, banyak sekali yang memilih Take Me Home Country Road. Oke, cukup jauh nih perbandingannya. Tapi masih ada waktu, silakan mau diputarkan John Denver yang mana? Living on a Jet Plane, Take Me Home, atau Rocky Mountain High. Tapi yang jelas, sekarang, wah ini sungguh spesial. Karena kami punya koleksi album yang cukup lawas dari Indonesia. Albumnya tahun 1964. Biasanya piringan hitam itu kan besar-besar ukurannya ya. Ukurannya itu namanya 12 inch. Sebutannya. Tapi ini ada yang versi sedeng. Karena piringan hitam itu ada 3 ukuran ya. Ada 12, 7, dan 10. Nah, ini yang versi 10 in, sahabat semuanya. Cukup sedang ya. Ya, mungkin sepertiga dari ukuran piringan hitam yang paling besar, yang 12 inch. Ini adalah album dari album bertajuk Senja di Kalimata. Album perdana dari penyanyi berdarah Batak, Alfian Harahap. Saya akan tunjukkan lagi untuk Anda yang menonton lewat TikTok. Ini dia albumnya. Masih ejaan zaman dulu. Dan nah, di cover belakangnya ini karena memang sudah sangat lawas, jadi khas-khas karton atau kertas zaman dulu gitu, sahabat store, yang sudah mulai menguning ya kan, sudah mulai ada bau-bau khas kertas zaman dulu juga. Ini adalah album yang melahirkan salah satu hits bertajuk Semalam di Cianjur. Jadi ini muka 1, muka 2, bahkan sebutannya masih muka 1, muka 2 loh. Bukan side A atau side B. Muka 1-nya ada Selamat Berpisah, ada Senja di Kalimana, Kasih Ibu, Tiada Seindah Hari Ini. Kemudian muka 2-nya ada Hadiah Hari Ulang Tahun, Ibu Udah Sayang, Semalam di Cianjur. Oh, ada 2 kali ya? Semalam di Cianjurnya. Oh, ada 1 kali doang. Oke, Tamasya ke Kota Bogor juga. Oke. Kalau gitu, ini adalah lagu yang diciptakan oleh Alfian spontan saat ia kembali ke studio rekaman, sahabat Sonora. Ini dia, kami akan putarkan koleksi dari tahun 1964. DJ-nya sudah siap. Nampaknya masih mempersiapkan diri untuk bisa memutarkan lagu dari Alfian Semalam di Cianjur. Sudah siap ya? Oke, langsung kita nikmati. Ini dia dari Remako Records, benar sekali.

Yep, itu dia semalam di Cianjur dari Alfian Harhab. Dan kita sudah masuk ke penghujung dari Piringan Hitam Sonora. Ya, sayang sekali kita berpisah. Ini yang kami akan putarkan sebagai lagu terakhir adalah lagu yang mendapatkan vote tertinggi di segmen PHS Battle. Terima kasih dulu saya mengucapkan untuk semua yang sudah vote ya di segmen kali ini yang mempertandingkan 3 lagu dari John Denver setelah direkapitulasi oleh tim dari Sonora. Perolehannya adalah Take Me Home Country Road yang memenangkan jauh sekali 19 perolehan suara. Di samping ada Living on a Giant Plane yang hanya mendapat 5 perolehan suara. Sementara Rocky Mountain High hanya 0. Bukan hanya itu Maya, berarti gak ada yang vote. Ada satu tadi ya, Rocky Mountain High ya sudah. Satu orang saja yang, guys, gak apa-apa. Satu suara sangat berarti kok. Terima kasih ya untuk Anda sahabat Sonora yang sudah mendengarkan Piringan Hitam Sonora. Baik itu lewat frekuensi 92 FM Jakarta, atau juga di Sonora Jogja atau Sonora Pontianak, atau juga yang mendengarkan lewat streaming, sonora.co.id, ataupun juga platform streaming lainnya. Dan juga yang lewat nonton lewat TikTok. At radio.sonora.fm92 juga terima kasih banyak ya. Gift-gift yang sudah diberikan, tap-tap like-nya juga. Pokoknya kita akan hadir setiap Selasa pukul 18 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu saya Sony Wicaksono pamit, DJ OC juga pamit. Say hi dulu buat teman-teman TikTok. Nah, kita ketemu minggu depan ya. Ini dia lagu terakhir pemenang dari segmen PHS Battle, Take Me Home Country Road by John Denver.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dua puluh empat jam musik.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, hari berganti hari, bulan berganti bulan, udah gak kerasa ya, sekarang udah bulan Juni aja. Dan otomatis usia kita kan jadi semakin bertambah nih ya. Dan seiring bertambah usia, sering sadar gak sih kalau tanda penuaan kita tuh gak cuman hanya terlihat pada kulit aja, tapi juga pada mata juga loh. Pernah ngerasa ya, sahabat Sonora, kayak gitu? Katarak dan penurunan kualitas penglihatan ini memang jadi bagian dari proses penuaan. Tapi jangan khawatir, soalnya katarak ini bisa ditangani dan sekarang prosesnya juga udah makin aman dan nyaman juga. Kalau mau tahu lebih lengkap, dengarkan talk show edukasi teknologi bedah katarak laser JEC Flex dan ragam lensa tanam premium yang tidak hanya mengatasi katarak, tapi Anda pun bisa terbebas dari kacamata. Anda bisa dengarkan talk show-nya nanti bersama Dr. Milzan Murtada SPM selaku dokter mata subspesialis katarak dari JEC Eye Hospitals and Clinics di hari Jumat di tanggal 12 Juni 2026 pukul 8 sampai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, tentu saja di Radio Sonora 92 FM. Nikmati setiap momen emas Anda dengan penglihatan yang nyaman bersama JEC Flex dan ragam Eye Hospitals, ragam lensa tanam premium di JEC Eye Hospitals and Clinics.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sahabat Sonora, Jakarta kini tengah bertransformasi menjadi kota global dengan fondasi ekonomi dan digital yang kuat. Mari kita simak audio feature yang akan membahas kesiapan ibu kota dalam menyongsong era baru tersebut yang dipersembahkan oleh Bank Jakarta menjaga akar menyambut masa depan Jakarta menuju kota global.
2: Sahabat Sonora, Jakarta bukan sekadar sebuah kota. Ia adalah mesin ekonomi Indonesia. Di wilayah yang luasnya kurang dari 1% daratan Indonesia ini, berputar aktivitas ekonomi bernilai ribuan triliun rupiah setiap tahun. Jakarta menjadi rumah bagi pusat bisnis nasional, pasar modal, industri jasa keuangan, serta jutaan pelaku usaha yang menggerakkan roda perekonomian negeri. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto nasional mencapai sekitar 16%. Artinya, dari setiap 100 rupiah nilai ekonomi yang dihasilkan Indonesia, sekitar 16 rupiah berasal dari Jakarta. Karena itu, ketika Jakarta berbicara tentang cita-cita menjadi kota global, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan sebuah daerah, tetapi juga daya saing ekonomi Indonesia di mata dunia. Menjadi kota global membutuhkan lebih dari sekadar gedung pencakar langit, lebih dari sekadar jalan layang, MRT, atau kawasan bisnis modern. Kota global membutuhkan institusi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Institusi yang menjaga aliran modal, memperkuat sektor usaha, dan memastikan masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan efisien. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai, di titik itulah Bank Jakarta mengambil peran. Bank yang selama puluhan tahun dikenal sebagai Bank DKI itu, kini memasuki babak baru transformasinya. Sebuah transformasi yang sejalan dengan arah baru Jakarta sebagai pusat ekonomi dan kota global.
3: Hari ini tanggal 22 Juni secara resmi Bank DKI berubah menjadi Bank Jakarta. Adalah simbol dari Monas yang dibuat kekinian dan memberikan harapan baru, maka tagline-nya menjadi membangun masa depan. Kenapa ini kita pilih? Saya dan pemerintah DKI Jakarta bersama juga dengan Bapak Wakil Gubernur menaruh harapan agar Bank Jakarta ini dikelola secara profesional dan mentargetkan tahun depan bisa IPO atau go public dan juga bisa naik kelas dari tier 2 menjadi tier 3.
2: Transformasi tersebut bertumpu pada fondasi yang tidak kecil. Hingga pertengahan 2025, total aset Bank Jakarta mencapai lebih dari 84 triliun rupiah. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mendekati 68 triliun rupiah. Sementara, laba bersih perusahaan tumbuh lebih dari 24% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka-angka itu mungkin terdengar teknis, namun di baliknya terdapat cerita yang lebih besar. Setiap rupiah yang dihimpun menjadi sumber pembiayaan bagi pelaku usaha. Setiap kredit yang disalurkan menjadi peluang tumbuh bagi UMKM. Dan setiap layanan digital yang digunakan masyarakat menjadi bagian dari efisiensi ekonomi Jakarta. Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo menjelaskan, bagi Jakarta, keberadaan Bank Jakarta bukan semata-mata soal bisnis perbankan. Sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Jakarta juga menjadi mitra strategis pembangunan, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, pembayaran layanan publik, hingga mendukung pembiayaan sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi baru. Ketika Jakarta membutuhkan investasi besar untuk membangun masa depannya, keberadaan lembaga keuangan daerah yang sehat menjadi salah satu modal penting.
4: Bank Jakarta meyakini bahwa kolaborasi yang solid antara seluruh BUMD dengan arahan yang kuat dari badan pembinaan BUMD akan menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang terintegrasi, produktif, dan berdaya saing tinggi.
2: Transformasi digital menjadi salah satu kata kunci. Hari ini, masyarakat tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu dalam bertransaksi. Membayar transportasi, membeli kebutuhan sehari-hari, membayar pajak daerah, hingga mengembangkan usaha melalui platform digital. Semuanya membutuhkan sistem perbankan yang cepat, aman, dan terhubung. Karena itu, keberhasilan Bank Jakarta tidak hanya diukur dari besarnya aset yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan layanan yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Fira Anggita Darmawan, selaku penerima KJMU tahap kedua 2025 mengaku terbantu dan bersyukur karena merasakan langsung manfaat beasiswa KJMU. Dukungan Pemprov DKI Jakarta membuatnya dapat kuliah lebih tenang dan fokus menyelesaikan studi yang didukung fasilitas Bank Jakarta.
5: Semoga program KJMU ini diperluas tentunya dari untuk kampus swasta yang akreditasinya B, semoga dapat bantuan KJMU dengan tidak membeda-bedakan mau kampus manapun.
2: Perjalanan menuju kota global memang tidak bisa ditempuh dalam semalam. Ia membutuhkan infrastruktur, membutuhkan inovasi, membutuhkan kolaborasi, dan membutuhkan lembaga-lembaga yang mampu tumbuh bersama perubahan zaman. Kini, Bank Jakarta sedang menapaki jalan itu. Dari sebuah bank pembangunan daerah yang lahir untuk melayani warga Jakarta, menjadi institusi keuangan modern yang ikut menjaga denyut ekonomi kota terbesar di Indonesia. Karena pada akhirnya, membangun kota global bukan hanya soal membangun gedung yang lebih tinggi, tetapi tentang membangun kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang menjadi mata uang paling berharga bagi masa depan Indonesia.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Masih ada Sore Wicaksono nih di Selekta Sonora. Sebentar lagi menuju AMKM malam di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selain menanti AMKM, saya juga menanti pertandingan antara tim nasional Indonesia yang malam ini kembali bermain setelah sukses membungkam Oman dengan skor telak 3-0 dalam FIFA Match Day. Sekarang atau malam nanti di pukul 20, Indonesia kembali akan melawan, kali ini lawannya adalah Mozambik. Venuenya masih sama di Gelora Bung Karno.

jadi sangat penting soal Barcelona. Karena dalam sistem perhitungan FIFA sendiri, kemenangan atas tim yang peringkatnya lebih tinggi itu akan memberikan tambahan poin yang lebih besar dibandingkan dengan mengalahkan tim yang berada di bawah rankingnya Indonesia. Dan berdasarkan simulasi ranking FIFA terbaru, kemenangan atas Mozambik, jika Indonesia bisa menang nanti, itu berpotensi memberikan tambahan sekitar 5,69 poin bagi Indonesia. Dan kalau Indonesia benar-benar bisa memenangkan pertandingan melawan Mozambik malam ini, maka total poin Garuda akan meningkat jadi sekitar 1157. Memang belum cukup untuk langsung membawa Indonesia naik satu tingkat, tapi Garuda akan menempel sangat ketat Sudan yang saat ini berada di posisi 117 dunia dengan koleksi sekitar 1157,22 poin. Yang penting kita push rank dulu istilahnya, kalau buat fans-fans Indonesia ya, push rank terus sampai akhirnya bisa menempel ketat, semoga bisa sampai 100 besar dunia.

Selamat malam sahabat Sonora, siapa yang ada yang sama dengan saya? Sambil menemani Anda, sambil memantau juga timnas Indonesia yang baru banget kick off nih lawan Mozambik. Oke, sahabat Sonora, mari kita bikin panas suasana malam ini di AMKM. Anda meminta kami memutar. Saya Sony Wicaksono akan jadi teman Anda selama 2 jam ke depan. Walaupun saya sambil memantau timnas yang lagi main nih, tapi saya masih fokus, mencurahkan 100% fokus untuk memantau juga permintaan lagu yang Anda kirimkan. Kalau mau request, langsung masuk ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Silakan, mau putar lagu yang seperti apa? Yang apit boleh, yang slow-mo boleh. Pokoknya yang mendukung mood Anda lah ya. Asalkan satu, lagu yang Anda request di atas 90. Artinya di atas era 90-an, sahabat, era 90-an, 2000-an, 2010, atau lagu yang sekarang-sekarang, it's up to you. 0812-122-9200. Jangan lupa namanya juga ya, sama dari daerah mana, biar saya bisa enak menyapanya, oke? Sampai jam 10 malam atau pukul 22, waktu Indonesia Barat. Kita langsung masuk ke lagu perdana aja deh ya. Kalau kemarin saya tengok udah banyak yang langsung memainkan lagu rock. Nampaknya masih belum puas ya. Ini nih ada Pak Daniel Wisanajaya yang ingin mendengarkan lagunya. Ah, pas nih. Pak Daniel nih sama dengan saya sambil nonton, sambil nobar timnas lawan Mozambik. Semoga menang Mas Sony. Maka dari itu untuk teman ngopi, langsung saya putarkan permintaan lagu dari Anda, Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

Malam bersama Sony Wicaksono, baru saja Bon Jovi dengan Always yang diminta oleh Mbak Farah Divla buat penyiar aja katanya. Pas sekali saya masuk dan on air ketika Indonesia berhasil menciptakan gol pertama nih, baru saja gol.

saya teriaknya di sini aja lah. Indonesia nih sekarang lagi lawan Mozambik di pertandingan sepak bola FIFA Match Day. Baru saja gol diciptakan oleh penyerang, oleh Romeni, umpan manis dari Rakhtar atau Marcelino tadi ya. Saya coba lihat dulu replaynya. Ternyata yang mengirimkan umpan sepertinya Marcelino Ferdinand ya. Pokoknya golnya diciptakan oleh golnya diciptakan oleh Romeni Saussure, menciptakan keunggulan di menit ke 12. Menit 12 sahabat Saussure. Baru menit 12 sudah satu gol tercipta. Luar biasa. Ini pasti Eza lagi bersorak-sorai juga nih, karena Eza malam ini lagi di GBK ya. Luar biasa. Mau menyampaikan situasi aja nih, maksudnya di dalam stadion sudah dimulai pertandingannya, jadi hari ini gak request dulu. Wih, keren. Saya penasaran deh, sekaligus salut sih. Di dalam GBK masih bisa dapat sinyal, masih bisa tetap update. Saya kalau ke GBK nonton pertandingan sepak bola hampir selalu nggak dapet sinyal kalau udah di dalam stadion ya. But anyway, enjoy untuk nonton timnasnya Eza. Sekarang timnasnya udah enak lagi ditonton ya. Fasbrianu, selamat malam. Prediksinya Indonesia 2, Mozambik 0. Wah, sekarang aja baru menit 13 udah 1-0 nih ya, Pak Fasbrianus. Mau lanjut lagu upbeat tahun 90-an, denger lagu dari Barakatak. Waduh, kalau kami tidak punya nih kebetulan koleksi Barakatak, karena itu termasuk dangdut sih ya, masuknya dangdut funk. Mungkin bisa dipilihkan yang lain dulu, Pak Fasbrianus. Salamnya buat Ibu Sylvia, Bu Aryu, sama Bung Sony saja. Ada juga di sini Kaguya dari Bogor juga sama nih. Kami belum punya koleksi kalau lagu Melayu ya. Ini kan lagu Melayu bener ya, Memori Berkasih. Mungkin bisa dipilihkan yang lain dulu. Kalau gitu saya pengen kesini dulu aja deh. Kurniawan, Mas Kurniawan dari Modern Land Tangerang. Ini saya sudah cukup lama juga tidak mendengarkan lagu ini. Kita langsung slow dulu saja. Kita mainkan lagu mellownya malam hari dari Bruno Mars and Lady Gaga, pemenang dari Grammy Awards, vokal duo performance Die With a Smile.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kalau bulan Mei kemarin kan udah banyak banget liburnya ya. Seneng banget kita karena tanggal merah terus-terusan. Tapi kalau bulan Juni ini, walaupun tanggal merahnya dikit, tapi percaya deh, saya jamin kita masih bisa tetap seneng-seneng di bulan Juni. Soalnya 2 hari lagi Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini bakalan hadir lagi, sahabat Sonora. Tentu saja segudang keseruan ini siap untuk menghiasi liburan Anda bisa lebih berwarna lagi. Pengalamannya saya jamin seru tanpa henti deh. Mulai dari bisa konseran bersama musisi papan atas, kemudian bisa mencoba kulineran yang super lezat. Udah gitu nih, banyak wahana yang bisa Anda mainkan di sana. Kemudian juga ada pesta kembang api yang jadi ciri khas juga ya. Dan itu semuanya bercampur di satu tempat. Jadi di sana Anda bisa menikmati berbagai penawaran menarik dari ribuan tenan ya, yang menghadirkan produk terbaik. Kalau Anda cari fashion atau mungkin cari aksesoris kosmetik atau peralatan rumah tangga atau gadget otomotif, furniture, atau ingin yang support UMKM banget anaknya, bisa tuh Anda nikmati di Jakarta Fair Kemayoran. Tidak hanya belanja juga, Anda juga bisa tuh menikmati berbagai fun activities yang siap untuk bikin hari Anda semakin menyenangkan. Siapkan dulu energinya karena hari Kamis tanggal 11 Juni alias lusa bakalan ada opening ceremony pesta kembang api spektakuler juga penampilan dari Good Morning Everyone. Juga gak cuma Good Morning Everyone, juga setiap hari konsernya bakalan berganti-ganti artisnya, mulai dari J-Rox, terus Hindia yang sekarang lagi digandrungi ya, kemudian Perunggu, JKT48, Slang, ada Nadine Amizah, kemudian Wali, The Adams, Malik and The Essentials. Kalau yang pengen melo-melo barengan Mahalini atau joget-joget sama NDX AK atau Ndar Boy Gang, di sana juga ada. Pokoknya banyak banget deh. Jakarta Fair Kemayoran nih, catat dulu aja, bukannya ini nanti setiap hari, mulai tanggal 11 Juni sampai 12 Juli setiap hari. Kemudian kalau Senin sampai Jumat, itu bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional, bukanya di jam 10 lagi sampai jam 10 malam. Ingat ya, Jakarta Fair Kemayoran 2 hari lagi dibuka. Mulai dari 11 Juni, bakalan terus berlangsung sampai 12 Juli mendatang. Kalau mau beli tiketnya, beli online aja, biar praktis ya. Di website www.jakartafair.co.id. Kalau mau cek info lebih lanjut, bisa langsung follow aja TikTok atau Instagram @JakartaFairID hanya di G-Expo Kemayoran.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Ini early 90s hits by Roxette dengan It Must Have Been Love di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. Thank you so much untuk Papa Joram yang ada di Depok. Pak Joram Hetaria yang sudah request lagi ini ya. Semoga makin rajin untuk request lagi di AMKM Malam. Aduh mohon maaf volumenya belum saya kecilkan. Karena saya sambil nobar timnas juga ini. Masih 1-0 lawan Mozambik. Anyway, saya mau langsung say hi juga untuk Pak Philip. Ini yang tadi di saya sudah putarkan lagu bertajuk Beautiful in White dari Shane Vailan untuk pendengar AMKM dimanapun berada. Yang mau request masih saya tunggu lo ya, masih 1,5 jam lagi, tenang aja. WhatsAppnya adalah 0812-122-9200. Lagunya 90-an ke atas, oke? Okay? Tapi saya lihat dulu apakah available atau enggak nih. Ada siapa lagi di sini yang mau saya sapa? Coba saya ke atas dulu. Di sini ada Pak Edi dari Tomohon Manado. Tim Indonesia pasti menang. Amin. Pasti menang ya. Kalau melihat permainannya jujur atraktif. Enak kalau ditonton ya. Boleh putarkan lagunya Ugly Kid Joe, Everything About You. Wah ini nih 90s abis ya Pak Edi. Heavy metal band from America. Dari Ugly Kid Joe, Everything About You sudah saya siapkan. Kemudian juga saya mau menyapa kembali Eza. Di foto nih golnya tadi keren banget. Selebrasinya tadi ya. Dari oleh Romani yang duduk di papan atau adboard ya, papan iklan. Luar biasa, di tribun timur zona 5 katanya. Kemudian ada juga di sini, ini pasti Prianus. Makin keranjingan ini ya sama lagu barunya Salma Salasabil, Hachu. Yaps, kita langsung aja deh. Ada yang suka juga sama lagu ini karena lagunya relate sih ya, apalagi buat pekerja-pekerja kantoran ibu kota.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius memiliki kemampuan menular dari manusia ke manusia. Berdasarkan ini, maka diduga kuat hantavirus yang menyerang penumpang kapal pesiar tersebut adalah varian Andes. Dari seluruh varian hantavirus, hanya varian Andes yang memiliki kemampuan penularan dari manusia ke manusia. Tingkat kefatalan varian Andes mencapai 30-50%, yang artinya setiap 100 penderita, sekitar 30-40 orang meninggal. Sedangkan varian yang ditemukan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang adalah varian Seoul. Tingkat kefatalan varian Seoul di dunia berkisar 1-2%, yang artinya hanya 1-2 orang yang meninggal dalam setiap 100 kasus. Sedangkan di Indonesia, tingkat kefatalan mencapai sekitar 13%.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru hadir kembali. Jakarta Fair Kemayoran, mulai dari 11 Juli sampai dengan 12 Juli 2026.
2: Event tahunan yang ditunggu-tunggu akan mulai dari tanggal 11 Juni 2026. Jakarta Fair Kemayoran, tempat semua generasi kumpul, have fun, dan bikin momen seru.
1: Jakarta Fair Kemayoran, semua ada di satu tempat. Wisata kuliner, nonton konser tiap hari, wahana seru, pesta kembang api, karnaval, dan belanja dengan diskon besar-besaran.
2: Rasain langsung event setahun sekali Jakarta Fair Kemayoran.
1: Tiketnya udah bisa kamu beli di www.jakartafair.co.id.
2: Dan pantengin update keseruannya di Instagram atau TikTok @jakartafairid.
1: Jakarta Fair Kemayoran.
2: Dari 11 Juni hingga 12 Juli 2026.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Stravigan Music, sebuah refleksi tentang pilihan dan takdir lewat lagu Tarot dari Viz. Apapun kartu yang sedang Anda pegang nih dalam hidup saat ini, semoga hari ini tetap berjalan baik ya. Thank you so much untuk Valen dari Bekasi yang sudah request lagi ini. Thank you so much. Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM. Tadi juga sebelumnya saya sudah putarkan pilihannya Kaguya yang minta diputarkan lagunya Sam Smith, I'm Not The Only One. Sudah terputar buat Ayang Beb lagi gak Kaguya yang lagi kerja? Saya mau sapa-sapa di 0812-122-9200. Absen saja di malam ini. Dengar lagu-lagunya bagus dari tadi. Is mantap. Ada Mama Dini dari Pademangan, selamat malam. Kemudian juga tadi saya mendapati ada juga yang absen saja di malam ini. Tadi ada Kakak Tata juga yang mendengarkan dari Serpong BSD, juga selamat menikmati lagu-lagunya. Timnas lagi istirahat nih, jadi saya bisa fokus ya untuk menyapa Anda. Yang pertama saya mau ke Pak Santo dulu di Halim, mau lagunya Enrique Iglesias yang judulnya Hero, nanti akan kami masukkan ke dalam playlist. Kemudian juga ada Vina, wah sudah lama banget nih gak menyapa saya, coba selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Sony, selamat malam sahabat Sonora. Udah lama banget Vina tidak merequest lagu.
0: Yep.
1: Malam hari ini Vina pengen banget dengerin lagunya Reality Club.
0: Yang mana?
1: Itu Close to You, Jauh, atau Anything You Want juga gak apa-apa.
0: Okay.
1: Lagu ini untuk Aldino yang saat ini lagi di Konawe Selatan. Semangat kerjanya, hati-hati, sehat-sehat di sana, dan jangan lupa pulang. Lagu ini juga buat semua sahabat Sonora, semoga menikmati lagu yang Vina request malam hari ini. Tolong di udara ini Mas Sony, terima kasih.
0: Thank you so much Vina dari Rawalumbu. Panji, mau nyebut Panji lagi. Panji, nyimak aja sambil nonton Timnas. Is mantap. Nobar-nobar ya kita ya, sambil dengerin lagu dari Reality Club. Adanya kita yang Anything You Want, gak apa-apa Vina ya.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
2: Pak, udah belum minum kopinya?
1: Ya.
2: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
1: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
3: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
4: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
5: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
6: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
4: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak ngobrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.
2: Sonora FM, news, traffic, and music.

Selera FM 92 Jakarta, News Radio Music Script featuring Wilayah with Hall of Fame. Pas nih buat mendampingi timnas yang lagi main Hall of Fame. Ini lagu-lagu yang biasanya memang jadi penyemangat atau jadi semacam apresiasi buat orang kalau udah achieve akan suatu hal, milestone lah ya. Lagu ini diminta oleh Ibu Sri yang ada di Petojo. Cie cie, sekarang Bung Sony udah mulai makan sayur. Saya baca pesannya kemarin nih, gak kebaca soalnya Ibu Sri. Bagus itu Bung, itu sayurnya udah empat warna. Sayur sop biasanya juga warna empat, kadang-kadang lebih. Saya tuh dulu memang jarang, hampir gak pernah makan sayur dulu tuh ya. Karena aduh, kalau dulu tuh menganggapnya sayur pahit segala macam. Tapi ternyata yang saya tangkap adalah kenapa saya sekarang pelan-pelan, sekarangnya juga belum terlalu sering juga sih makan sayur. Cuma maksudnya kalau dibandingkan dengan dulu-dulu, waduh, improve banget deh. Sekarang tuh udah mulai kayak nyaman makan sayur. Ternyata intinya adalah karena saya udah mulai rutin olahraga juga. Jadi gak tau kenapa kalau udah rutin olahraga tuh bawaan aja otomatis kayak, wah, oh, pengen nih makan yang sehat-sehat nih. Termasuk sayur juga gitu ya. Memang macem-macem lah caranya untuk orang bisa hidup sehat ya kan. Ibu Sri semoga sehat-sehat juga. Saya juga lagi lihat timnas di TV.

0: serta penyiarnya. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye bye.
1: Oke, okay, aman. Jimmy Callum, Mind Trick. Kemudian ada Lukman.
2: Assalamualaikum Bang Sony.
1: Waalaikumsalam Lukman. Gimana, sehat ya?
2: Saya Lukman dari
1: kok ketawa-ketawa.
2: Dari Depok. Mau request lagu dong.
1: Kok kayaknya agak-agak enggak agak ditahan-tahan gitu sih Lukman voice note-nya. Emang ada siapa sih di sebelah?
2: Request lagu Solja. Ibunya bilang I love you. Aku ini khusus untuk pacar saya.
1: Asik.
2: Tapi tepatnya calon.
1: Ai.
2: Calon. Semoga sehat selalu, panjang umur. Itu aja, sekian, terima kasih Bang Sony.
1: Malu-malu aja Lukman. Ah, mentang-mentang calonnya di sebelah kok jadi malu-malu. Biasanya juga langsung lancang. Solja bilang I love you. Nanti akan kami siapkan ya. Ada Jamie Kalem dulu dengan Mind Trick.

0: Malam.
1: Ya, baru saja memutarkan lagunya Soljah Bilang I Love You. Asik deh Panji yang mau nikah. Lancar-lancar ya. Saya doakan yang terbaik deh. Semoga dilancarkan sampai sah nanti ya sama calonnya. Sekarang kita langsung lagi deh, gak mau lama-lama ya. Sekarang ada Ibu Silvia yang mau maju ke depan untuk menunjukkan suaranya. Silakan Ibu Silvia.
2: AMKM Sonora, Silvia Bung Sony, selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Selena Gomez, Love You Like a Love Song.
1: Oke.
2: Untuk Bu Sonora, Bu Sony, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Foni, Bu Rianti, Bu Nur, Asti Widya, Noval, Suprianus, dan grup GMP, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Sony. Kalau kita memberi tanpa pamrih, kita tidak perlu mengharapkan balasannya kembali. Thank you Bung Sony. Sehat-sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
1: Thank you. Buat remindernya ya, memberi bukan berarti kita mengharapkan kembali. Asik. Ada Mbak Asti sekarang. Mbak Asti apa kabar? Lagunya untuk Miss Bintang. Kemudian salam juga buat Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Sylvia, Mas Sony, sama Kohans dan kru Sonora juga. Ucapannya selamat malam and coming soon for other food. Oh. Aduh, saya jadi enak deh. Jadi enak. Mbak Asti, terima kasih banyak lo sudah memberikan vitamin-vitamin kepada kami, kru-kru Sonora, agar bisa terus makin semangat untuk menemani Mbak Asti. Permintaannya adalah lagu, waduh, galau nih rupanya. Mbak Asti minta lagunya Drive dengan Melepasmu. Semoga cuma pengen dengerin aja ya, gak sambil galau-galauan. Melepasmu sahabat Sonora, nah ini yang paling berat sih ya. Yang paling berat adalah bagaimana kita bisa rela untuk melepaskan. Karena mencintai dengan dewasa itu kadang bukan tentang bagaimana caranya bisa bertahan, tapi tentang juga bagaimana kita paham dan bisa kapan waktunya untuk merelakan.

untuk diajak melo-meloan ya. Baru dikasih sekali drive melepasmu, langsung dimentahin lagi sama Selena Gomez, Love You Like a Love Song. Nah, apakah pengen dibangkitkan lagi sama katanya? Mungkin karena pada nonton timnas, jadinya kayak agak janggal aja kalau ditemeninnya sama lagu-lagu yang slow ya. Jadi pengen yang upbeat lagi? Boleh kalau gitu, kalau memang itu maunya. Saya mau mau menyapa Pak Alberto dulu deh. Yang pengen jadi pendengar saja di malam hari ini. Tetap semangat buat kru Sonora dari Daan Mogot, Jakarta Barat. Saya coba tadi, saya tuh sudah menandai. Nah, ini dia Pak John Arif dari Jakarta Barat yang ingin mendengarkan lagunya Bang Bang dari Jessie J, Ariana Grande, dan Nicki Minaj. Tetap semangat ya buat Mas Sony. Thank you so much buat Pak John juga, tetap semangat. Ada juga di sini Scarlett dari Bekasi, request yang K-pop, K-pop dong kak. Kira-kira ada gak yang EXO Peter Pan? Oh, kalau EXO Peter Pan banyak ininya, bakornya, bahasa Koreanya. Kita gak puterin yang bahasa Korea. Atau aespa yang Lemonade? Lemonade belum masuk karena lagu baru banget itu ya. Paling ini aja Scarlett, aespanya kita kasih nih buat para Mai, Mai-Mai di luar sana. Kita putarkan yang ini aja ya, Dirty Work from aespa. Semoga masih bisa tetap dinikmati buat Scarlett di Bekasi. Enjoy.

0: Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj, Bang Bang. Untuk jadi teman ngopi lah istilahnya sambil nonton timnas. GBK, malam ini rame banget Mas Sony. Tadi ada yang bilang saya soalnya. Nah, mungkin Anda juga ada beberapa yang belum tahu, yang lagi di jalan juga atau mau siap-siap mau pulang. Jadi, hindari sekitaran Senayan atau Sudirman ya, karena ini bentar lagi nih, bentar lagi bakalan selesai, sekitaran setengah jam lagi. Enggak setengah jam, 20 menitan lagi, artinya jam sekitar jam 10 loh ya. Nah, sekitar jam 10 ini pasti akan padat situasinya karena bubaran dari penonton timnas, karena lebih ramai ini daripada lawan Oman kemarin. So, sebagai lanjutan untuk teman nobar timnas, saya akan persembahkan dua lagu lagi. No Slow Slow Club. Karena saya mau ke Yogyakarta dulu nih dari Torik yang ingin diputarkan lagunya Gelora Asmaranya Derby Romero. Lagunya buat semua pendengar aja deh di mana berada, buat sama Kak Sony juga yang lagi bertugas. Matur nuwun Mas Torik dari Yogyakarta. Tapi sebelum itu ada Mbak Luh Sani. Selamat malam.
1: Selamat malam AMKM Sonora. Kalau dengar dari suara penyiar Kak Sony ya Kak. Selamat malam Kak. Selamat bertugas. Kakak, mau titip salam dong buat para kru Sonora yang bertugas malam ini.
0: Siap.
1: Juga pada para pendengar setia Sonora yang masih terus selalu mendengarkan radio Sonora sampai saat ini. Juga para ARMY yang hari ini dapat tiket konser BTS untuk Desember nanti. Semangat. Dan mereka yang belum dapat, selamat berjuang di tanggal 11 Juni nanti. God bless you.
0: Wah, kalau Mbak Lu sendiri ARMY member gak? Karena kalau sekarang kan hari ini tadi ARMY member ya, yang baru bisa beli tiketnya. Ada yang dapat mungkin yang dengerin sekarang, ARMY member yang dapatin tiket BTS? Nah, kalau gak dapat siap-siap aja nih, lusa nih ngowarnya satu Indonesia ya kan. Bahkan katanya dengar-dengar juga ARMY dari Malaysia, dari Singapura rencana mau ikutan juga nih katanya ngowarnya. Waduh, ini sih siap-siap aja ya kuota internetnya. Member dong Kak, dapat berarti dapat tiket ya. Waduh. Silakan lanjut lagi nih, requestnya pasti BTS dong.
1: Selalu Tuhan memberkati dan menyertai kita. Malam ini request lagunya BTS yang Hooligan atau Swim untuk semua pendengar setia Sonora dan ARMY di Indonesia. Terima kasih.
0: Ah, ditanya dapat apa enggak, ketawa Patrick doang nih. Kita Swim dulu aja ya, BTS.

0: Wah, kacau-kacau. Saya saking penasarannya sampai ngecek statusnya ini loh, Mbak Lusani loh. Ternyata beneran dapet, keren. Congrats ya Mbak Lusani, ketemu BTS nanti. Keterusan, kan jadi ke-spill lagu selanjutnya gara-gara saya lihat statusnya Mbak Luh nih ya. Pas saya cek, wih pantas aja dapet 321,9 Mbps. Aduh, pengen juga dong saya dapet internet sekenceng itu ya. Ah, ini jadi ke-spill nih lagu selanjutnya. Ntar ya, kita cek-cek dulu, kita balikan dulu lagunya. Jangan sampai ke-spill lagi, Sony. Up, kita berhentiin dulu ya. Nah, ini dia. Saya suka sekali dengan pilihan lagu malam hari ini karena sungguh memfasilitasi jiwa muda saya yang ingin jingkrak-jingkrak. Karena ada ini nih. Kita kasih ke Mbak Becky. Selamat malam Mbak Becky.
1: Halo, selamat malam Mas Sony Wijaksono. Sudah makan malam belum?
0: Sudah dong.
1: Harus makan yang banyak ya.
0: Gendut nanti.
1: Oke, saya mau lagu lagi dong. Mudah-mudahan bisa deh ya.
0: Bisa lah.
1: Minta tolong. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Itu.
0: Pasrah.
1: BTS judulnya Body to Body.
0: BTS sudah.
1: Atau Kids Eye judulnya Pinky Up. Kalau bisa juga nggak apa-apa. Saya bilang terima kasih banyak. Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Ya. Sawang Sulna.
1: Masa nih? Sudah baca belum ya aku tadi? Kok ada WL lo tadi lo jam 7:30
0: setengah
1: dibaca ya.
0: Oh, okay,
1: itu di saya.
0: Siap.
1: Aduh, kalau saya jadi polisi,
0: wish.
1: Saya nggak kenal semua orang. Sibuk ke magawe.
0: Wah.
1: Tapi untung ikut apa kata bapakku.
0: Apa
1: jadi kenal semua orang, kenal kemana-mana dan udah muter kemana-mana. Yang penting cari duit, dapat gawe, itu lebih bagus ya. Oke deh. Sampai nanti sehat semuanya. Semangat Mas Sony Wijaksono.
0: Apa sih? Jadi penasaran, saya belum dengar VN-nya soalnya 7:30 tadi ya. Oke, nanti saya cek ya. Habis cut, say, Pinky up.

0: Dailavi Rodrigo, salah satu hits yang sekarang masih booming nih. Dalam waktu 3 minggu udah nge-grab 200 ribu lebih listeners di Spotify. Luar biasa, Olivia Rodrigo, I love you. Ada satu slot lagu lagi yang bisa saya berikan untuk Anda sebelum saya closing di malam ini. Dan orang yang beruntung itu adalah Ibu Dia. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Soni, apa kabar?
0: Baik.
1: Semoga Mas Soni sehat selalu dan tetap semangat.
0: Amin.
1: Ya.
0: Semoga baik juga Ibu.
1: Alhamdulillah, Mas Soni udah mau makan sayur. Gitu dong, biar.
0: Kayaknya kabar bahagia yang harus dirayakan banget gitu ya. Kalau saya makan sayur tuh ampun.
1: Sehat terus.
0: Amin deh.
1: Aku Dia dari Bungur Senen ingin request lagu.
0: Oh tuh, 3, 2.
1: Bidadari dari Andre Hanusa untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Di situ ada peran juga Ibu Diah yang terus mengingatkan saya makan sayur setiap hari lewat voice note ya. Insyaallah. Bidadari dari Andre Hanusa buat Ibu.

Bidadari dengan Andrea Anusa sekaligus juga menutup pertandingan timnas. Sekaligus juga menutup AMKM malam di hari ini. Timnas menang ya. Luar biasa lawan Mozambik 1-0. Artinya pusreng lagi nih Indonesia, menempel ketat di peringkat atasnya. Yang penting menang terus deh ya. Terima kasih juga sahabat surah, karena ini akhir dari AMKM malam. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, yang sudah request lagu, yang sudah nyimak-nyimak walaupun fokusnya kebelah dua sambil nonton timnas ya kan. Dan mohon maaf juga kalau ada beberapa sahabat sonora yang belum sempat atau belum beruntung saya putarkan lagunya. Itu yang lebih tepatnya ya, belum beruntung untuk dapat giliran yang malam hari ini. Buat Ibu Nur di Pekalongan, kemudian juga buat siapa lagi? Buat sahabat sonora Pak Rudi Bong dari Mangga Besar, buat Ibu Rianti Misrah, berikutnya buat siapa lagi? Buat kakak Roni juga mohon maaf lagunya belum sempat untuk terputar. Gak apa, karena besok siang masih ada AMKM di jam 12 siang. Besok bersama saya ya, Sony Wicaksono, dan malamnya bersama Hans Christian. Kalau gitu, oh abis ini selainnya akan ada The Legend, kumpulan lagu-lagu dan legenda bernama John Denver. Kalau tadi di piringan hitam sonora Anda mendengarkan lagu dari John Denver, belum puas? Kami kasih 2 jam full kumpulan hits dari John Denver ya, dari pukul 22 hingga 00 di Rest and Relax The Legend. Sony Wicaksono pamit, sampai jumpa, have a good night and have a good rest.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax.

0: Sonora FM.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

0: daily dose of news, traffic and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: your daily dose of news, traffic and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
3: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music Run, Kidding in This Life sebagai lagu pembuka di Sonora Pagi edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Apa kabar Anda, sahabat-sahabat Sonora semuanya? Semoga sehat ya, dan semoga semuanya dalam kondisi yang juga sudah semangat untuk menjalani aktivitas di hari Rabu hari ini. Semangat semuanya, dan seperti biasa, Anda sudah mulai boleh absen di Sonora Pagi dengan penuh doa, dengan penuh syukur juga untuk semua rencana-rencana Anda di sepanjang hari ini. Sahabat Sonora, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kesuksesan ya. Untuk cuaca sendiri hari ini, Jabodetabek prediksinya cerah berawan dari pagi hingga siang, terutama di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Sementara itu, sahabat yang tinggal di Bogor dan Depok ada potensi menerima guyuran hujan ringan sampai siang, bahkan sampai sore ya. Sementara itu, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang. Sumatera bagian tengah dan selatan berpotensi diguyur hujan sedang, sementara Jawa Barat hingga Jawa Timur mengalami hujan lokal dengan kelembaban tinggi. Perakiran cuaca di Kalimantan, ini diprediksi akan turun hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Sulawesi dan Maluku menghadapi hujan lebat disertai angin kencang, dan di Papua hujan dengan intensitas tinggi berisiko menimbulkan banjir lokal dan longsor. Harus diwaspadai juga nih sahabat-sahabat Sonora. Nah, bagaimana persisnya cuaca di tempat Anda pagi ini? Boleh diupdate ya? Silakan sambil berbagi semangat pagi ini, WhatsApp langsung ke 0812-122-9200, dan kita sekali lagi mulai pagi ini dengan penuh semangat bersama saya, Yudi Samadi.

0: Morning Inspiration.
1: Kentang, telur, dan biji kopi. Sekali waktu, seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya, seorang koki, membawanya ke dapur. Dia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya di atas api yang besar. Setelah

kentang, telur, dan kopi. Jawabnya buru-buru. Lihat lebih dekat, katanya, dan sentuh kentangnya. Dia melakukan dan mencatat bahwa mereka lembut. Dia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas sangkangnya, dia mengamati telur rebus. Akhirnya dia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. Ayah, apa artinya ini? Dia bertanya. Dia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitan yang sama. Air mendidih. Namun masing-masing bereaksi berbeda. Kentang yang sangat kuat, keras, tetapi dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, kemudian bagian telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk itu unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya kepada putrinya. Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespons? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi? Sahabat Sonora, cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup, hal-hal terjadi di sekitar kita. Hal-hal terjadi pada kita. Tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

Menemani sahabat-sahabat yang sedang bersiap hari ini, hari Rabu, untuk menjalani aktivitas sahabat Sonora, informasi terkait dengan ganjil genap ya, silakan bisa diingat-ingat kembali, dicermati kembali. 10 Juni 2026 hanya berplat genap saja, kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku gage atau ganjil genap. Pagi ini juga kontraflow diberlakukan di beberapa ruas tol di sekitar Jakarta, seperti tol Jagorawi, tol Jakarta Tangerang, dan juga tol dalam kota ya. Untuk tol Jagorawi berlaku dari Cipayung hingga Cimanggis kilometer 8800 sampai Cimanggis kilometer 17200. Sementara tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan, kemudian juga di ruas tol Jakarta Tangerang ya. Hati-hati juga untuk sahabat-sahabat Sonora. Hari ini per 10 Juni, Pertamina Patraniaga juga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi untuk Pertamax dan Pertamax Green. Per hari ini harga Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Ini berdasarkan siaran pers Pertamina ya. Mulai 10 Juni hari ini harga BBM non subsidi Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya untuk RON 95 ya, Pertamax Green. Penyesuaian ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Disampaikan bahwa penyesuaian harga ini juga dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sahabat Sonora. Pertamina memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum milik Pertamina di seluruh Indonesia, dan perusahaan juga menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green ini mengalami penyesuaian. Bahan bakar minyak bersubsidi Pertalite tetap dipasarkan dengan harga yang sama, Rp10.000 per liter, dan biosolar harganya masih Rp6.800 per liter ya. Namun untuk Anda pengguna Pertamax dan Pertamax Green ya, jangan kaget kalau hari ini tiba-tiba ada kenaikan nih dari yang biasanya Anda keluarkan untuk membeli kedua BBM tersebut, karena sudah mengalami penyesuaian per hari ini ya, 10 Juni 2026.

0: Morning Inspiration.
1: Adi, si pengrajin kayu. Di sebuah kota kecil di pegunungan, tinggal seorang pemuda bernama Adi. Adi adalah seorang pengrajin, kerajinan tangan yang sangat berbakat. Namun, hidupnya tidak selalu mudah karena ia harus mengurus kedai warisan keluarganya setelah ayahnya meninggal dunia. Suatu hari, Adi mendapatkan pesanan besar untuk membuat serangkaian ukiran kayu untuk sebuah acara penting di kota. Meskipun sangat sibuk, Adi mengerahkan segala tenaganya untuk menyelesaikan pesanan itu tepat waktu. Namun, di tengah pekerjaannya, bencana datang dalam bentuk banjir bandang yang melanda kota. Kedai Adi tergenang air dan banyak bahan baku yang rusak. Adi merasa putus asa dan hampir menyerah. Namun, di saat itulah, ia melihat seorang anak kecil menatapnya dari balik genangan air dengan senyuman ramah. Anak itu berkata, "Bang Adi, saya suka melihat ukiran-ukiran kayu yang Anda buat. Saya percaya Anda bisa mengatasi ini." Kata-kata anak kecil itu menyentuh hati Adi. Dengan semangat baru, Adi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai membersihkan kedainya dan memulihkan bahan-bahan yang masih bisa diselamatkan. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Adi melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat. Akhirnya, Adi berhasil menyelesaikan pesanan tersebut tepat waktu. Acara di kota pun berjalan lancar dan ukiran-ukiran kayu buatannya sangat dihargai oleh para tamu. Adi merasa bangga dengan dirinya sendiri karena telah memenangkan pertarungan dengan kesulitan. Sahabat Sonora, pesan moral dari cerita ini adalah ketika kita menghadapi rintangan dalam kehidupan, jangan pernah menyerah. Semangat dan keyakinan kita sendiri dapat menjadi pendorong untuk meraih kesuksesan. Terkadang, keberanian seseorang untuk tetap berjuang di tengah badai dapat memberi inspirasi kepada orang lain dan membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita.

Sahabat-sahabat Sonora, kalau Anda sempat nonton tadi malam pertandingan persahabatan FIFA Match Day, laga resmi dari FIFA antara Indonesia lawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, atau yang menonton di rumah dari layar televisi ya, tentu masih bisa merasakan euforia, kebahagiaan karena Indonesia berhasil mengalahkan Mozambik. Tipis saja skornya, tapi 1-0, tapi ini penting untuk kemudian memberikan kepercayaan diri dan memperbaiki ranking FIFA Indonesia ya, yang saat ini semakin baik gitu ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut kemenangan 1-0 Timnas atas Mozambik dalam pertandingan tadi malam. Tim Garuda menang tipis 1-0. Gol tersebut dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12 usai menerima umpan dari Ragnar Oratmangun. Selepas laga, Erick memberikan komentar positif atas perjuangan pasukan Merah Putih yang mengukir kemenangan ganda di jeda internasional periode Juni 2026. Dan artinya, menurut Erick, ini John Herdman yang di dua pertandingan ini mendapatkan perbaikan peringkat ya. Tentu saja ini membuat satu kebanggaan karena bisa mengalahkan dua timnas dari dua negara yang secara ranking FIFA berada di atas Indonesia. Dan Timnas Indonesia melakoni dua pertandingan match day FIFA pada bulan Juni ini. Sebelum menang dari Mozambik, prajurit John Herdman juga lebih dulu menggilas Oman 3-0 pekan lalu, sahabat Sonora. Dan tadi malam kemudian Indonesia berhasil mengalahkan tim Mozambik. Ini membuat ranking Indonesia naik beberapa tangga. Semula tim Garuda berada di posisi 122, naik ke posisi 119. Kemudian setelah mengalahkan Mozambik tadi malam, peringkat FIFA Timnas Indonesia kembali meningkat ke posisi 118, naik satu tingkat saja. Tapi ini tentu saja sesuatu hal yang patut diapresiasi. Namun demikian ya, target PSSI kepada John Herdman perlahan mulai menemui titik terang. Pasalnya PSSI memberikan target agar Timnas Indonesia dapat menembus 100 besar ranking FIFA.

Ya, selamat pagi sahabat-sahabat yang pagi ini sudah absen ya. Ada Pak Giarto dari Depok, apa kabar nih? Absen saja katanya. Dengan, dari kota Magelang. Biasanya ada di Depok, sekarang lagi ada di Magelang nih. Selamat menikmati pagi di Magelang ya. Oke, lagi pulkam katanya. Selamat menikmati suasana kampung di Magelang. Kalau begitu Pak Giarto ya, semoga sehat-sehat semuanya, bertemu dengan sanak saudara di sana pasti sesuatu yang membahagiakan ya. Ibu Lena dari Tangerang juga selamat pagi. Ini juga mengucapkan salam semangat pagi untuk semua sahabat Sonora. Salam sehat juga, jangan lupa minum air katanya ya. Air putih hangat, cuacanya masih gelap pagi ini. Di sini juga masih agak gelap nih, mendung sepertinya. Bu Vera Dewi Yanti Setiawan selamat pagi, hidup seperti roda. Susah, senang, bahagia, silih berganti datang. Itulah romantika kehidupan. Harus kita berterima kasih dan rasa syukur. Kita terima dengan penuh rasa syukur. Ibu Aneke, selamat pagi. Apa kabar nih di pagi ini juga? Memberikan semangat untuk kita semua. Ada Pak Yohanes Suwito, selamat pagi. Semoga pintu rezeki terbuka luas untuk kita semua. Amin. Salam sehat dan bahagia untuk semua sahabat Sonora. Ucapan dari Pak Yohanes Suwito pagi ini ya. Terima kasih yang sudah berbagi spirit, berbagi semangat. Dan Pak Seya tadi sharing kalau hari ini adalah hari media sosial yang ke-11. Selalu bijak sebelum share, care sebelum share ya. Memang hati-hati sebelum kita membagikan sesuatu, sebaiknya kita sharing dulu apakah informasi itu akan bermanfaat atau sebaliknya kepada para penerima informasinya, sahabat Sonora. Ada Ibu Pinka, apa kabar Mbak Pinka yang ada di Petukangan pagi ini juga menyapa. Morning Mas Yudi, Petukangan Utara masih berawan, salam sehat. Bunda Weno, selamat pagi dari Semplak, Bogor Barat yang cerah. Mataharinya sudah mulai tersenyum pagi ini ya. Terima kasih semangat semuanya untuk sahabat-sahabat yang sudah mulai berkendara juga hati-hati, dipastikan saldo uang elektroniknya mencukupi, dan kalau Anda isi BBM ya, kendaraan Anda menggunakan Pertamax atau Pertamax Green, ini ada informasi penyesuaian harga yang disampaikan oleh Pertamina, sahabat Sonora, untuk BBM non subsidi. Jadi Pertamax dari 12.300 menjadi 16.250, Pertamax Green yang RON 95 dari 12.900 agak signifikan naiknya sampai ke angka Rp17.000 per liternya, sahabat Sonora. Dan ini mengikuti harga dinamika harga minyak dunia. Wah, kalau misalnya situasi geopolitik masih terus tegang begitu ya, sahabat Sonora, ini tentu saja yang kita khawatirkan adalah kenaikan harga minyak yang kemudian akan berimbas kepada komoditas-komoditas lain termasuk kebutuhan sehari-hari.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Ya, sahabat Sonora, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan para kepala daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Ya, ini disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian, melarang kepada seluruh kepala daerah untuk merekrut tenaga honorer baru. Kira-kira menurut Anda apakah kebijakan ini sudah tepat, sahabat Sonora? Ini akan kita bahas di Sonora Pagi edisi hari ini. Kita akan elaborasi lebih dalam lagi, sambil Anda juga boleh kasih pendapat dan komentar terkait dengan kebijakan ini. Apakah ini sudah tepat karena bisa mengurangi beban anggaran, misalnya anggaran daerah, dan untuk memberikan kejelasan status kepegawaian bagi tenaga yang sudah ada, atau Anda mungkin melihat ini kurang tepat ya, karena di banyak daerah misalnya ada beberapa instansi yang masih membutuhkan tenaga tambahan untuk pelayanan publik. Ya, silakan Anda bisa sampaikan pendapat dan komentar Anda pagi ini terkait dengan kebijakan larangan kepala daerah merekrut tenaga honorer baru. Ini beberapa hari ini juga di timeline saya di sosial media itu muncul beberapa statement dari kepala daerah yang kesulitan membayar gaji guru atau gaji tenaga honorer lain, sahabat Sonora, karena anggaran yang terbatas ya. Nah, ini tentu menjadi masalah ya, karena dikhawatirkan kalau sampai itu terjadi, padahal mereka sudah mengabdikan diri, sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya, tapi ternyata tidak mendapatkan penghasilan. Ini tentu menjadi perhatian. Namun, Tito Karnavian, Mendagri, sudah menegaskan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tetap dibayarkan gajinya. Menteri Tito mengungkap sejumlah daerah yang awalnya mengaku tidak mampu ternyata masih memiliki ruang fiskal bila dilakukan efisiensi. Misalnya di NTT, setelah ia mengamati lebih teliti, ditemukan adanya pos perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang bisa dialihkan untuk membayar gaji P3K. Tito menekankan kepala daerah wajib menata ulang anggaran daerah sebelum menyatakan tidak sanggup. Kira-kira pendapat Anda seperti apa? Anda boleh sampaikan pagi ini, sekali lagi bisa via WhatsApp di 0812-122-9200, dan juga kita akan live di TokTok ya, di TikTok @radio.sonora_fm92. Nanti Anda juga boleh interaksi dengan kami di studio melalui TikTok Live pagi ini di Sonora Pagi, hanya di FM 92 Sonora Jakarta. News, Traffic and Music.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora update.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo memastikan anggota Polri aktif tidak bisa sembarangan mengisi jabatan sipil di kementerian atau lembaga. Sigit menegaskan penempatan anggota Polri di luar struktur kepolisian hanya dapat dilakukan melalui mekanisme tertentu. Salah satunya atas permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Sigit merespons kekhawatiran masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Polri yang memungkinkan anggota Polri aktif mengisi jabatan di luar institusinya.

0: Dari dunia olahraga, sahabat Sonora, Timnas Indonesia berhasil naik peringkat setelah mengalahkan Mozambik 1-0 dalam laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam. Dilansir dari laman resmi FIFA, Indonesia kini menempati ranking 118 dunia dari sebelumnya di peringkat 119. Tim Garuda berhasil mendapatkan tambahan 5,69 dengan kemenangan atas Mozambik. Timnas Indonesia kini berhasil mengumpulkan 1157,14 poin. Jarak Indonesia juga terbilang dekat dengan dua tim yang berada di atasnya, yakni Gambia dan juga Sudan. Gambia berada di peringkat di ranking 166 FIFA dengan 1159,64, sedangkan Sudan yang menempati ranking 117 membukukan 1157,22 poin. Di sisi lain, kekalahan ini juga membuat Mozambik harus rela turun ranking usai menjalani FIFA Matchday bulan Juni. Os Mambas, julukan Mozambik, turun dua peringkat ke posisi 103 FIFA.
1: Demikian Sonora Update.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kita lanjut kembali Sonora Pagi. Selamat pagi Hersone Suryanto, selamat pagi. Saya setiap pagi mengikuti Sonora. Baru tadi isi Perta Green. Dan ya, ini untuk sahabat-sahabat Sonora nih, jangan kaget kalau Anda ngisi BBM untuk kendaraan Anda dengan Pertamax dan Pertamax Green RON 92 dan 95. Per hari ini ada kenaikan. Mungkin masih banyak yang belum tahu ya, karena ada yang bilang tadi juga, kok gak di info ya dari kemarin katanya. Ini jangan kaget sekali lagi, kenaikannya cukup signifikan. 2 BBM non subsidi ini, Pertamax RON 92 dari 12.300 naik menjadi Rp16.250 per liter. Ini sekitar 4.000-an. Kemudian untuk Pertamax Green 95, RON 95 ini juga naik dari 12.900 sampai menjadi Rp17.000 per liter. Ya, ini silakan dicek kembali. Mungkin biasanya ngisi full, tiba-tiba kok nggak sampai full ya. Ini harus disiapkan gitu ya, untuk kenaikan penyesuaian harga yang dilakukan oleh Pertamina per hari ini, pertanggal 10 Juni 2026. Ada Pak Reno hadir di kawasan Dukuh Menteng, Ciapus, Bogor. Pendengar Sonora 92, terima kasih Pak Reno. FCR, selamat bergabung. Ada PS79 dari Banten ya, selamat pagi. Terima kasih dari Anyer, Banten ini. Terima kasih banyak sudah bergabung juga pagi ini. Saya juga mau sapa Angelis Batara. Angelik Batara, terima kasih. Ini juga yang sudah merasakan Pertamax hari ini naik Rp16.250, katanya menangis dompetku. Apakah hanya punya Angelik Batara yang menangis? Bagaimana dengan dompet-dompet yang lain? Ya, yang sudah merasakan. Ada Spender Tobat, selamat pagi. Dulu tiada hari tanpa putar radio Sonora sambil kerja. Semoga jaya selalu. Terima kasih. Ada Pak Antoni Iskandar, terima kasih juga sudah menyapa kita. Semoga rezeki kita, oh, salam sejahtera untuk kita semua ucapannya. Ada juga tadi Krishna Kapri. Kemudian juga Pak Antoni bilang sih sebaiknya naik transportasi umum, lebih hemat. Firman Rangkuti, semoga radio Sonora tetap jaya di udara. Terima kasih banyak. Ya, kemudian juga ada Wak Udin. Halo, selamat pagi Wak Udin. Terima kasih banyak juga sudah bergabung ya pada pagi ini. Tapi yang pasti kita juga membahas topik menarik nih pagi ini, sahabat Sonora, terkait dengan kebijakan dari pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, yang mengingatkan para kepala daerah untuk tidak lagi menambah tenaga honorer. Gimana nih menurut sahabat Sonora? Beberapa instansi di daerah mungkin masih kekurangan tenaga tambahan untuk melayani masyarakat, sehingga perlu tenaga tambahan, tenaga honorer lah direkrut. Namun ternyata ada beberapa daerah yang curhat nih, katanya mereka kesulitan membayar gaji para honorer ini. Dan ya sudah, akhirnya Mendagri mengatakan gak usah lagi rekrut tenaga honorer. Tito menegaskan rekrutmen tenaga honorer sudah di moratorium. Jika tenaga itu merupakan guru atau orang yang bekerja di bidang kesehatan, mereka masih bermanfaat. Namun untuk honorer yang bekerja di bidang administrasi, seringkali mereka tidak kompeten dan tidak memiliki kapabilitas. Mereka ini menurut Tito biasanya bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya. Kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana, datang jam 8 pagi lalu pulang jam 10. Ya, hanya kerja 2 jam sahabat Sonora. Bagaimana menurut pendapat Anda nih? Silakan, boleh sampaikan pendapat dan komentar Anda sahabat Sonora di 0812-122-9200. Apakah kebijakan larangan rekrutmen tenaga honorer sudah tepat menurut Anda? Ya, kira-kira apa alasannya? Silakan ya, Anda punya pendapat 0812-122-9200.

0: Oke, Sonora FM 92 Jakarta, selamat pagi. Ada Kak Verly Sapari, ada Lorenzo juga, selamat pagi. Ada Mbak Asti Widya, apa kabar nih semuanya? Ada Putra Sang Hyang, ada Mbak Pinka juga. Lalu juga tadi ada Ahmad Rohadi dari Balikpapan, mantap nih sudah bergabung juga. Ada Wak Udin, ada Bang Reno FCR, selamat pagi Bang Reno. Yang ada di mana tadi Bang Reno? Kawasan Dukuh Menteng Ciapus Bogor. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung juga pagi ini. Untuk sahabat-sahabat yang sekarang sedang berkendara di jalan raya, kita akan update dulu beberapa informasi lalu lintas. Informasi pertama, kita akan langsung menuju ke ruang TMC Ditlantas Polda Metro Jaya, Traffic Management Center Ditlantas Polda Metro Jaya, untuk menyimak bagaimana pantauan terkini di beberapa ruas jalan di Jakarta pagi ini. Selengkapnya kami saat ini sudah terhubung dengan Kompol Heri, Komisaris Polisi Heri Priyatno. Selamat pagi Pak Heri, silakan untuk informasinya.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada hari ini, untuk Rabu pagi hari ini 10 Juni 2026, terlihat di beberapa titik sudah mulai dipadati kendaraan-kendaraan, terutama roda 2 dan kendaraan pribadi dari penyangga Jakarta. Kita awali di Raya Ciputat menuju arah Pondok Pinang, terutama di Jalan Juwana sangat padat. Puncak kepadatan adalah di perputaran, yaitu Komplek Dosen UI Ciputat dan juga pertigaan Situ Gitung. Ini dikarenakan volume kendaraan, sementara arah sebaliknya ramai lancar. Memasuki ke arah Landing Walpori, berhati-hati karena turun naik penumpang. Beberapa kendaraan bus antar kota atau provinsi dari luar Jakarta saat ini sudah memasuki Terminal Lebak Bulus maupun Terminal Pondok Pinang. Gunakanlah lajur paling kanan untuk Anda menuju ke arah FedEx atau Pondok Pinang dan Kebayoran Lama. Sementara arah sebaliknya terlihat ramai lancar. Untuk ruas tol,

0: Laporkan tol dalam kota dari KM 1.300 tampak petugas pejer dari Jaya 1 langsung di pimpin Kainduk Jaya 1 yaitu AKP Suwari telah memasang kerucut lalu lintas untuk nanti keluar di kontraflow 8.100 mendekati arah Polda maupun Semanggi. Terpantau ramai lancar, gunakanlah lajur ke-3 dan 4 untuk Anda menuju arah bandara dari kawasan Tomang maupun Semanggi lancar, demikian pula di kawasan Tomang menuju arah bandara baik Terminal 1, 2 dan 3 ramai lancar. Sementara berhati-hati mendekati ke arah Bitung dari arah Tomang, maksud kami yang menuju arah Tomang, DKM 26.400 saat ini sudah mulai padat. Ada penanganan sebuah kendaraan wingbox mengalami pecah ban di lajur 1 atau lajur kiri. Untuk itu, tetap jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara protokol Jakarta terutama di Jalan Sudirman Tamrin cukup meriah namun ramai lancar, tidak ada aktivitas yang menonjol, hanya beberapa pesepeda sport dan pegiat olahraga jogging di sekitar pintu 5 maupun pintu 7 menuju arah GBK agar diwaspadai terutama di bawah jalan. Memasuki ke arah Bundaran HI baik lurus ke arah Sarinah dan Istana terpantau ramai lancar. Sementara untuk perkiraan unjuk rasa nanti diperkirakan pada pukul 11 dan pukul 13.00 di Monas Barat Daya akan ada penyampaian pendapat, demikian pula di kantor KPK RI pada pukul 13.30. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri untuk informasinya. Selamat kembali bertugas ya untuk pagi ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya sudah kita update informasinya. Ada juga pantauan dari sekitar Depok ya, tepatnya di Jalan Juanda. Bagaimana pantauan lalu lintas pagi ini? Sudah ada kru kami Riko Marbun yang akan menyampaikan update-nya. Riko, selamat pagi, silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Sonora. Kami awali dari seputar Sentosa Raya, lalu lintas dari arah depan Sekolah Antung Wibu. Ada yang menuju ke arah Jalan Juanda Depok, pagi ini sudah tampak ramai sekali dan bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya juga demikian tampak lancar. Perkembangan di ruas Jalan Juanda Depok dari arah pintu tol Cisalak atau dari Jalan Raya Bogor, ada yang menuju ke arah Margonda Raya juga terbilang masih ramai lancar pagi hari ini. Sebaliknya juga demikian. Tetap hati-hati sahabat Sonora, sementara cuaca masih terlihat mendung pagi ini di seputar ruas Jalan Juanda Depok. Demikian, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, Riko, terima kasih banyak untuk informasinya. Juga selamat kembali bertugas. Sahabat-sahabat yang juga ingin menyampaikan pantauan lalu lintas atau informasi penting lainnya, boleh update ya, boleh kirimkan juga via WhatsApp pagi ini di 0812-122-9200. Ada Ibu Sandra Marsyananto, selamat pagi, sudah sampai di kantor di Cipinang ya. Kemudian juga Pak Ignatius Susanto, selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap bersuka cita. Bu Sandra tadi ikutan komen juga ya terkait dengan kebijakan dari pemerintah dalam hari ini Kementerian Dalam Negeri yang mengingatkan pemerintah kepala daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer. Nah, saran saya sih Mas, baiknya ada penerimaan PNS lagi karena para pegawai honorer ini sangat tidak kuat untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Soalnya emang rada aneh dengan pegawai honorer, ada aja yang dijadikan penanggung jawab yang mungkin karena titipan itu kali ya. Tapi yang jadi ASN atau PNS ini ikut sumpah bersedia ditempatkan di mana, bukannya semua semau gue. Kan digaji buat patuh pada negara. Terima kasih katanya ya. Tadi diputarkan Strange dengan Foreign Beauty-nya. Siap Mbak Sandra, Bu Sandra, untuk komentarnya terima kasih. Yang lain kita tunggu ya pendapatan komentarnya. Kita akan simak dulu Dongeng Sonora.
3: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
4: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya. Momotaro, dongeng dari Jepang. Pada zaman dahulu, tinggallah pasangan tua yang miskin di Jepang. Suatu hari saat si nenek sedang mencuci kaos kaki suaminya di sungai, dia melihat sebuah persik besar hanyut terbawa air. Ketika dia dan suaminya membelah buah persik itu, mereka sangat terkejut karena dari dalamnya keluar seorang anak laki-laki.
5: Ayo kita namai dia Momotaro, si bocah buah persik.
4: Mereka menyayanginya seperti anak sendiri. Momotaro tumbuh menjadi pria yang paling kuat di desanya. Namun lama-lama Momotaro merasa hidupnya membosankan.
6: Aku akan berpetualang dan menyeberangi lautan ke pulau monster.
7: Ibu harap kamu tetap tinggal saja di rumah, Momotaro.
4: Dengan penuh kesedihan, dia menyiapkan beberapa pangsit buatannya dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong kulit.
7: Ini, ibu bekalkan pangsit untuk kamu makan selama di perjalanan.
4: Momotaro pun mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya dan pergi meninggalkan rumah. Tapi belum lama dia berjalan, tiba-tiba seekor anjing datang mengendus-endus bau pangsit.
8: Bau apa yang aku cium dari kantongmu?
6: Ini pangsit yang lezat sebagai bekal perjalananku menuju pulau monster.
8: Jika kamu memberiku satu pangsit saja, aku akan ikut bersamamu.
4: Merasa membutuhkan teman, Momotaro lalu memberikan anjing itu satu pangsitnya. Tak lama kemudian, seekor monyet datang.
9: Bau apa ini yang aku cium dari kantongmu? Sepertinya ini sangat enak.
4: Monyet itu pun langsung meminta satu pangsit dan menawarkan hal yang sama dengan si anjing. Tidak lama setelahnya, seekor burung mendarat dari langit dan melakukan hal yang sama dengan anjing dan monyet. Alhasil, sekarang Momotaro ditemani oleh anjing, monyet, dan burung untuk berpetualang ke pulau monster yang terlarang. Sesampainya di sana, berdiri sebuah benteng dengan beberapa pintu kayu yang besar. Momotaro membuka beberapa pintu kayu tersebut dan berjalan masuk. Dari balik kegelapan, muncul para prajurit monster yang jahat dan selalu mengganggu warga desa seberang. Momotaro dan kawan-kawan hewannya melawan seluruh prajurit hingga bertemu dengan raja monster bernama Akandoji.
10: Siapa yang sudah berani memasuki wilayahku?
6: Akulah si pria pemberani itu, dan aku tidak takut kepadamu.
4: Akandoji marah. Dia lalu mengibaskan pedangnya yang tajam. Namun, Momotaro dan ketiga kawan hewannya saling bekerja sama dan melawan si raja monster itu. Pada akhirnya, Akandoji kehabisan nafas dan berbaring kelelahan di kaki Momotaro.
10: Tolong! Jangan ganggu aku lagi! Ambillah permata milikku jika kamu menginginkannya. Intinya, jangan ganggu aku lagi!
4: Momotaro mengambil kotak harta karun yang besar dan kembali ke desa sebagai pahlawan karena sudah memberantas monster-monster jahat. Dan semua itu berkat Momotaro dan ketiga kawan hewannya yang saling gotong royong dan bekerja sama melawan kejahatan. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.

0: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, lalu lintas di tol dalam kota pagi ini padat dari Cawang sampai Tebet. Sebaliknya Cengkareng Pluit, Tomang, Cawang lancar. Di ruas tol Tangerang, pagi ini lalu lintas Tomang, Karangtengah, Tangerang sampai Bitung lancar. Sebaliknya dari Tangerang, kilometer 18 hingga 17 padat. Kunciran kilometer 16 sampai 14 juga padat. Kepadatan juga terpantau dari Meruya, kilometer 6 sampai 5. Ini ada kendaraan gangguan di bahu kiri. Melintas di tol Jorwe 2U, Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya, lancar dua arah. Kemudian sahabat Sonora yang melaju di tol Jorwe 2S, pantauan pagi ini Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji, lancar. Bergeser ke tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan, lancar dua arah. Untuk tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi lancar. Sebaliknya Gunung Putri kilometer 20 sampai Cimanggis kilometer 17.200 padat. Cibubur kilometer 14 sampai 12 arah Jakarta padat. Taman Mini kilometer 6 sampai kilometer 4 juga padat. Ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi Barat hingga Bekasi Timur padat. Cikarang Pusat juga padat sampai kilometer 38 pada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya, Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Tol Purbalenyi pada pagi ini pantauan lalu lintasnya dilaporkan lancar dari Dawuan, Padalarang, Paster hingga Cilenyi.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kita juga update informasi untuk ruas arteri dari Jalan Margonda Raya Depok. Kembali Riko Marbun akan menyampaikan pantauan lalu lintasnya pagi ini. Silakan Riko.
2: Ya baik, terima kasih. Kami teruskan kondisi lalu lintas pagi ini. Ruas Margonda Raya Depok dari arah Simpang Jalan Juanda menuju kampus UI atau mengarah Lenteng juga sudah tampak ramai. Kendaraan bergerak lancar. Hati-hati penyeberang jalan, persis mendekati ke area pintu masuk ke jalan stasiun Pondok Cina. Cukup banyak penyeberang jalan menuju ke arah akses stasiun. Jaga kecepatan kendaraan Anda. Sementara sedikit volume ataupun kondisi lalu lintas di seputar area bundaran UI juga sudah tampak ramai sekali, namun bergerak cukup lancar. Hanya kepadatan volume lalu lintas saja yang mengarah ke seputar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih, Riko. Untuk informasi Anda, tadi juga sahabat Sonora dari Bandung ada Becky Natalia. Halo kakak Becky, apa kabar nih? Piala dunia siapa nih? Ayo katanya. Aku pilih Spanyol, Brazil, dan Perancis karena saya punya teman di Perancis. Salam sehat selalu. Wah, baiklah kalau gitu ya, memberikan support. Kira-kira sahabat Sonora siapa nanti yang akan menjadi juara Piala Dunia? Masih menjadi teka-teki dan tentu menarik yang akan kita ikuti pertandingan-pertandingannya mulai 11 Juni sampai 20 Juli 2026 yang pasti akan menjadi tontonan menarik ya. Baik, informasi-informasi lain boleh disampaikan kepada sahabat-sahabat Sonora. Silakan Anda bisa WhatsApp langsung untuk pantauan lalu lintas, cuaca, atau informasi penting lainnya. Termasuk Anda juga yang mau berkomentar nih terkait dengan peringatan yang disampaikan oleh Kemendagri kepada kepala daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer. Anda setuju atau tidak setuju, atau bagaimana pandangan Anda dengan kebijakan ini? Silakan bisa disampaikan pendapatnya melalui 0812 122 920.

0: Sugar Babes, Too Lost in You, masih di Sonora FM 92 Jakarta. Sonora Pagi masih bersama Anda, sahabat-sahabat Sonora. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Selamat pagi tadi. Ada siapa nih yang sudah ikutan sharing juga? Halo untuk Mea Maxima Kulpa, bener ya. Halo, Pertamax naiknya 33%, hampir Rp4.000 per liter. Tidak ada pemberitahuan, media juga belum ada yang mengangkat beritanya. Ini naiknya gila sih, mahasiswa kapan turun ke jalan memprotes ini? BBM naik akan berefek domino ke semua harga barang. Ya, kenaikannya memang signifikan sekali. Pertamax itu sampai dari berapa ya? Ini dari 12 ribuan naik ke 16.250. Ya, RON 92 12.300 jadi Rp16.250, sementara Pertamax Green dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya. Siap-siap kantongnya ya untuk sahabat-sahabat yang biasa menggunakan Pertamax atau Pertamax Green pagi ini. Selamat pagi juga tadi ada Pak Yohanes ya. Pertamax naik menyala tagihan kartu kreditku katanya. Ada Mr. Sunshine. Halo Mr. Sunshine, apa kabar? Ya. Masalahnya di internal dalam negeri kita juga sudah kusut, efisiensi cuma di teori. Kemudian juga yang di bawah masih dapat subsidi, dapat bansos dan lain-lain, tapi yang menengah yang kejepit karena harus berjuang sendiri. Nih pendapat dan komentarnya. Kenaikan itu memang sulit dihindari, tapi masalahnya ini sudah gila-gilaan katanya pendapatnya. Ada juga Puja Kesuma dari Cempaka Putih yang cuacanya cerah ceria pagi ini. Ibu Vera Dewianti Setiawan, selamat pagi dari Harapan Indah. Ada Acong ya di Cinangka Gang Jambu Sawangan Depok juga sudah ikut bergabung pagi ini. Lalu ada Pak Henry, apa kabarnya Pak Henry? Ada Wisha ADB di Bintaro juga selamat pagi, sudah bergabung juga pada pagi ini. Kemudian siapa lagi yang sudah berkomentar tadi? Ada Ibu Nur, selamat pagi dari Pekalongan. Katanya dengan kebijakan atau yang disampaikan oleh Mendagri ya, bahwa kepala daerah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer, katanya setuju, katanya demi mengurangi beban anggaran. Kemudian juga Pak Seya setuju demi kurangi beban anggaran dan tidak kompeten di bidangnya. Kemudian juga ada Pak Sunta Firdaus, Pertamax naik, Pertalite langka. Pertalite memang tidak naik ya, yang subsidi, tapi langka ini Pak Sunta. Ada juga yang mengalami hal yang sama, sudah mulai merasakan kelangkaannya Pertalite. Nah, boleh berbagi juga lokasinya di mana. Kita akan update kembali pantauan terkini untuk lalu lintas dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Riko Marbun, silakan.
1: Ya, terima kasih. Kami teruskan pantau lalu lintas lewat dari arah kampus UI Depok menuju ke arah Lenteng Agung hingga mendekati Tanjung Barat. Sudah tampak tersendat padat pagi ini mendekati ke arah area halte UP dan juga mengarah simpang KAV Lenteng Agung. Kendaraan juga tampak akan tersendat padat nanti mendekati putaran layang U-turn dekat kampus ISIP karena terjadi bottleneck di lokasi ini. Suasana mendekati halte stasiun Tanjung Barat juga tampak padat, kepadatan volume lalu lintas. Khususnya aktivitas angkutan umum berhenti pada lajur sebelah kiri, daya tambah dengan juga mikrolet serta ojek online yang menaikkan penumpang di lokasi ini. Tetap hati-hati dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Untuk kondisi lalu lintas sebaiknya terbilang ramai lancar dari arah Tanjung Barat Lenteng hingga ke arah Margonda Raya Depok. Demikian sahabat Sonora, informasi yang dapat kami teruskan untuk Anda. Kita kembali ke studio.
0: Oke Riko, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali sahabat Sonora. Nah, terkait dengan PPPK disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang melarang kepada seluruh kepala daerah untuk merekrut tenaga honorer baru. Tito menegaskan rekrutmen untuk tenaga honorer baru sudah di moratorium. Ia mengatakan jika tenaga itu merupakan guru atau orang yang bekerja di bidang kesehatan, mereka masih bermanfaat. Tapi untuk honorer yang bekerja di bidang administrasi, nah ini seringkali adalah bawaan dari para pejabat yang terpilih yang datang ke kantor jam 8 pagi, pulang jam 10, dan tenaga honorer seperti itu seringkali merupakan bawaan dari tim ses pemenangan kepala daerah. Tenaga honorer seperti ini menurut Tito tentu saja menjadi beban. Tito menjelaskan honorer yang menumpuk ini kerap melakukan demo untuk meminta kepastian apakah mereka akan diangkat jadi PNS atau P3K. Dan pada akhirnya, keinginan honorer yang menumpuk itu pun diakomodir pemerintah. Oleh sebab itu, Tito menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer karena hanya menjadi beban. Ia pun menekankan honorer baru menjadi beban biaya belanja pegawai dan akan menjadi beban kepala daerah berikutnya. Gimana pendapat sahabat Sonora? Silakan ya, bisa sampaikan komentar Anda pagi ini via WhatsApp boleh, atau via TikTok juga boleh ya di 0812 122 9200.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sonora Pagi terus berlanjut bersama sahabat-sahabat Sonora. Saya Yudi Samadi masih menemani Anda. Ada Pak Heri dari Bekasi, selamat pagi, sehat selalu. Dari Bekasi, salam buat kru Sonora. Info tol menuju Cikarang Karawang sudah ramai dengan truk yang jalannya gak sesuai jalurnya. Tadi juga ada yang info tol Jakarta yang Karawang Cikampek juga padat pagi ini. Dan kalau pantauan dari teman-teman Jasa Marga yang bisa dihimpun oleh tim Sonora, selain karena volume juga ada beberapa titik yang masih berlangsung perbaikan jalan pagi ini ya. Hati-hati selalu sahabat-sahabat Sonora. Pak Siprianus Dalu, selamat pagi. Ini kaget juga nih dengan informasi kenaikan dari beberapa bahan bakar minyak per hari ini 10 Juni 2026 untuk Pertamax dan Pertamax Green. Selamat pagi juga, tadi ada yang info nih dari Pak Andreas. Pantas saja tadi malam banyak SPBU yang stok RON 92 dan 95 nya kosong, alasannya belum dapat pengiriman. Apakah salah satu trik SPBU juga ya? Mari ramai-ramai beli BBM Pertalite ya. Tapi katanya tadi juga ada yang info nyari Pertalite juga udah mulai susah pagi ini. Benar nggak? Ada yang mengalami juga kah sahabat-sahabat Sonora ya? Boleh di-update, silakan Anda boleh sampaikan juga. Ada Mbak Asti, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Ada Pak Dedi juga tadi, selamat pagi Pak Dedi, selamat pagi. Mau ucap salam buat istriku yang lagi ngajar, semangat selalu katanya. Kinar, selamat pagi. Mbak Kinar dari Probolinggo menyapa juga. Kemudian Mr. Sunshine, ini komentar soal guru honorer ya. Harusnya ya ASN itu yang ditingkatkan skillnya, tidak usah cari-cari orang baru bikin pemborosan. Kemudian juga tadi ada Ellie, selamat pagi. Ada teacher juga, salam buat Maurin di Kemanggisan, Jakarta Barat. Miss you so much ucapannya. Ada Rob Tul, apa kabar? Kemudian Eni Raminiwati dari Kukar, salam kenal ya dari Kutai Kartanegara. Kemudian ada Pak Umar Said dari Banjarnegara ya, semoga saudara-saudaraku sehat semuanya. Selamat pagi, ada Putra Karbani dari Tangsel. Kemudian juga ada Tony Fresca dari Tangerang, salam kenal juga. Ada Bobby Endut juga, selamat pagi ya. Ada teknisi mesin waktu, wah, namanya unik-unik ya. Selamat pagi juga, selamat pagi dari Malang. Ada Wong Wadon Band 23, selamat pagi juga. Wah seru, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan kita akan lanjutkan dengan informasi-informasi lainnya. Masih kita tunggu komentar dan pendapat sahabat-sahabat Sonora. Banyak yang curhat juga soal BBM yang langka, yang harganya naik ya hari ini. Sahabat Sonora silahkan bisa update langsung. WhatsApp langsung di 0812 122 9200.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengungkapkan terjadi perubahan fasilitas rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan. Benyamin menyampaikan berdasarkan kelas rawat inap standar atau KRIS, kini kelas pelayanan untuk pasien dibagi menjadi 3, yakni A, B, dan C, bukan 1, 2, dan 3 lagi. Benyamin menjelaskan untuk fasilitas A terdapat 2 tempat tidur, ruangan AC, kursi penunggu pasien, televisi, dispenser, dan kulkas. Lalu di kelas B terdiri dari 4 bed, ruangan AC, kursi penunggu pasien, televisi, dan dispenser. Sementara itu kelas C tidak ada fasilitas tambahan. Mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior Khatib Basri menilai pelemahan rupiah saat ini berbeda dari krisis 98. Perbedaan utama terletak pada rezim nilai tukar yang lebih fleksibel. Khatib menjelaskan masyarakat pada tahun 1998 belum terbiasa dengan rezim nilai tukar fleksibel. Akibatnya saat rupiah jatuh, banyak orang tetap meminjam dana dalam dolar Amerika Serikat, sementara pendapatan mereka dalam rupiah. Kondisi itu kemudian mendorong kenaikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loans.
0: Demikian Sonora Update.